0: Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
1: Delta Flash cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak, yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
2: Danar Gumilang dan Astriovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
1: Good Mood Club cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Delta FM, teman, untuk yang terus bergerak masih di keseruan kita pagi hari ini.
1: Betul.
0: Good Mood Club bareng Ovi dan juga Danar. Ada Aka juga.
1: Ya, betul. Kita masih di sini menemani lo ya, good friend, sampai jam 10 nanti.
0: Ada omnya juga ya, muka apa namanya mirip sama Aka. Mm-hmm. Ada Raska.
1: Ada Raska tuh.
0: Ada Pawas, ada Raya.
1: Betul.
0: She's back. Since hospitalized beberapa waktu kebelakang, influenza A lagi di mana-mana ya.
1: Iya nih, aduh serem banget deh. Gue tuh ngelihat banyak banget postingan dari teman-teman gue. Ini nggak cuma 1-2 ya, Nar. Iya. Banyak dari teman-teman gue, nggak cuma yang dewasa, anak-anaknya pun ikut terpapar.
0: Bener.
1: Gitu. Jadi gue mungkin kalau dewasa gue ya gue sedih sih. Tapi kalau yang anak kecil tuh bener-bener kayak aduh.
0: Iya,
1: aduh,
0: iya.
1: Kalau bisa jangan pada sakit deh, pada sehat-sehat aja ya.
0: Karena gini, maksudnya ya gak ada yang mau sakit.
1: Mm-mm.
0: Tapi kalau misalnya ketika ngelihat anak kecil gitu ya sakit, itu kan rasanya kalau kita dewasa kita acknowledge apa yang dirasa sakit,
1: iya,
0: dan segala
1: gitu,
0: macam.
1: Iya, kayak aduh dadaku nyeri misalnya gitu,
0: bener.
1: Atau kayak sesak
0: aduh,
1: nafasnya.
0: Aduh, gua sesak nih, kok badan gua enggak enak ya dan segala macamnya, udah bisa acknowledge itu. Sedangkan
1: iya,
0: anak
1: iya.
0: kecil tuh benar-benar lo harus gali dulu.
1: Betul,
0: dan
1: betul.
0: Kadang ada juga beberapa momen di mana mereka tidak mau bersuara karena memang dia cuma mau bukan mau, tapi maksudnya kayak ngerasa aduh kok enggak enak badan ya, badannya enggak enak, cuma bisa meringis, merintih dan ngerasa kesakitan gitu, Vi.
1: Betul.
0: Lekas pulih buat teman-teman semua, dan juga semangat buat mungkin ada family members dari lo yang lagi ngerasa kurang sehat, kurang fit. Semoga bisa lekas pulih dan bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala ya, good
1: amin,
0: friend ya.
1: Amin, amin, amin. Selamat pagi untuk Hendrik Zega yang sudah gabung di sini, ada Ellen juga.
0: Good morning, Ellen.
1: Ellen Setiorini, dia bilang katanya pagi good friend, salam kenal Ellen dari Tangsel. Request lagi Bon Jovi apa aja.
0: Oke. Okay.
1: Ada Bunga, ada TD juga, ini duo alma mater LSPR ya katanya.
0: Kita anak-anak Sudirman Park pada
1: betul,
0: masanya.
1: Betul, betul, betul, betul. Tapi anyway, kita mau ngobrol-ngobrol juga ya pagi hari ini ya.
0: Oh iya, Vi, kan ngebahas mengenai apa namanya perkembangan kita dari kecil sampai remaja, bahkan sampai dewasa, adalah proses-proses di mana pembelajaran itu tuh bukan cuma di sekolah.
1: Iya, betul.
0: Pembelajaran ini mungkin lo dapetin dari bukan cuman les, tapi bisa dari orang di sekitar kita.
1: Ah, bisa juga mungkin itu gak cuman sekedar jadi informasi, tapi itu jadi skill baru juga, Nar.
0: Nah, karena mungkin kesukaan itu ketika pertama kali nyobain, eh kok seru, kok enak. Jadinya akhirnya ngulik-ngulik-ngulik-ngulik sampai akhirnya jadi mahir gitu.
1: Betul.
0: Kita mau ngebahas mengenai alat musik, good friend.
1: Iya.
0: Bukan yang mungkin ketika ditanya sekarang apa yang lo mahir banget alat musiknya, enggak. Tapi lebih tepatnya, kalau misalnya ditanya sekarang, kalau misalnya lo dikasih satu apa ya skill bisa bermain alat musik, ingin banget bisa main alat musik apa
1: ketipung.
0: Sih? Ketipung. Pak ketipung sayang, baju raya udah beli kesayang, mari beraya.
1: Gue tapi kalau misalnya ditanya pribadi ya ke gue tuh pengen banget bisa piano, Nar.
0: Mari main.
1: Piano dong, Pak Guru. Not ini apa namanya?
0: Ada cengkokan di belakang itu. Piano.
1: Iya. Gue pengen banget piano. Ya paling nggak organ lah gitu.
0: Organ. Tunggal.
1: Gue benci nih yang kayak gitu-gitu. Iya, karena kenapanya? Karena kalau misalnya lo lihat di studio band nih, satu studio band. Itu kan ada alatnya apa aja, ada drum.
0: Betul.
1: Terus organ. Terus
0: bass.
1: Keyboard lah ya kalau sekarang kerennya namanya.
0: Keyboard. Ya gue kira organ namanya keyboard.
1: Kayak lo main apa, keys. Keren.
0: Wah, oke. Okay.
1: Kunci pagar lo.
0: Inggris kah?
1: Terus ada gitar, ada bass, ya kan? Nah, itu tuh hampir semuanya gue bisa main kecuali si keys ini.
0: Si organ ini.
1: Keyboard.
0: Keren.
1: Keyboard QWERTY ya.
0: Gak mau bilang. Cari gitu. Ke depan komputer. Oh, main keyboard ya.
1: Aku okay. Anaknya band, anak band.
0: Luar biasa, kota kah?
1: Aku trapesium.
0: Tapi ya, kalau misalnya langsung ditanyain kayak gini, gue tuh jadi berpikir loh, apa ya kira-kira alat musiknya ya?
1: Ada yang cocok, Nar.
0: Adalah.
1: Harpa kayaknya. Nah, kalau good friend gimana? Alat musik yang lo pengen banget bisa gitu ya, memiliki skill untuk bermain alat musik apa? Coba di-share ke kita di 0811-8878-991.
0: Oh, recorder, gue pengen bisa main recorder.
1: Repot, udah bisa kan? Ini kan cipta.
0: Anyway, ditunggu responnya ya.

Rolling. Action. Kerjaan hari ini. Cut. Tapi cerita kamu belum selesai. Di Good Talk, Rifki Prasojo bakal ngajakin kamu ngobrolin topik seru sepulang kantor dari office drama, relationship, sampai plot twist random hari ini. Plus ada juga rekomendasi film hari ini, no spoiler, promise. So lights, camera, Good Talk. Action. Senin sampai Jumat, jam 8 sampai 10 malam, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Cut! Yuk, follow sekarang juga sosial media Delta FM di @deltafm.

0: Delta FM, teman untuk yang terus bergerak masih di Good Mood Club bareng sama kita berdua. Kita tuh lagi bertanya ke teman-teman semuanya, kalau ditanya lo mau punya skill bisa mainin alat musik apa sih sekarang ini?
1: Betul. Nih? Tapi sebelum mungkin menjawab pertanyaan dari Danar dan juga ada beberapa yang udah gabung di sini. Mau sapa dulu Aryo da Mahameru.
0: Good morning.
1: Yang lagi di jalan katanya, aku Meru lagi mau berangkat sekolah dianterin mama.
0: Hai.
1: Dan hari ini aku hari pertama UTS. Semoga aku bisa nyelesain semuanya. Semangat. Request lagunya Work by Nona. Jadi Nonanya udah diputer tapi dengan lagu yang lain ya.
0: Rollerblade. Dari Bandung juga ada Mbak Teh Nuni nih, selamat pagi.
1: Hai.
0: Tetap semangat kerjanya ya. Tanggal 1 sebentar lagi katanya gitu. Kok tahu kok kita gajinya tanggal 1?
1: Kayaknya pakai telepati ya, dia tahu ya.
0: Mau dengerin lagunya All For One yang I swear by the moon and the stars.
1: Tolong klip.
0: Respon, tolong respon.
1: Ya gue tuh jedain dikit biar bisa dipotong gitu
0: loh. Kesel gue.
1: Selamat pagi untuk Hendrik. Hai Hendrik Zega. Kalau misalnya punya kesempatan mengasah skill baru gitu ya di bidang alat musik,
0: iya,
1: itu dia pengennya mainnya keyboard. Soalnya dulu tuh pernah belajar main gitar sama drum.
0: Oh gitu.
1: Tadi gue juga sempat bilang di live TikTok kita, kalau zaman gue dulu kayaknya tuh
0: zaman
1: semua
0: Nyonya Menir baru berdiri kan.
1: Betul, yeah. Barengan sama Budi Utomo itu kan 1908. Jadi di momen-momen itu tuh kayaknya cowok-cowok tuh ngincernya tuh kalau nggak main gitar main drum biar keren ganteng.
0: Oh,
1: gitu.
0: Tar petik, tar gebuk gitu ya.
1: Oh! Pukul mas senernya yang pukul.
0: Ada Bang Indra kita nih dari Medan.
1: Hai.
0: Abang Indra si Hombing, salam sehat katanya gitu. Alat musik yang pengen banget dikuasain cuma gitar. Lebih simple dan tidak ribet untuk dibawa kemana-mana. Bang, mau dengerin lagunya Sheila on 7 yang judulnya Dan.
1: Siap.
0: Nanti kita coba hadirkan ya.
1: Iya. Oke, lanjut lagi di sini juga sudah ada Bunga.
0: Bunga Citra tanpa Lestari.
1: Bukan.
0: Apa tuh?
1: Dia Bunga Pramesti.
0: Oh, oke. Okay. Bilang apa Bunga?
1: Bunga bilang katanya maunya coba untuk punya Setia. Skill biola. Biola, piano, harpa. Lo tahu alasannya?
0: Karena apa?
1: Biar
0: tuh
1: kelihatan kayak orang tajir melintir.
0: Best. Tapi memang benar orang. Gue pikir ini orang ada itu harus belajar main harpa.
1: Kenapa emangnya?
0: Biar jago juga ketika dapat gepokan uang dihitungnya gitu.
1: Ring 10 juta.
0: Kata teman-teman orang bank, gue di teller juga jago-jago gitu. Tapi masalahnya ini duit orang bukan duit gue.
1: Ada juga nih yang udah bergabung di sini ada Ardi.
0: Good morning Ardi.
1: Pengen bisa latihan musik pianika sama drum band. Kayaknya kalau pianika gampang gak sih?
0: Sombongnya.
1: Karena kenapa gue bilang? Karena dia gak ada.
0: Oh iya.
1: Apa? Gak ada kunci. Gak ada melodi gimana-gimana.
0: Yang bikin susah ketika umur makin tua itu adalah napasnya, Mbak. Mbak stop di
1: makanya
0: situ, Mbak.
1: Makanya lu suruh anak lu yang niup. Ada Hau juga.
0: Hau.
1: Gimana Haunya?
0: Hau.
1: Sekali lagi Haunya.
0: Hau.
1: Hau katanya pingin gitar sebenarnya Kak Danar, Kak Ovi gitu. Terus ada
0: ini
1: juga
0: ada si yang hadir juga Vi di DM Instagram ada Nadine.
1: Hai Nadine.
0: Pengen banget bisa main gitar Danar Ovi. Soalnya menurut gue gitar itu salah satu alat musik yang paling fleksibel. Bisa dimainin sendiri di kamar,
1: betul,
0: dibawa waktu liburan, atau dimainin bareng teman-teman pas lagi ngumpul.
1: Iya.
0: Sebentar, dimainin bareng sama teman-teman. Yang satu megang kuncinya, yang satu metikin ya.
1: Diem ya, yang lain tuh nyanyi.
0: Ya tuh oke, gue pegang
1: suara.
0: Gue giginya ya, gue kinya ya.
1: Ada yang muter-muterin. Aduh. Tapi gitar tuh sekarang ada yang udah elektrik. Bukan ya kalau gitar elektrik
0: oke okay, ya?
1: udah dari kapan tahu ya, tapi kapan tahu udah dari lama maksudnya.
0: Wujud.
1: Wujud dari kapan tahu udah gua ada di sini. Tapi yang gitar yang apa namanya yang benar-benar bisa connect ke handphone kita, terus petikannya tuh enggak ada senarnya.
0: Iya.
1: Itu tuh sekarang udah ada.
0: Iya, gue sempat ngeliat tuh yang bisa dilipat juga kan.
1: Iya, Mbak Asri ya yang mainnya.
0: Iya,
1: dia salah satu yang udah punya.
0: Ada Alia juga nih yang hadir. Selamat pagi Danar Ovi, mau ikutan topiknya dong. Aku tuh pengen banget loh bisa main biola. Ada sesuatu yang menurut aku sangat indah dari suara biola, entah kenapa, apalagi kalau dimainin dengan lagu-lagu klasik atau soundtrack film. Rasanya bisa nyampein banyak emosi tanpa harus ngucapin satu kata apapun. Aku pun juga suka ngebayangin bisa mainin biola di tempat terbuka, misalnya di taman atau di pinggir pantai saat matahari terbenam. Ini ujung-ujungnya pasti sambil buka handphone live TikTok minta gift.
1: Taman Suropati ya.
0: Bercanda.
1: Tapi Anara nih, Anara setuju sama gue, cowok itu wajib bisa main gitar di masanya, seumuran nih kita katanya Anara.
0: Pada masanya ya.
1: Iya, soalnya kalau di tongkrongan tuh, kalau misalnya udah ngeliat ada satu orang main gitar, terus dia bisa main gitarnya tuh pakai feeling. Maksudnya adalah dia nggak usah nyontek MBS. Kalau zaman dulu kan nggak ada internet ya, maksudnya susah kan
0: dulu
1: kita nyari.
0: Pakai majalah Hai.
1: Betul, maksudnya kayak dari majalah tuh suka ada kunci-kunci gitar gitu-gitu kan, chords-nya. Kalau sekarang kan maksudnya bisa nyari di internet segampang dan secepat itu. Kalau dulu tuh punya temen yang bisa main gitar dengan feeling, giginya tuh kuncinya.
0: giginya penuh feeling, sebentar.
1: Kuncinya, kuncinya itu adalah langka, Nar. Pasti iya dia disayang di tongkrongan soalnya dia main gitar terus, yang lain nyanyi.
0: coba kunci deh.
1: Iya.
0: Ini ada satu lagi teman kita nih yang hadir di sini. Wah, ini menarik loh, Vi. Ada Abang Tommy.
1: Hai Bang Tommy.
0: Pengen banget bisa main saksofon, soalnya suaranya mesra terdengar di telinga katanya.
1: Iya,
0: gitu.
1: Iya, cuman kalau latihan berisik tetangga kita.
0: Iya benar ya.
1: Ya, kita mengiringi tetangga kita tuh pasti unboxing.
0: Unboxing apa sih?
1: Iya, baru beli, Nar. Apa sih? Baru di e-commerce.
0: Oh, e-commerce. Oh, baik. Di unboxingnya pelan-pelan ya?
1: Iya dong. Kan bisa dipakai lagi boxnya.

0: Oasis with Wonderwall.
1: Betul banget. Dan kita masih bertanya sama lo ya, si anak band
0: lagu pada masanya. Satu ini pun juga menjadi lagu yang suka dimainin sama anak-anak band lo pada masanya.
1: Betul banget. Dan pada masanya tuh semua teman-teman gue kayaknya pengen punya band ya sebesar Oasis gitu kan.
0: Iya.
1: Kayak keren padahal banget lagu-lagunya. Padahal biasanya
0: Sabana ya. Savana. Sabana Fried Chicken.
1: Gue kira Oasis air mineral. Lu istighfar, baik-baik istighfar, Nan.
0: Sabana Fried Chicken.
1: Gue tadi tuh lagi meluapkan emosi lo ke lo. Tambah emosi lo gue lo.
0: Tapi jargon gue gak kekampungan, Dan.
1: Alhamdulillah. Selamat pagi untuk good friend di luar sana yang sudah bergabung juga di live TikTok kita di @deltafm ataupun juga mendengarkan dari streaming.
0: Streamingnya gimana?
1: Streaming.
0: Keluar dua kali.
1: Streaming.
0: Ada yang nanya Akanya mana? Coba Aka.
1: Enggak boleh masuk.
0: Oh iya, Aka enggak apa-apa sekarang, enggak apa-apa dekat Bubun. Aka coba sapa good friend. Halo good friend, karena kameranya lagi ke Om Danar.
2: Halo good friend.
0: Ini siapa namanya? Coba ada good friend yang belum baru dengar Aka. Iya, nah, kenalan dulu dong namanya siapa?
2: Nama aku Aka.
0: Aka itu siapa sih?
1: Nama panjangnya?
0: Anaknya siapa?
2: Anaknya Bubun Astriofi.
0: Bubun Astriofi yang lagi siaran di?
2: Di Delta.
0: Delta FM apa nama ujungnya?
1: Delta FM.
2: Kids Trena.
0: Gemes banget.
1: Soalnya tagline yang baru kepanjangan kata.

0: Pokoknya terus bergerak. Ya kan kah? Rasulullah Mom Danner. High five dulu. 1 2
1: ya, 1 2
0: Oke. <Okay. laughs> Karena ada Mbak Novi tadi yang nanya, akanya mana?
1: Iya, Aka gak bisa masuk deket-deket nih sama aku. Soalnya kan di TikTok agak susah ya.
0: Iya, violation.
1: Violation.
0: The violation. Mm-mm. There's the kids on your video.
1: Mm-mm. Nanti violation. Sangkanya aku mempekerjakan anak.
0: Lo emang kan?
1: Iya, maunya.
0: Udah masuk konten-konten built-in produk lo kan?
1: Betul.
0: Hai Astri, Ovi, dan Danner. Kalau aku pengen bisa main alat musik drum. Mm-mm. Karena aku anaknya emosian. Daripada aku gebuk teman kantor atau bos di kantor, akan aku lampiaskan ke gebuk drum aja. Mau lagunya Blur yang song number 2 ya Narvi. Abis emosi macet parah area Cibitung Cikarang, dari kemarin ada perbaikan di persis sebelum GTO Cibitung atau kawasan MM2100. Makasih Danner, Ovi, dan juga Aka yang gumush katanya gitu.
1: Terus juga di sini ada yang bergabung juga nih. Kalau tadi Kevin bilang katanya dia tuh pengen banget bisa main rebana katanya.
0: Lu stop ya Kevin ya, kata gua ya.
1: Gendang sama rebana biar nanti bisa buka grup rebana sendiri. Nasi dari ya lu.
0: Nasi dari ya kah?
1: Kerja lembur bagai kuda. Sampai lupa
0: Kol-kolahnya boleh lebih dicengokin lagi Mbak. Boleh.
1: Kayak kuda.
0: Kita tuh lagi ngebahas ini karena memang hari Selasa saatnya kita ketemu Nitas. Nanti memang di jam ketiga kita akan ngobrol bareng sama teman-teman komunitas. Ini luar biasa banget loh. Kemarin gue diceritain sama Chester.
1: Kenapa?
0: Bahwa beliau ini lagi menjadi session player di banyak banget musisi-musisi gitu, kemarin Pesta Pora.
1: Gitu.
0: Jadi makanya kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan ini. Jago banget ngegebuknya.
1: Ngegebuk apa tuh, Nar?
0: Gue bilang karena ngegebuk kasur. Kasurnya kayak tahun 90-an banget ya. Pake kasurnya kapuk. Kalau habis lepek atau segala macam dijemur di depan rumah.
1: Terus pas debunya keluar kayak berbinar-binar, mata kita kayak, ih kok mengkilat? Gitu.
0: Lu dari kecil pakai kasur kapuk atau udah pakai spring bed?
1: Udah pakai spring bed sih.
0: Emang luar biasa. Orang ada.
1: Tuh kan salah gue nih ngomongnya nih. Pasti kapuk, Nar. Kapuk.
0: Puk-puk kapuk.
1: Anyway. Ada tukang kasur. Kasur kapuk.
0: Sorry banget nih. Kita kan rumah-rumahnya dekat rumah-rumah sekolah Impres ya. Jadi kayak kayak gini-gini tuh ada. Sama satu lagi, zaman dulu.
1: Apa?
0: Yang memang menjadi essentials di sekitaran rumah.
1: Apa?
0: Jualan air bersih.
1: Hah, gimana?
0: Lo gak ada ya?
1: Gak ada.
0: Di rumah gue tuh ada dulu yang jualan air bersih. Jadi orang-orang pakai drum.
1: Gue dari kecil udah ada pam.
0: Wah, gue masih nimba.
1: Bilangnya gimana?
0: Aduh, gue gak tau bilangnya gimana. Pokoknya ada tuh orang-orang yang jualan air bersih gitu.
1: Kretek-kretek ya?
0: Enggak dong. Bukan yang kretek-kretek. Kalau yang kretek-kretek pijit biasanya. Pijit warna netra. Iya gak sih? Dulu tuh kayak gitu zaman-zaman kita kecil ya. Itu tuh hinnya kayak gitu. Kalau putu kan udah tahu ya. Tut, itu kue putu lagi melewat. Kalau yang
1: Sol sepatu.
0: Itu sol sepatu. Apa namanya, kapuk itu jualan kapuk. Sama ini kalau yang kerecek-kerecek itu tuh biasanya malam-malam.
1: Apa?
0: Tunan netra lagi mau menjajakan pijatnya.
1: Oh gitu.
0: Lu bisa pijat sama mereka-mereka itu. Kalau di dekat rumah gua gitu ya.
1: Kalau skuteng
0: Bentar, skuteng tuh ada ini enggak ya?
1: Skuteng kalau di dekat rumah gue itu bunyi ting-ting-ting-ting-ting-ting.
0: Sama mie dok-dok sama mie tek-tek. Di malam hari biasanya kayak gitu.
1: Tapi kalau di dekat rumah gue mie tek-teknya seru.
0: Kenapa tuh?
1: Bisa bawa hate.
0: Hah?
1: Soal itu sedang menyamar. Nanti tetangga gue lagi jadi target.
0: Ada. Lo udah lama kan tinggal di situ?
1: Lama banget.
0: Pernah ada yang ketangkep?
1: Sering, dulu.
0: Oh, wow.
1: Tahun 90-an kan zaman-zamannya Jakarta lagi krisis
0: moneter.
1: Drugs gitu kan di mana-mana.
0: Oh.
1: Di dekat rumahku tuh salah satunya yang kayak bukan lagi pemakainya
0: di daerah situ.
1: Yang jual, Nar.
0: Oh, wow.
1: Makanya kalau beliau-beliau udah keluar nih dari tempat persembunyiannya masing-masing, kita nyembunyiin sendal, motor kita masukin ke ruang tamu.
0: Oh, daripada kriminal. Oh, gitu. Oke.
1: Pada masanya tuh, tapi tahun 90-an, sekarang sih alhamdulillah udah bersih, udah aman.
0: Luar biasa. Boleh kita balik ke topik lagi nih?
1: Iya, bener. Halo. Kita ngebahas alat musik.
0: Tentang alat musik. Sik sik sik sik sik sik tukang musik. Itu tukang musik. Nenana suka musik. Nenana
1: suka musik. Semua suka musik.
0: Itu lagu siapa ya?
1: Lagunya Saski sama Gio.
0: Oh iya benar. Betul betul betul. Itu yang lagi kita tanya. Mau main apa?
1: Mau main apa? Kamu mau main apa?
0: Keyboard. Kalau katanya Kevin.
1: Iya.
0: Gue pengen bisa main keyboard karena dari dulu suka banget sama musik pop dan juga lagu-lagu tahun 2000-an. Mm-mm. Kayak Ovi, kayaknya setuju ya kalau misalnya di dalam satu studio band tuh ada selalu ada alat-alat tersebut tuh. Mm-mm. Banyak lagu favorit gue yang ternyata punya aransemen keyboard yang keren. Gue ngebayangin aja kalau bisa main keyboard, gue nggak cuma bisa mainin lagu orang lain, tapi juga bisa nyoba bikin musik sendiri.
1: Keren.
0: Siapa tahu dari iseng-iseng belajar malah bisa bikin lagu atau jadi music producer katanya gitu.
1: Composer.
0: Best banget. Jadi composer.
1: Music composer.
0: Ini luar biasa. Awalnya namanya Kevin, belakangnya nanti Aprilio atau mungkin Melio. Junilio.
1: Nenek-nenek, dengarkan curhatku. Tiba-tiba Kevin.
0: Ya nyanyi Mindy Piera ya.
1: Tapi ini bukan Kevin Nyender ya. Bukan. Kalau Kevin Nyender kan maunya jadi nasi dari ya.
0: Good friend, kalau misalnya lo punya kesempatan untuk punya skill musik, kira-kira skill musik apa yang pengen lo kuasai?
1: Yes.
0: Silakan di-share ke kita 0811887891 or simply you can just reach us out through our social media. We're live on TikTok, so bisa mampir di sana atau ke sosmed kita berdua di IG @danargumilang @astriofi.
1: Kita tunggu.

0: bacanya sekarang.
1: BCA berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. BCA merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
3: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Saatnya Delta Traffic yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
4: Hai, selamat pagi good friend. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Traffic.
5: Buat good friend yang ada di Jogja, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Margo Utomo terpantau ramai lancar, sementara kondisi yang sama juga terjadi di sekitar Jalan Solo. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Cikditiro terpantau ramai lancar.
4: Sekian dulu Delta Traffic kali ini good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
0: Delta Traffic, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin. Kita bikin pagi ini makin serius bareng Danar Gumilang dan Astriovi. Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: terus bergerak, masih terus menemani teman-teman semuanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado. Yes, masih kita berdua di sini di Delta FM. Kita baru aja muterin lagunya EXO Love Shot di request tadi sama Alia. Selamat pagi Alia.
1: Selamat pagi Alia. Semoga ini bisa menemani lo di pagi hari, mungkin dengan kegiatan lo yang lagi menuju ke tempat aktivitas.
0: Yes.
1: Atau bahkan udah sampai ke tempat meeting tapi kayak kecepetan nih kliennya belum dateng.
0: Gua pikir ehnya kok gitu sih, gak ya?
1: Loh kok marah? Jangan gitu sayang.
0: Udah stop, kita lanjut lagi. Kita lagi ngebahas apa sih sebenarnya?
1: Kita lagi ngebahas di umur lo yang sekarang ini kepengen bisa main alat musik apa sih sebenarnya? Boleh dong di-share ya di 0811-887-8991 atau gabung di live TikTok kita di @deltafm.
0: Ada yang masuk ke DM Instagram gua nih.
1: Siapa tuh?
0: Selamat pagi untuk seseorang bernama Fudis. Halo, aku mau ikutan topik hari ini. Hehehehe. Iya. Kalau misal berandai-andai, aku pengen bisa main ukulele. Ukulele,
1: kenapa ukulele?
0: Instead of gitar katanya gitu. Karena alatnya lebih kecil, lebih fleksibel buat dibawa-bawa. Terus kelihatannya humble, lebih masuk kemana, ke semua suasana katanya gitu.
1: Pasti lo pengen bawain lagu ini kan, Tongkrongan Kami.
0: Ya dong, sabar dong. Kemarin tuh kan ada anaknya teman gue. Selamat pagi Mbak Dini, Mas Rido kalau mendengarkan. Biasanya beliau mendengarkan. Anaknya tuh main ukulele.
1: Oh gitu.
0: Terus emang ada komunitasnya juga Vi. Kemarin tuh baru ada komunitasnya dari yang kecil sampai dewasa tuh ada. Dan kemarin tuh baru ada ini, baru ada musical performance gitu mereka di, aduh yang kantor pos itu loh, sebelahnya GKJ.
1: Pos blok
0: gitu, jadi bikin kayak resital gitu di sana. Si ukulele ini.
1: Tapi by the way, kalau misalnya karena ukuran ya, maksudnya kan ukulele itu kan kecil gitu ya. Tapi kalau misalnya lo udah bisanya basicnya tuh gitar, ada juga mini gitar sekarang. Jadi gitar tapi kecil, ukurannya gak beda jauh sama ukulele.
0: Tapi kayaknya mini gitar tuh dari dulu udah ada deh.
1: Udah
0: buat
1: ada,
0: anak kecil
1: udah ada.
0: Main gitar kan.
1: Betul, cuman kan masalahnya kalau dulu kan anak kecil yang main gitar kan. Kalau sekarang tuh banyak dibeli sama orang dewasa. Buat dibawa kemana-mana Nar, biar gampang.
0: Jadi memang benar-benar bisa dibawa kemana-mana.
1: Berwow banget. Ini ada DKA yang sudah bergabung di live TikTok kita di @deltafm. Gue pengen banget bisa main piano yang handal.
0: Wow. Ya,
1: handalnya jepit gak sih? Handal dong.
0: Swallow gak kira-kira. Ada yang hadir juga di sini, bapaknya Hipeng. Gemes banget tapi bapaknya Hipeng. Dia bilang katanya, dari dulu aku tuh pingin banget bisa main drum. Keren abis kalau lagi gebuk drum tuh. Cewek mana nolak drummer dengan skill sekelas Eno Netral.
1: Keren.
0: Thanks all gengs. Pada masanya emang Eno Netral tuh jadi
1: gila sih
0: kiblatnya
1: itu.
0: Beberapa pria-pria seangkatan kita.
1: Karena dia tuh Travis versi lokal.
0: Iya benar, dengan ini dengan legbongnya itu kan. Dengan legbongnya sepinggang itu di digunting di situ kayak wow.
1: Tapi gue dulu saking ngefansnya gitu ya sama drummer-drummer, that's why gue tuh pengen banget belajar drum. Dan alhamdulillah kesampaian kan waktu itu walaupun belajarnya sendiri. Cuman kayak kalau misalnya bisa ke flashback ke masa dulu, kayaknya gue pengen nangis-nangis minta les drum deh sebenarnya, supaya bisa basic skillnya gitu. Kalau sekarang kan gue bisa mukulnya aja, kayak nyesuain sama tempo. Tapi kayak nggak tahu basic ininya loh.
0: Drum itu kan sekarang ada yang elektrik juga, Vi.
1: Ada, bener.
0: Ya kan?
1: Dan itu harganya start dari kayaknya 2 jutaan juga udah ada kok.
0: Oh iya.
1: Bener. Tapi memang kualitasnya beda ya, Nar, ya, sama 20 juta. Anyway, tapi teman-teman band gue, teman-teman band. Maksudnya teman-teman gue yang ngeband itu tuh banyak yang drumnya tuh bahkan udah elektrik karena copot pasangnya tuh lebih gampang, Nar, kalau misalnya bener-bener di acara-acara
0: buat event ya.
1: Betul.
0: Nggak mesti bawa
1: segede-gede
0: tim
1: itu.
0: Bawa tim yang besar banget untuk set alat dan segala macemnya.
1: True.
0: Jadi memang tetap bisa dihadirkan, dan kadang-kadang di beberapa wedding juga udah ada yang make drum yang elektrik soalnya. Kalau gue lihat ya,
1: betul-betul.
0: Anyway, ini banyak banget teman-teman yang udah ikutan di sini. Anara bilang juga katanya pengen belajar ukulele, udah beli dari pandemi lockdown belum mahir sampai sekarang.
1: Tapi tuh kalau misalnya udah bisa gitar sebenarnya tuh lumayan bisa ukulele, karena ukulele tuh kayak diibaratkan adalah 4 senar terbawahnya gitar.
0: Iya benar.
1: beda sama bass kan. Kalau bass adalah 4 senar teratasnya gitar tuh ibaratnya, ya kan. Tapi ini lucu nih, ada Nurdani, dia bilang katanya mau main trompet.
0: Trompet.
1: Teret teret teret teret.
0: Ini gak ada pada TV trompet.
1: Ada Haji juga, dia bilang katanya pengen belajar piano. Bunyinya tuh seru banget kalau udah jago, kayak bikin merinding. True. Bener banget. Apalagi kalau misalnya anak-anak kecil yang suka main piano tuh ya. Gue tuh suka ngeliatin video-video anak kecil main piano, kayak wow, kok bisa sejago itu gitu.
0: Iya sih ya. Dan gue tuh kalau bisa dibilang sebenarnya kepikiran. Gue tuh kayak kepikiran untuk menghadirkan skill baru, Vi. Gue tuh pingin bisa ini loh, piano klasik.
1: Piano klasik sih. Karena piano klasik tuh kan sebenarnya adalah senar-senarnya tuh jadi harpa kan. Kalau senar doang tuh harpa.
0: Iya benar, ya kan? benar. Jadi memang sebenarnya piano klasik tuh menurut gue salah satu yang pingin bisa gue hadirkan. Kenapa? Karena memang entah kenapa dari kecil tuh gue sangat percaya bahwa yang namanya lagu-lagu klasik itu tuh sangat bisa membuat kita jadi apa ya, otak kita tuh jadi functioning gitu loh.
1: Iya, karena dengerin kan kanan kirinya itu kan juga.
0: Betul, baik dengerin lagu ataupun memainkan itu. Dan gak tahu pasti kayak, aduh main, iya gak ya, iya gak ya. Karena kan yang namanya les, practice makes perfect kan. Betul. Lo harus practice juga, bukan cuma pada saat di tempat les, tapi juga ketika lo lagi di rumah gitu ya. Lo practicing your piano skill gitu. Dan gue emang gak punya pianonya kan, ataupun keyboardnya itu. Jadi gue kayak agak lumayan iya enggak gitu.
1: Tapi kan Pak Guru
0: donya
1: ini apa namanya?
0: Lu stop di situ ya, Pi ya.
1: Mohon maaf Bang Aji. Bang Aji Roma.
0: Stop.
1: Roma Sari Kelapa.
0: Roma Sari Kelapa. Gua bener-bener ya, Pi ya. Lapar nih gua.
1: Sama nih.
0: Pesan makanan
1: yuk. Cari tumpeng yuk. Cari prasmanan yuk.

0: Delta, Bandung, 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
2: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah
0: Delta, Kota Bandung. Bandung 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.

0: saatnya Delta Flash yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
1: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Flash.
2: Dari berita pertama, tangis haru mengiringi keberhasilan Amri Sahnawi dan Nita Violina Marwah menembus final Asian Games 2026. Amri dan Nita melaju ke final bulu tangkis Asian Games 2026 nomor ganda campuran setelah mengalahkan unggulan utama dari China, Feng Yanze dan Huang Dongping. Sementara dari berita entertainment, Lisa Blackpink membawa pulang penghargaan Best Pop di MTV Video Music Awards 2026 lewat lagu Dream. Dalam pidato kemenangannya, Lisa berterima kasih kepada Lilis, sebutan untuk para penggemarnya, dan kemenangan ini menjadi trofi VMA keempat Lisa sebagai solois. Kita beralih ke berita sepak bola, Jurgen Klopp mendapatkan rekor tidak menyenangkan setelah Jerman kalah mengejutkan dari Yunani 0-1. Klopp mengukir start terburuk dalam dua laga pertama setelah menggantikan Julian Nagelsmann sebagai manajer timnas Jerman.
1: Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
0: Delta Flash, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
3: Danar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
0: Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Good friend, yuk seru-seruan bareng komunitas di Ketemunitas.
1: Good friend, hello. We're back. Masih di Good Mood Club bareng Danar, bareng Ovi. Dan betul, kita masuk di satu segmen setiap hari Selasa, Ketemunitas. Akhirnya yang satu ini bersama dengan kita setelah sebenarnya kita waktu itu sudah punya plan bertemu dengan YBS.
2: Tapi waktu itu kodarullah ya, lagi ada abu vulkanik, jadi kita gak bisa kan.
1: The one and only hadir di hadapan kita.
2: Ada Yo Iqbal. Beliau ini adalah founder Main Drum Bareng, yang mana kalau misalnya good friend gabung di TikTok kita di @deltafm, sebenarnya kalau ngelihat wajahnya kok kayaknya sering lihat sih. Ini memang assistant player dari banyak sekali artis-artis yang ada di Indonesia ya.
1: Coba Bapak kemarin sebutkan di Pesta Pora ada di berapa
2: main panggung. Sama siapa aja coba kemarin?
3: Enggak, kemarin cuman main sama Ari Lasso doang.
2: Oh, Ari Lasso. Tapi kalau daily-nya tuh biasanya sama siapa aja sih?
3: Ya sekarang musisi-musisi sama Ari Lasso. Sudah satu tahun ini intens tour manggung sama Ari Lasso.
1: Sama beliau. Oh, wow. Oke. Okay. Tapi memang sebelumnya kan sempat ya, apa jadi session player gitu kan.
3: Agnes Mo, terus Afgan, terus ya banyak lah.
1: Bapak memang luar biasa, tapi gue pengin bertanya sih Bal, karena banyak banget orang-orang tadi kan kita nanya, kalau misalnya lo tuh pingin punya skill main alat musik,
2: pengen apa?
1: Terus banyak ya, mungkin kita kan seumuran gitu kan ya, banyak kayak gue pingin bisa main drum karena kalau cowok main drum ganteng, anak basket semua orang semua mata tertuju padamu. Ini awal mula lo suka drum tuh gimana sih Bal?
3: Sebenarnya dari keluarga ya, jadi
1: musisi semua.
3: Enggak, keluarga gue itu bukan musisi semua, tapi music lovers. Music lovers, tapi nggak ada yang bisa main musik. Akhirnya pas gue kecil,
1: disalurin
3: semuanya, pokoknya dibeliin alat musik semua, pokoknya musik semua tiap hari dari gue pagi sampai tidur lagi tuh.
1: Serius musik semua.
3: Iya, jadi kehidupan gue emang nggak ada tuh selain musik dulu.
2: Tapi kalau sekolah gimana, masih tetap dong ya, tapi atau memang diarahkan untuk sekolah musik juga?
3: Kelas 5 SD itu gue diarahin main musik. Jadi udah belajar secara profesional kelas 5 SD. Jadi gue dari Kalimantan ya. Jadi gue terbang merantau ke Jakarta. Bukan merantau sih, jadi setiap liburan sekolah dulu kelas 5 SD itu gue les sama Gilang Ramadan secara profesional.
1: Kang Gilang, suaminya Mbak Nas.
3: Jadi itu sampai kelas 1 SMA dari kelas kelas 5 SD. Terus akhirnya pas SMA selesai, ya udah gue pindah ke Jakarta.
1: Keluarga masih di Kalimantan.
3: Keluarga iya, tapi sekarang udah mencar-mencar.
1: Jadi memang dulu memang lo secara apa ya, udah suka akhirnya menjadikan ini sebagai sebuah profesi.
3: Iya ya, karena emang gak ada pilihan, gue mau ngapain lagi.
2: Itu udah di musik ya. Tapi yang gue happy adalah gak semua orang yang jago itu mau berbagi sama yang lain ilmunya. Gak semua orang yang jago itu pengen sharing ilmunya. Kalau lo termasuk yang sampai membuat sebuah komunitas untuk main drum bareng.
3: Betul.
2: Nah ini kita masuk nih ke si komunitasnya sendiri, itu adalah Main Drum Bareng.
3: Betul.
2: Nah itu apa sih sebenarnya?
3: Main drum bareng itu udah gue bikin dari 2025 akhir.
1: 2025 akhir, oke. Okay.
3: Betul. 2025 akhir itu, jadi gini nih Mas, ini long story short. Jadi gue tuh 2024 sempat tinggal di Amerika. Selama 7 bulan.
1: Course atau apa?
3: Enggak, jadi gue pengen
1: nyobain tinggal di sana. Serius loh.
3: Selama 7 bulan di sana.
1: Di US-nya di mana?
3: Di LA.
1: LA itu kan entertainment industry. Betul. Gitu ya.
3: Pusatnya musik lah.
1: Pusatnya musik juga, betul.
3: Setiap malam pokoknya gue tontonin apapun itu yang musik di sana. Terus gue waktu itu diundang ke sebuah the biggest exhibition musical instrument lah ya. Terus kata temen gue, lu harus ke area drumnya. Ya pastilah. Tapi ntar lu rasain di situ tuh seru banget katanya. Jadi ini gede banget kayak
1: stadium. Expo gitu.
3: Gede banget.
1: Exhibition hall gitulah ya.
3: Itu sih cuma drum doang.
1: Kayak kalau misalnya di BSD tuh ada Ice BSD. Betul. Atau mungkin pokoknya di ya kalau di PRJ ada tuh kayak gitu ya.
3: Itu isinya drum.
1: Oke.
3: Terus tapi kenapa satu gedung itu seru banget vibesnya? Karena itu orang nih satu main di tengah misalnya, main di tengah jet, kiri kanan depan belakang ngikutin.
1: Oh, jadi ibaratnya
3: jadi
1: ada...
3: mereka sama-sama saling dengerin.
1: Begini, bertanya, ngedengerinnya itu tuh by headphone atau mereka tuh ngelihat satu orang main terus ngikutin jamming bareng sama mereka?
3: Yang ngeliatin aja dari sebelah sini terus mereka denger, oh seru nih buat ikutin. Yang kirinya ikut, yang kanannya ikut, depan belakang ikut, akhirnya semua jadi ikut.
1: Gitu. 2024.
3: Mm-mm. 2024 itu gue lihat, ih seru banget ya. Okay. Ternyata nih mereka saling dengerin. Lu bayangin coba kalau dalam satu gedung itu ada ada puluhan drummer yang main temponya gak sama, pusing kan pala lu.
1: Iya bener, bener. Tapi lu menikmati itu.
3: Iya, jadi kita tuh sepanjang jalan gitu, wih seru banget ya.
1: Bertanya Bal, itu semuanya professional player kali?
3: Enggak, enggak. Ada yang sekedar pukul-pukul tapi temponya tuh sama. Jadi kalau tempo sama, berarti kan mereka saling dengerin ya. Kiri kanan, depan belakang gitu.
1: Aware sama semua yang ada di sekitar.
3: Betul.
1: Dia.
3: Akhirnya itu gue terinspirasi kan, ah gue pulang ke Indonesia nanti gue mau bikin ini ya, main drum bareng.
1: Akhirnya dimulailah main drum bareng.
3: Betul,
1: akhirnya. Ini buat good friend kalau misalnya penasaran bisa langsung cek aja Instagramnya @maindrumbareng.
3: Yes.
1: Itu adalah Instagram yang bisa dicek karena memang kalau ngelihat dari sini nih ya nggak cuma apa namanya satu orang aja one by one, tapi bisa kayak berdua atau justru malah bahkan berjamaah gitu ya, main bersamaah semua di sini. Nanti kita akan ngobrol lagi bersama dengan Iqbal di sini nih, good friend. Drummer yang luar biasa banget. Kalau ngebahas mengenai cerita-ceritanya, kita nanti akan tanyakan. Buat lo yang mau bertanya-tanya, silahkan langsung aja mampir ke TikToknya Delta FM di 0811887891. Iqbal pun juga bawa instrumennya di sini. Kira-kira akan menghadirkan apa? Ada pelajaran apa yang kita bisa petik dari seorang Iqbal? Kita akan balik lagi setelah yang satu ini.

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya. Download aplikasi Radio Plus sekarang di Google Play Store dan dengerin hits terenak di Delta FM.

0: Good friend, we're back.
1: Aduh, ini kita kasihkan banget ya di saat kita live di TikTok at Delta FM. Kita tuh diajarin sama Iqbal intinya basic ketukan gitu di dalam drum.
0: Luar biasa.
1: Mungkin biar yang gabung on air juga tahu, kita kasih tahu kali ya dari awal. Jadi gimana sih maksudnya, kayak tadi kan sempat dijelasin tuh sama Iqbal.
0: Nah,
1: kalau drum itu adalah salah satu instrumen yang bisa dibilang kalau lo masuk ke studio band itu yang paling gampang lo mainin
2: gampang.
1: Duluan.
2: Gampang
1: karena
2: banget.
1: Kenapa?
2: Yang pertama, kita gak perlu ngapalin chord.
0: Oke.
2: Terus bentuk tangan, gitar. Kan ada bentuk tangannya ya.
1: Genjrengnya.
2: Genjrengnya. Tapi kalau drum itu, lu cukup main beat, menjaga tempo. Kalau buat yang newbie nih, newbie, itu latihan mengsinkronkan
0: otak,
2: tangan, dan kaki.
0: Nah, itu dia. Pak, gue pengen nanya. Kan kalau misalnya orang itu punya tangan yang memang lebih aktif dibandingkan yang pasif gitu kan ya. Nah, untuk nyingkrongin itu kan pasti agak lumayan susah. Itu gimana gimana caranya?
2: Itu latihan terus. Makanya drummer itu harus sering-sering latihan, karena semakin sering dia latihan, semakin terbiasa.
1: Dapat feel-nya gitu ya.
2: Enggak dapat feel dulu deh. Pokoknya mengsinkronkan tangan, kaki sama otak ini.
0: Iya, bahkan kalau misalnya yang di bawah pedalnya itu aja kanan kiri yang buat ke simbal, simbal kan namanya?
1: Simbal yang di situ.
0: Oh, sorry. Maaf, namanya bukan gambar ya.
2: Dimaklumi.
0: Aku pikir simbal namanya itu tuh. Pokoknya gue bilang itu si gas rem itu lah.
1: Gas rem.
0: Si gas rem itu kan di bawah itu tuh kayak lo gimana nih gitu.
1: Tapi bertanya deh, kalau misalnya yang ikutan komunitas main drum bareng harus drummer atau justru
2: enggak? Jadi komunitas main drum bareng itu dibuat untuk nge-reach orang sebanyak-banyaknya untuk main drum. Tahu nggak lo, ada geng ibu-ibu.
1: Geng ibu-ibu? Bentar, gue juga ibu-ibu nih. Ngerasa kepanggil gue.
2: Jadi geng ibu-ibu tuh awalnya berdua, sampai akhirnya banyak banget dia datang setiap kali main drum bareng.
0: Arisan bareng sama lo kan, kalau nggak salah ya.
1: Siapa dapat kocokan sekarang? Tapi itu harus punya alat drumnya sendiri kah atau gimana?
2: Enggak, jadi alat drum itu kita udah sediain. Tapi emang ada juga yang niat bawa drum.
0: Bal, di mana sih Bal ini? Lo udah nyiapin alat drumnya? Kita bisa ikutannya tuh setiap hari yang sudah ditentukan atau gimana sih?
2: Jadi main drum bareng tuh ada setiap bulan.
1: Oke. Di Jakarta. Sebulan sekali gitu ya?
2: Ya, ini kita bulan Oktober ini tanggal 4.
0: Iya, ini gue ngeliat nih ada tanggal 4. Next 4 Oktober daftarnya bisa di KUI.
2: Yes.
0: Oh, gue pikir KUI cuma main padel sama tenis tuh.
1: Ternyata main drum loh.
0: Bisa ikutan ini.
2: Iya, iya, iya.
0: Oh, KUI hebat juga
2: karena
0: nih.
2: Karena waktu itu sering main padel di situ. Ah, bisa kali ya bikin daftaran sih.
0: Gitu cara lo bertransaksi bang.
1: Tapi ini berarti harus ini kan gak harus punya basic apa-apa dong tentang drum.
2: Nah, jadi kita punya kelas newbie namanya. Kelas newbie itu day one lu belajar drum, di situ tempatnya.
1: Okay.
2: Lu baru pertama kali megang stick, di situ tempatnya.
1: Lu stick dimakan mulu selama ini kan.
0: Iya. Gue stick broom yang gue makan.
1: Cuman jadi, ini persyaratannya apa untuk yang mau ikutan?
2: Persyaratannya gak ada. Jadi lu bayar aja.
0: Oke. Okay. Ini datang. Buat investasinya berapa sih untuk orang berinvestasi di sini?
2: Aduh, itu gue juga.
0: Gue langsung bukan kuinya lagi.
2: Gue cek harganya berapa.
0: Bantu apa? Bantu apa? Oke. Gue cek.
2: Iya. Jadi kita tuh ada beberapa kelas. Ada kelas newbie, kelas beginner, pemula. Pemula ini yang udah bisa lumayan main lah. Terus ada kelas intermediate. Gitu.
0: Oh, tapi memang sebenarnya ada kelas newbie, beginner, and all level. Luar biasa. Emang beneran kayak lagi main padel.
1: Tapi kata Mas Bayu nih ya, gampang buat Mas Iqbal, tapi asli susah banget buat saya, 30 tahun belajar gagal mulu. Nah, kita coba cek apakah Mas Bayu dan juga good friend yang lain tuh bisa mengikuti ketukan yang dibuat sama Kak Iqbal. Coba.
0: Sebelum ke situ, gue mau ngasih tahu nih, ini menurut gue investasinya murah loh. Maksudnya menyenangkan dan fun.
2: Yeah.
0: 250.000 untuk di AB.
2: AB Music Studio
0: dari dia.
2: Jadi gini, gue tuh di sini tuh membuat sebuah apa ya, experience baru juga main drum bareng. Kalau biasanya kita main drum kan belajarnya tuh one on one.
1: Betul.
2: Dan cuman 30 menit, 45 menit gitu. Nah, tapi gue di sini membuat kayak itu satu sesi. Ibaratnya dalam satu kelas itu ada 10 orang.
1: Oke.
2: Okay. Masing-masing pegang drum set. Jadi kita lebih banyak prakteknya. Dan itu 1,5 jam. Jadi ibaratnya kayak lu datang ke gym. Langsung start workout sampai 1,5 jam.
1: Oh, jadinya per session gitu ya?
2: Yes.
1: Oh, oke, oke.
0: Pak, ini gue ingin bertanya, ini jam 12 malam atau jam 2 pagi?
1: 12 siang ya.
2: Siang, ya itu ya.
0: Ini 00 sampai 02.
2: Enggak, itu salah.

0: yang kecil
1: ya, MPD juga ya.
2: Yang butuh FYP TikTok yuk.
1: Ada. Yang butuh FYP TikTok yuk. Yang apa namanya, sosmednya butuh di feeding yuk.
0: Tapi mau dong tadi yang ketukan itu dong, supaya good friend juga bisa tahu nih, nah, apakah gue berbakat atau enggak.
1: Jadi
0: ya,
1: gue tenangkan jadi, diri, jangan sampai lo lagi nyetir lo ikutan dari good friend ya.
0: Jangan ya.
1: Jangan ya.
0: Oke, jadi gimana jadi tadi gua, awalnya?
3: Sebelumnya nih, kita kalau buat pemula gitu ya,
1: okay,
3: itu ngetesnya pakai tepokan tangan dulu.
1: Tepokan tangan,
0: tepokan tangan.
3: Okay. Nah, jadi mulut lu ngitung temponya.
4: 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
3: Oke, stop. Nah, sekarang tepukan, tepukan tangan.
1: Oke. Okay. Mm-hmm.
3: Jadi
0: sambil ngomong ya.
3: Tangan gini. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
4: 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
1: Oke. Okay. Eh, tapi tendensinya kenapa jadi pingin cep lebih cepat ya?
3: Iya, karena lu bisa.
1: Oh, oke. Okay.
3: Nih, ada lagi yang kedua.

0: One, two, three, four.
1: Seru loh. Matanya biasa aja mas Anar.
0: Danar kayak anak gendam ya. Oke. Yang lebih susah dong Danar kayaknya mau yang lebih susahan dikit. Satu lagi tepukannya.
2: One. Jadi one.

0: horor.
1: Wah,
0: satu, tiga.
1: Assalamualaikum.
0: Stop ya di sini, bukan tepuk pramuka ya teman-teman ya. Stop ya, stop ya, stop ya, stop ya. Stop ya.
1: Ngobrol lagi sama Iqbal ngomongin soal main drum bareng, tapi nanti dulu kita dengerin lagu-lagu yang berikut.
0: Abis yang saat ini ya.

0: bersama Astri Ovi dan Argo Milang dan masih bersama Iqbal.
1: Dari main drum bareng.
0: Main drum bareng. Tapi balik lagi kalau ngomongin main drum bareng, itu kan tadi sempat ada cerita juga bahwa sebenarnya tuh gak cuman yang kelasnya aja.
1: Betul.
0: Tapi juga ada yang rame-rame, bener-bener sesuai namanya main drum bareng.
1: Betul.
0: Nah itu gimana tuh ceritanya?
2: Jadi kita tuh punya dua program. Yang pertama kelas main drum bareng. Kelas itu ya seperti belajar drum aja.
0: Di dalam studio gitu ya.
2: Ya 1,5 jam. Terus kalau yang ini itu seperti drum jamming. Ya, itu ada bintang tamunya. Next main drum bareng itu ada di Bandung 11 Oktober nanti.
1: Ini ada yang langsung masuk loh di sini nih katanya.
2: Masa?
1: Kak, Bandung di Braga City Walk, daftar di mana? Info please, aku mau daftar.
2: Langsung klik link di bio Instagramnya @maindrumbareng.
1: Nah, itu dia tuh @maindrumbareng.
2: Langsung
1: itu
2: klik ada link.
0: Kui app. Nanti tinggal dipilih aja yang ikutan mainnya yang di Bandung gitu ya.
1: Betul.
0: Nah, itu gimana sih ceritanya? Ceritain lagi dong soal si main drum bareng yang beneran main bareng.
2: Nah, jadi itu tuh kita pernah sampai 120 drum gitu ya, main bareng.
0: Oh,
2: ya okay. Semuanya main. Jadi gue pengennya orang yang datang ke situ main, enggak cuma nonton doang.
1: Kalau misalnya ada yang ngerusak beat gimana?
2: Kayaknya enggak ada.
1: Gak sih.
0: Tapi itu dikasih ketukannya dari
2: jadi gue biasanya jadi leadernya.
1: Oke. Okay.
0: Oh,
1: okay.
2: Jadi ada gue, terus ada guestnya. Kita pernah main bareng sama Yoyo Padi.
1: Oh,
2: sama
1: Mas Yoyo.
2: Iya, Sandi Pas Band.
1: Oh, Kang Sandi.
2: Terus nextnya kita mau main sama drummer kuburan.
1: Wow. 11 tapi ini Oktober. Menarik loh, maksudnya MDB ini nih punya tema-tema tersendiri. Bahkan kayak MDB volume ketiga itu tuh Dangdut Groove Party.
0: Iya, seru.
2: Itu soalnya drummer dangdut
1: luar biasa
2: yang kita undang.
1: Ini kenapa akhirnya jadi kayak pilih dangdut? Betul, dangdut is the music of my country kan ya. Kalau katanya Project Pop kan.
0: Iya.
2: Yang pertama ya karena jadwal guestnya bisa, jadi ya udah. Terus cepet balas WhatsAppnya ya, udah oke. Okay.
1: Pas respon gas.
0: Tapi bertanya, kalau tadi kan banyak ketukan yang udah dicobain sama kita tadi, kayaknya lebih dari 3 tuh sama yang di TikTok kan, ketukan-ketukannya.
1: Tuh.
0: Tapi kalau bermain dangdut spesifik, ataupun genre-genre lainnya, itu beda genre, beda ketukan atau gimana sih?
2: Genre dangdut tuh susah banget loh.
0: Iya.
2: Sumpah, susah banget. Karena
0: bisa sih
2: yang lo lihat di atas panggung,
1: tak.
2: Mereka tuh jadi gue pernah dulu ya pengalaman ngiringin Denny Caknan.
1: Oke.
2: Jadi tuh kita cuman kayak dia cuman bilang gimana verse-nya? Oh gini, ref-nya gimana? Gini. Oh ya udah gitu doang latihannya. Bukan yang latihan berat satu lagu gitu.
1: Full ini.
2: Nah, lu baru tahu lagu keseluruhannya pas di atas panggung itu, pas lagi show.
0: Iya. Karena kan kalau dangdut kan ada kodenya,
2: improvisasi gitu.
0: Ada tapi kodenya, enggak,
1: gua,
0: ada gini kan.
1: Enggak, betul. Gua tuh sangat, karena teman gua kan main sama sama Nasar kan.
2: Iya, iya.
1: Jadi memang apa namanya? Dia tuh bilang yang tahu tuh cuma Nasar kapan itu mau berhenti,
0: betul.
1: Kapan dia mau lanjut,
2: betul.
1: Jadi bener-bener player session playernya apa main cuy dangdut itu bener-bener kayak lo kayak udah mau beres, oke selesai, belum beres ya, main lagi gitu.
0: Dan biasanya penyanyi dangdut tuh punya kode untuk menyelesaikan kan,
2: bener.
0: Ada gini, udah abis itu langsung jeng gitu.
1: Iya, maksud gue ketika lo belum punya jam terbang, susah banget tuh main sama top tiernya penyanyi dangdut. Menurut gue
2: betul. Nah makanya itu di main drum bareng itu gue terapin sistem kayak lo harus lihat leadnya,
1: kodenya
2: kapan lo stop, kapan lo harus roll terus,
1: si Morse itu ya.
0: Makanya tidak ada kekeosan walaupun itu ada 120 orang.
2: Betul, karena kita ada yang lead gitu. Jadi mereka harus lihat drummer yang ada di tengah itu.
0: Kalau bertanya yang main drum bareng yang sampai 120 orang itu, ada yang first time main drum atau harus sudah punya basic dulu?
2: Ada yang day one yang mereka main drum baru di situ ada.
0: Kok bisa?
2: Jadi kayak ya, anaknya yang main drum gitu, tapi bapak ibunya pengen ikutan nih, boleh.
0: Kok bisa?
2: Iya, jadi
0: seru.
2: Ya itu kayak cita-cita gue lah ya, gue pengen nge-reach orang sebanyak-banyaknya buat main drum.
1: Ya makanya
2: karena
1: lo mikir
2: drum tuh mainan drum, instrumen main drum paling gampang.
1: Wow.
0: Yang kita lihat kayaknya paling rumit gitu.
1: Gini,
0: ya.
1: Gini, kalau misalnya tadi lo bilang dangdut, kenapa dangdut? Karena memang paling aman lah ya si guestnya untuk didatengin.
2: Iya.
1: Nah, untuk main ketukannya si dangdut ini sendiri, apa yang membedakan ini dengan si lagu-lagu yang lain sih emangnya? Apakah ada perbedaan?
2: Beda,
1: atau
2: karena dangdut itu kalau di drum itu sebenarnya kayak cuman secondary beatnya. Utamanya kan gendang.
1: Gendang.
2: Nah tapi kita harus memahami juga kayak groove-nya, terus harus memahami apa ya, ibaratnya kalau ngomong nih ada logatnya. Mm-mm. Kita harus pakai, kan musik itu bahasa ya.
1: Iya betul,
2: musik itu bahasa.
1: Setuju.
2: Jadi bahasanya dangdut itu punya punya dia sendiri. Kayak misalnya gini, pop pop ya sama ya, pop yang kita tahu ya pop gitu kayak tapi begitu lu main pop di Amerika itu beda lagi bahasanya. Gitu.
1: Di dialeknya beda gitu
0: ya. Jadi itu akan menyesuaikan beatnya juga.
2: Bener. Nah ini ya itu karena gue punya pengalaman buat keluar gitu, main di luar gitu, jadi gue tahu gitu, oh ternyata bahasa musik tuh beda-beda ya. Okay. Dari setiap band, setiap negara, setiap orang, okay, itu beda-beda.
1: Pak Guru bertanya.
0: Iya, adik. Murid.
1: Kan lo main seratusan orang lebih. Ada yang newbie.
2: Ya.
1: Oke, okay, semua orang eyes on me ya, eyes on me ya gitu.
2: Ya.
1: Kalau tiba-tiba ada yang salah beat, salah ketukan itu ada yang gimana, ada momen lucu
0: kedengeran atau
1: gimana?
2: Ya paling kayak stopnya gitu. Deg stop.
1: Di akhirnya ikut ya. Ehonya itu ya,
2: ya tiba-tiba. Ya enggak apa-apa sih karena emang ini tempat ya fun aja.
1: Tempat gitu. Buat salah juga enggak apa-apa.
0: Tapi apa-apa. Karena tadi diceritain maksudnya dari secara usia range-nya beragam.
2: Beragam
0: terus
2: banget.
0: Juga mungkin dari segi pekerjaan apalagi gitu ya. Ini berarti bisa jadi sesi networking tersendiri dong buat teman-teman yang gabung.
2: Yes, pastinya. Karena yang tadinya kita mungkin cuma terbiasa main di kamar doang. Terus karena ada komunitas main drum bareng ini, dari situlah bisa berteman. Justru yang berteman itu nggak cuman
1: yang main drum bareng.
2: Iya, sebapak ibunya juga berteman.
1: Yang nemenin
2: punya ya. Grup WA sendiri.
0: Wow, oh, iya. Grup wow. Dalam grup mereka ya.
1: Itu mungkin adalah sumber informasi dari itu dari warga apa grup sebelah. Terus sebenarnya di situ. Tapi gini, Bal pingin nanya. Kan kalau lo tadi bilang semua usia bisa.
2: Bisa.
1: Emang set drum untuk anak kecil dan orang dewasa sama?
2: Beda, biasanya cuman bedanya tinggi rendahnya.
1: Oh, tapi si semua yang ada di depannya sama, cuman kursinya doang?
2: Ya, tinggi rendahnya aja.
1: Oh yang gitu, gue pikir ada yang, kan gue sempat ngeliat kayak ada drumnya kecil banget, mini banget, itu buat anak-anak gitu.
2: Ya pastinya kalau anak kecil lebih nyaman memainkan size yang kecil.
1: Betul.
2: Kita juga drumnya beragam, ada drum yang kecil sampai yang gede.
1: Jadi memang harus ngasih tahu juga umurnya berapa.
2: Betul.
1: Tinggi badan, berat badan, tapak kanan, tapak kiri. Casting kah?
0: Casting dong jadinya. Tapi seru banget ya, berarti kalau yang main drum bareng yang rame-rame itu tadi penyebutannya adalah ensemble ya.
2: Ya, ensemble.
0: Oke, jadi itu kayak sesi ensemble tapi ada juga yang session kelasnya gitu.
2: Ya.
0: Oke, ih menarik banget nih ya. Menarik. Nanti kita bakalan nanya-nanya lagi sama Iqbal seputar main drum bareng. Yang punya pertanyaan mungkin ada yang baru gabung kayak ini apa? Aku gue mau ikut. Tenang, sabar. Kita dengerin lagu-lagu lainnya dulu yang enak-enak tentunya di Delta FM. Sambil nanti kita balik lagi ngobrol-ngobrol sama main drum bareng bersama Iqbal.
1: Di live TikTok kita belajar tepuk tangan lagi ya.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Saatnya Delta Traffic, yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin. Hai, selamat pagi Good Friend. Sekarang saatnya saya, Chester Aditya, di Delta Traffic.
3: Buat Good Friend yang ada di Jakarta, kondisi lalu lintas di Tol Pondok Ranji yang mengarah ke Bintaro terpantau padat, sementara kondisi lalu lintas di Tol Cikunir yang mengarah ke Rorotan terpantau lancar. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di Tol Taman Mini Indonesia Indah yang mengarah ke Bogor terpantau ramai lancar.
2: Sekian dulu Delta Traffic kali ini, Good Friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang. Delta Traffic, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Yang didukung oleh Book Cabin, lebih mudah dengan Book Cabin. Kita bikin pagi ini makin serius bareng Danar Gumilang dan Astriovi. Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Dapat FM teman untuk terus bergerak. Lagi main drum di lidah gue.
1: Double pedal.
2: Double pedal, ya. Jojo Dixon nih kayaknya.
0: Lagi itu masih siapa?
2: Ada drummer Slipknot.
0: Sorry.
2: Udah rip.
0: Rest in peace. Tapi nih ya, kalau ngomongin tentang main drum, selamat pagi buat good friend yang baru saja bergabung. Teman kita nih luar biasa banget, Iqbal, seorang drummer yang memang sedari kecil sudah bermain drum.
1: Yes.
0: Dari umur dari kelas 5. Warga Kalimantan yang sekarang ini sudah di Jakarta malang melintang bersama dengan musisi-musisi tanah air. Ya, dia pun juga musisi yang sangatlah luar biasa.
2: Betul.
1: Amin.
0: Ini menarik banget, maksud gue dia bermain drum ini nih bukan cuma untuk membuat dirinya sendiri happy dan juga menjadi pekerjaan oleh dirinya sendiri, tapi juga ingin mengajak semua orang, let's go bermain alat musik ini, have fun with this instrument, dan bisa ikutan bermain dimanapun itu, bukan dimanapun itu, bermain di kelas-kelas yang memang kali yang lo buat gitu, dimain drum bareng gitu.
2: Dan
0: ya
2: itu setiap sebulan sekali ya. Kalau yang kelas sesi bersama lo itu yang main drum bareng di studio itu kan satu bulan sekali.
1: Ya,
2: nah, kalau
1: jadi
2: yang ensemble berapa?
1: Kalau ensemble itu tergantung tamunya.
0: Tergantung tamunya.
1: Iya, kita tuh ini yang ketujuh ya. Iya, ini yang ketujuh nih, nanti Oktober di Bandung. Jadi yang ensemble ini sebenarnya gue selalu pengen ada tamunya, karena gue pengen ngerasain juga teman-teman yang main bareng ini main sama drummer-drummer lain. Kayak kapan lagi kita main sama Yoyo Padi.
0: Iya benar.
1: Kapan lagi kita main sama ya drummer-drummer yang biasa lu tonton di layar doang gitu.
0: Betul, betul, betul.
1: Kali ini lu bisa langsung experience main bareng gitu.
0: Main bareng sama dia gitu ya.
1: Yes.
0: Dan memang kalau misal good friend tadi sudah mendengar, kita memang menghadirkan informasi bahwa main drum bareng ini nih akan ada event dalam waktu dekat. Tanggal 4 Oktober di Jakarta.
1: Betul.
0: 11 Oktober di Bandung.
2: Betul.
1: Yes.
0: 4 Oktober ini di AB Studio itu di
1: dekat sini,
0: dekat Daria City.
2: Dekat banget.
0: Lurusannya si itu apa Gultik.
1: Itu juga Gultik. Karena punya teman.
0: Iya, AB. AB itu tuh senior kita.
1: Sekarang udah jual AB itu ke drummer Noah, namanya Rio Alif.
0: Tapi tetap dengan nama itu.
1: Iya, namanya tetap AB.
0: AB apa? AB itu dulu
1: AB senior. Mirza ya.
0: Percussion kan?
1: Dia main drum juga ya? Dia main keyboard sebenarnya.
0: Oh iya, awalnya keyboard ya?
1: Keyboard dia.
0: Emang semuanya emang harus suka musik ya. Semuanya harus dibisain gitu loh. Tapi emang luar biasa.
2: Tapi kalau misalnya ada nih di luar sana orang yang kayak ngedengar, iya sih, gue pengen banget main drum, tapi gue gak punya basic musik sama sekali.
1: Semua orang tuh punya kok basic musik. Maksudnya gini, semua orang tuh tahu ketukannya. Misalnya gini, ini ada ada suara,
0: ada suara yang hadir di situ. Oke, ada apa?
1: Jadi kayak gini, ini namanya ear training ya.
0: Ear training, oke.
1: Nih, gue ngetes ritmik kalian ya.
0: Oke.
1: Tap tap tap tap tap ta.
0: Tap tap tap tap tap ta.
2: Tap tap tap tap tap ta.
1: Oke. Temponya segini. Sekarang pakai tempo. Tap tap tap tap ta.
2: Tap tap tap tap ta.
1: Tuh, semua orang punya ritmik.
2: Oh, cara ngetesnya gitu.
0: Kita ini ibaratnya kayak zaman lagi kuliah ya. Listen carefully, section number one.
1: Jadi
0: music training.
1: Jadi semua orang tuh punya ritmiknya masing-masing. Pasti punya ritmiknya masing-masing. Cuman ada yang memang secara tidak sadar, kayak kita dengerin lagu kan. Kalau kita dengerin lagu kan, kalau ngangguk-ngangguk, nah itulah ritmiknya
0: iya
1: kita.
0: Iya sih, gue that's the reason why ada orang bilang otodidak main musik. Mungkin dari situ gitu kan.
1: Iya, karena semua orang punya ritmiknya masing-masing. Pasti.
0: Lo gak mau bikin les ini, les drum sendiri gitu kak?
1: Iya. Ini sedang, tapi baru berjalan satu bulan ini. Cuman kalau yang mau ikut les gue secara private, itu lu ikutan dulu kelas main drum bareng, karena biar gak buang-buang waktu dan biaya.
0: Nilai investasinya berapa kak kalau mau latihan sama bapak?
2: lewat gue ada di 20%.
0: Ada commission fee, lu stop ya di situ ya. Dia tetap dicuanin loh sama dia loh, in this economy. Tapi luar biasa ya. Berarti memang buat teman-teman semuanya, ya let's have fun di tanggal 4 Oktober nanti. Bisa ke Instagramnya main drum bareng.
1: Betul.
0: Karena menurut gue tuh yang namanya musik itu tuh menyenangkan loh.
2: Betul, dan gak cuma menyenangkan. Kalau menurut gue pribadi, kenapa gue pengen banget lesin. Tadi kan gue sempat nanya tuh kayak Bal, gue mau ngelesin anak gue nih. Tapi umur berapa?
3: Delta Bandung 94,4 FM
4: 100% lagu enak.
5: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung, tahu nggak sih kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Delta, Kota Bandung. Bandung 94,4 FM.
4: 100% lagu enak.
1: Yoyo Padi kalau nggak salah ya. Terus abis selesai gitu dia nyamperin, Mas Iqbal, terima kasih ya katanya. Seru sekali katanya. Oh iya, makasih Pak udah ikutan gitu. By the way, umurnya berapa Pak? Saya 65 tahun. Saya dulu drummer. Belajar drum? Iya, saya dulu belajar. Waktu kapan Pak? Umur 3 tahun saya belajar. Sekarang umurnya 65.
0: Muscle memorinya masih oke dong Bal, berarti Bal dia.
1: Tapi dia bilang dia tuh terakhir main drum umur 3 tahun.
0: Terakhir main drum.
1: Ingat ya Pak ya, umur 3 tahun gimana ya?
2: Kayaknya dia lebih kegerecokin temennya yang lagi main kali ya.
1: Kok inget Pak? Umur 3 tahun sekarang umur 65.
0: 62 tahun kemudian.
2: Mas Agung bilang katanya pengen ikutan main drum, cuman otodidak dulu punya band zaman sekolah, tapi asal bisa aja main drumnya.
1: Let's go.
2: Aku berarti Mas Agung.
1: Let's go.
0: 4 Oktober ya. Jamnya jam berapa sih?
1: Kita tuh start dari pagi terus sampai sore.
0: Pagi sampai sore, tapi dengan level-level yang berbeda kan.
2: Karena gantian sesi kan.
0: Dulu,
1: jadi perlu diperhatikan sesinya, level-levelnya
0: di setiap sesi. Yang si 4 yang di Jakarta dan 11 di Bandung. Ya apa namanya, main drum barengnya itu berarti kayak ada limitationnya nggak sih? Mungkin kayak 10 orang atau 12 orang.
1: Jadi kalau kelas itu kan kita selalu setiap sesinya 10 orang kalau kelas.
0: Kelas 10 orang, oke.
1: Ya, tapi kalau yang main drum bareng, yang drum jamming itu ini kayaknya di Bandung bakalan sampai 70-80.
2: Banyak ya.
0: Yang di sini berapa? Nanti yang tanggal 4.
1: Yang di sini, 10. Di sini enggak ada main drum jamming-nya, itu enggak ada.
0: Jamming-nya baru ada yang tanggal 11 nanti.
1: Ya, di Bandung. Jadi kalau mau ikutan ke Bandung. By the way, yang di Jakarta pada ikutan ke Bandung.
2: Serius? Ya karena kan tinggal naik wus.
1: Yes. Kok gitu ya, Ta? Tagline-nya enggak mikir.
2: Iya, kita bilang spontan.
0: Justru malah semudah itu biar orang-orang ngasih wus. Yes. Pak bertanya, kalau di Jakarta yang buat jamming bareng kapan kira-kira, ada rencana nggak?
1: Rencananya November, jadi kita tuh November kan 1 tahun gitu, jadi kita mau bikin anniversary gitulah. Jadi kalau yang biasanya guestnya cuma satu, ini kita mau bikin banyak guestnya. Jadi full day main drum gitu.
2: Seru banget.
0: Bikin di ini dong, Taman Menteng. Siapa tuh bisa?
1: Taman Menteng tuh mana ya?
0: Ini loh, apa lapangan banteng maksud gue.
1: Oh iya ya, tapi anget ya.
0: Emang nggak, maksud gue biar bisa. Kalau yang di Bandung emang dalam ruangan.
2: Kalau hujan kalau ganti nggak drumnya rusak.
0: Oh iya juga sih.
1: Bukan anget aja.
2: Anget juga sih.
0: Iya kalau siang-siang ya, iya benar juga.
1: Kita jadi kita pernah outdoor.
2: Di mana tuh outdoornya?
1: Di mana? Wan Satrio Kuningan.
0: Wan Satrio.
1: Iya, tapi itu mainnya sih jam 4 ya, tunggu matahari.
0: Iya sih. Iya
1: kalem sih. Baru kita main.
2: Kalau butuh indoor itu aja ruang tamu rumah gue kosong.
1: Bisa ya 80.
0: Bisa.
2: Bisa.
1: Air drum semua tapi ya, air drum.
0: Lo tahu
2: air drum
0: apa?
2: Stick doang.
0: Oh iya, gue tahu. Luar biasa. Ini lo tahu Haji Sam? Rumahnya dia?
1: Hah?
0: Jauh.
2: Thank you, Nar. Jadi satu.
1: Kirain.
0: Kirain.
2: Jaktim, Jaktim. Jaktim Pride, Jaktim Pride. Di BKT aja, di BKT. Terus sambil pemandangan alam.
0: Masalahnya yang kolek-kolekin jatah preman dia.
2: Tapi boleh dong, Bal. Sekali lagi diingetin nih.
1: Ya, jadi buat teman-teman tanggal 4 Oktober dan tanggal 11 Oktober main drum bareng, tanggal 4 ada di Jakarta. Jadi kalau yang mau belajar ada kelas main drum bareng. Tanggal 11 Oktober kita bakalan ada di Bandung. Di situ ada kelas main drum bareng juga dan kita bakalan main drum bareng sama drummer kuburan.
0: Oh.
1: Tanggal 11 Oktober.
0: Itu ada 70 juga untuk yang jamming-jamming-nya. Yeah. Jadi buat teman-teman semua cek aja Instagramnya @maindrumbareng.
1: Betul.
0: Info-infonya ada di situ. Instagramnya Iqbal, Yo Iqbal pun juga dicek aja di situ gitu kan. Jadi buat teman-teman semua, aduh ini luar biasa banget ngobrol-ngobrol di Ketemunitas Selasa ini. Ya unfortunately sebenarnya ada alat untuk bisa dimainkan, tapi
2: sayangnya nggak tahu nih lagi kenapa ya. Kabel-kabelan kita perkabelan
0: ini lagi agak
1: belum sedikit, sarapan.
0: Belum sarapan sepertinya. Bal, thank you banget.
1: Thank you.
0: Nova juga terima kasih banyak. Salah satu banyak good friend kita yang selalu hadir di live TikToknya kita. Say nah tuh, ini ada Nova nih yang selalu hadir. Nova hanya banyak.
1: Nova bisa nyanyi loh.
0: Nova bisa nyanyi.
1: Sama.
2: Nyanyi Mikado
0: Dung tak
2: lu diem ya, itu dangdut.
0: Oh gitu. Jadi gue udah 1, 2, 3. Gimana tuh? Kita akhiri dengan tepuk tangan dulu dong.
1: 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4

0: 1, 2, 3, 4, 1.
1: Oke deh, kalau gitu terima kasih banyak Jutren. Kita balik lagi abis ini ya.
2: Ketemu Nitas cuma di Delta FM, Kids Trend Up.

0: Saatnya Delta Flash yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
1: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Flash.
2: Dari berita pertama, film Avengers Endgame Encore sukses menduduki puncak box office Amerika Utara saat dirilis tanggal 25 September 2026. Film itu meraih 26 juta US dollar atau sekitar 467,7 miliar rupiah di pekan pertamanya. Sementara dari berita entertainment, Taylor Swift resmi menjadi artis dengan kemenangan terbanyak dalam sejarah MTV Video Music Awards. Di VMA 2026, ia membawa pulang 3 penghargaan sekaligus, sehingga total kemenangannya saat ini mencapai 33. Sebelum malam itu, Taylor Swift dan Beyonce sama-sama mengantongi 30 kemenangan. Kita beralih ke berita sepak bola, bintang Portugal Cristiano Ronaldo sudah dekat dengan pencapaian 1000 gol. Rekan setimnya João Félix ingin sekali menjadi kreator gol bersejarah tersebut karena mengidolakan CR7 sejak kecil. Félix sendiri berharap bisa terlibat dalam momen istimewa Ronaldo saat mencapai gol ke-1000 di dalam karirnya.
1: Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
0: Delta Flash, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak, yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
3: Danar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok, di sini aja ya.
0: Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Rolling. Action. Kerjaan hari ini. Cut. Tapi cerita kamu belum selesai. Di Gutalk, Rifki Prasojo bakal ngajakin kamu ngobrolin topik seru sepulang kantor dari office drama, relationship, sampai plot twist random hari ini. Plus ada juga rekomendasi film hari ini, no spoiler, promise. So lights, camera, Gutalk. Action. Senin sampai Jumat, jam 8 sampai 10 malam, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Cut. Ya siap mengguncang Indonesia di Yelive in Jakarta 2026. Jadilah saksi kemegahan panggung ikonik Ye berbentuk globe stage yang bikin konser ini semakin spektakuler. Catat tanggalnya ya, Sabtu 24 Oktober 2026 di Gelora Bung Karno, Jakarta. Tiket mulai dari Rp1.875.000 dan cuma bisa kamu beli di yejakarta.com. Beli tiketnya sekarang, good friend, sebelum kehabisan.
1: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
0: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Yuk, follow sekarang juga sosial media Delta FM di @deltafm.

0: Good friend, we're back. Masih di Good Mood Club. Kita lagi asik ngobrol-ngobrol sama Iqbal. Luar
1: bener,
0: biasa.
1: Makin seru aja ya. Karena ternyata di balik dari cerita main drum bareng, personalitinya Iqbal dengan kesehariannya dia yang cukup sibuk ya. Nanti sore aja katanya mau ke Palu.
0: Luar biasa.
1: Jangan emang lupa bautnya di bawah ya.
0: Salah dong, paku. Itu tadi namanya mur kalau enggak mau baut ya, Bang.
1: Sorry.
0: Sorry nih, anaknya nukang di sini kebetulan nih. Tapi luar biasa banget loh kayak ngobrol-ngobrol sama Iqbal tadi habis bikin apa namanya konten juga tentang berapa harga drop ini.
1: Ternyata semahal-mahal itu ya. Tapi emang kayaknya semua hobi tuh kalau digeluti, kalau didalemin, itu tuh banyak juga yang harganya tuh mungkin gak masuk di logika kita. Tapi kan ya sebanding dengan mungkin apa yang lo dapetin. Tapi tadi seru deh, ada yang sampai kirim-kirim foto dia main drum tuh anaknya.
0: Justru malah anaknya main drum, Kak Indra.
1: Hai Kak Indra,
0: minta kirimin video ke kakak semuanya katanya. Gitu.
1: Seru banget
0: dia
1: main
0: coba
1: drum.
0: Coba mainin yuk.
1: Coba. Enggak, biar kita ngerasa gagal biar, ya kita jadi dengan gagal, ketukan kita ya.
0: Dia main drum di sini ya. Kita coba hadirkan ya. Sebentar ya.
1: Coba ya. Kak Indra umurnya berapa ya kalau

0: Oke deh. Asoy deh nih. Luar biasa nih.
1: Yeah. Ho. Mantap.
0: Oke, luar biasa. Kak Indra luar biasa. Kak Indra nih, kalau misalnya tuh ikutan main drum bareng bisa nih.
1: Bisa tuh berarti.
0: Bisa banget nih.
1: Coba nih Kak Miss Wanti Azwin, kamu ada di Jakarta atau Bandung enggak? Soalnya di Jakarta tuh tadi tanggal 4.
0: Tanggal
1: 11-nya di Bandung.
0: Betul, 4 gitu. Oktober, 11-nya di Bandung. Mm-mm. Luar biasa banget nih. Emang benar-benar kalau ngelihat cerita-cerita dari yang hadir di sini, gue setengah setuju sih kalau tadi Iqbal bilang kan kalau lo bermain musik itu tuh ada sesuatu yang lo latih. Mm-hmm. Bahkan ketika tadi Iqbal bikin 1, 2, 3, 4 dengan tepuk tangannya, orang bilang tepuk pramuka itu ya, lo stop ya. Itu justru malah kayak ada sesuatu yang kayak apa ya, ngerangsang otak gue lo, Vi. Kayak,
1: oh iya. Gitu. Lebih bangun lagi.
0: Lebih bangun lagi.
1: Tiap pagi ya, nanti sebelum siaran kita gitu ya. 1, 2, 3
0: Terus Iqbal kasih ketukannya kita yang ta ta ta gitu ya. Kita membuka hari dengan hal-hal seperti itu untuk bisa.
1: Oh ya ampun, umurnya 5 tahun.
0: Kita. Oh ya tadi umur. Oh ala kayak.
1: Bisa sama kayak Aka berarti.
0: Gemes.
1: Kak, temanmu main drum kah?
0: Aka, nanti kamu diajak Bubun main drum ya?
1: Mm-mm.
0: Enggak.
1: Gak mau. Dia mau main game aja, main game.
0: Lagi asik dia. Mm-mm. Lagi asik.
1: Aku kasih handphone.
0: Yeah.
1: Biar akunya bisa kerja dulu. Yeah,
0: oke deh. Baiklah kalau gitu kita hold dulu sebentar. Abis ini balik lagi ya, masih di Good Mood Club bareng Ovi Denar di Delta FM.

0: Kamu di sini dulu, kamu nggak bisa masuk. Ya, maaf ya, huru hara lagi nih.
1: Lo dengarlah ke huru hara yang ada di studio ini nih. Sampai tadi kayak kan Ovi, Ovi kan tadi main sama Iqbal nih, gue harus bisik-bisik karena Ovi tadi main ini main drumnya Iqbal gitu kan. Mereka tiba-tiba ngomong anjay, terus tiba-tiba sih akan langsung gini, Bubun,
0: kamu ngomong apa
1: tadi? Anjay, so Ovi, itu Om Danar ya, astagfirullahaladzim, gue dijadiin tameng sama dia. Dasar lo Nikita,
0: yes,
1: Willy.
0: Sorry.
1: Dia, kenapa gue bilang dasar lo Nikita Willy? Dia tuh soalnya lagi ini, good friend. Gentle parenting.
0: Iya. Yeah. Gue masih gak tahu sih sebenarnya gue akan bertahan sampai tahun keberapa ya. Sekarang aja saya sudah mulai. By the way, selamat pagi buat Cha yang bergabung di sini.
1: Hai Cha.
0: Hai, udah akhir tahun belum off cuti, sekalinya off malah di rumah sakit. Doain ya.
1: Speed recovery ya, Cha.
0: Speed recovery kamu.
1: Ini pun juga ada beberapa teman kita yang sudah hadir di sini. Mm-hmm. Ada Mas Adi, apa kabar?
0: Iya. Yeah.
1: Terus juga ada beberapa teman kita tadi, Bunga ngirimin satu postingan Bunga, lo posting dong di Instagram, ntar gue repost please.
0: Terus ada yang gabung juga, ada Maria Win di sini, ada Michael,
1: Ma-
0: ada

0: Mariati itu ya. Ada Eka Dewi.
1: Ariati lo tabuk ya.
0: Gue bilang Mariati dengan percaya diri yang tinggi ya. Ada Oti, ada Didi Mulyadi.
1: Halo.
0: Ada juga Hairunisa, ada Rachel, ada Moonsky seperti biasa, ada Oti juga, ada girlies.com. Ini yang masih gabung di sini boleh dong sapa-sapa kita pagi hari ini.
1: Boleh banget. Silakan disapa sambil kita tunggu juga buat teman-teman yang mau request lagu-lagu tahun 90-an, lagu-lagu tahun 2000-an, boleh banget. Sambil mungkin lo mendengarkan sesuatu yang mengingatkan lo terhadap anabul-anabul di rumah.
0: Ah, mungkin.
1: Karena kadang ya kalau ngomongin tentang bermain bersama dengan anabul gitu ya, suka ada rasa penasaran gitu tuh yang lagi di depan kita atau yang lagi di rumah lagi mikirin apa sih? Lagi senangkah, lagi takutkah, nyamankah atau justru lagi kesel sama kita?
0: Tapi kan kita gak pernah tahu perasaannya. Nahnya gimana? Ah, klip tuh. Thank you.
1: Ada seorang mahasiswa Fakultas Seni Rupa dan Desain dari ITB, namanya Gusti Ilalang Seta. Gua ulang, namanya Gusti Ilalang Seta. Ini nyoba untuk eksplorasi pertanyaan tersebut lewat proyek yang cukup unik. Namanya apa Project tuh? Solem. Jadi Seta nih nyobain untuk bisa menerjemahkan aktivitas otak kucing untuk jadi karya seni keramik yang bisa dilihat dan dipahami manusia, Vi.
0: Oh.
1: Caranya juga gak biasa loh. Dia ngegunain teknologi yang namanya adalah elektroensefalografi atau EEG untuk merekam aktivitas neurologis kucing setelah diberikan 6 stimulus yang berbeda. Dari hasil rekaman itu nih Vi, Seta akhirnya ngolah menjadi 6 bentuk keramik yang merepresentasikan fase tertentu dari emosi dan juga jejak kognitif kucing. Dan menariknya proyek ini nih bukan sekedar ngebuat karya seni yang unik, ada pertanyaan yang jauh lebih besar di baliknya Vi.
0: Okay.
1: Apakah manusia bisa memahami dunia internal hewan dan membangun komunikasi dengan spesies lain?
0: Karena siapa tahu ya di dunia perhewanan itu sebenarnya mereka ngerti tahu bahasanya masing-masing.
1: Bisa jadi. Ibaratnya kan kalau tadi kita ngobrol lagi sama Iqbal ya, musik itu adalah sebuah bahasa dengan dialeknya masing-masing. Ya, tertarik untuk bisa
0: mentranslate apa yang dirasakan kucing?
1: Bisa.
0: Tapi ada loh Nar, satu.
1: Gimana? Ada loh Nar gimana?
0: Ada loh Nar yang suka dibayar sama temen gue. Hah? Itu adalah penerjemah kucing.
1: Oh, ini animal communicator. Oh ya, gue tahu. Salah satunya senior kita.
0: Oh gitu.
1: Dari GW. Selamat pagi, dari Ginanjar Waluyo.
0: Tapi kadang bener loh, gue sampai shock. Kaget gue.
1: Jadi gini, menariknya adalah kan gue kenal Derry itu zaman kita kuliah kan. Terus ada teman gue yang memang suka banget sama dia punya beberapa hewan peliharaan anjing. Dan ternyata di komunikasiin itu tuh sama sama Derry. Gue kayak selamat pagi Derry, shout out. Gue ngelihat itu dan karena gue ngelihat kontennya Derry, terus habis itu teman gue lagi ngobrol ternyata juga ke Derry gitu. Menarik.
0: Oke, okay, nanti kita bakalan balik lagi ya, good friend yang mau gabung-gabung di live TikTok kita dipersilakan @deltafm. Kita masih live di situ, kita masih sapa-sapa juga yang sudah bergabung di sini, ada @nd_1_k4 susah ya.
1: Andika.
0: Iya, Andika namanya ternyata. Selamat pagi, hari ini gak mood katanya. Siap, kalau begitu dengerin lagu-lagu dulu ya.

0: sih.
1: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
2: Halo sayang.
1: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
2: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
1: Iya sayang, dadah.
3: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Saatnya Delta Traffic, yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin. Hai, selamat pagi good friend. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Traffic.
4: Buat good friend yang ada di Semarang, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Gajah Mada terpantau ramai lancar, sementara kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Imam Bonjol terpantau padat. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Sultan Agung terpantau ramai lancar.
3: Sekian dulu Delta Traffic kali ini good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
5: Delta Traffic, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin. Kita bikin pagi ini makin serius bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi. Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Apa-apa. Afi.
1: Hai, good friend. Sorry banget, kita sambil ngangon anak nih. Aduh, mbaknya kapan pulang sih? Gua rindu deh.
0: Eh, Vi, kalau ngomongin tentang sesuatu ya, kan lo tadi sempat cerita nih, Ovi tuh tadi sempat cerita, good friend, kalau semalam tuh lo ngerasa kepanasan banget.
1: Kepanasan banget, gak tau kenapa. Gue tuh sampai bilang sama suami gue marah-marah ya, tapi kayak
0: AC lo kali
1: rusak. AC-nya tuh ini pasti freonnya nih, ini pasti apa nih, mesti dicuci apa segala macam. Tapi tengah malam aku cek, kembak.
0: Tengah malam aku jack comeback sama Cookie.
1: Bukan, maksudnya kedinginan.
0: Oh, kedinginan. Oh, oh.
1: Enggak ya. Enggak ya, Nar. Enggak ke situ ya, Nar.
0: Tapi nih ya, kalau ngomongin tentang AC kan ibaratnya udah jadi apa namanya ya, keseharian kita lah.
1: Kebutuhan pokok.
0: Kebutuhan pokok untuk bisa kita nikmati si udara dingin ini. Pernah ngebayangin gak sih, Vi, kalau misalnya suatu hari nanti tuh gak perlu lagi nyalain AC sepanjang hari karena rumah kita tuh udah punya teknologi yang bisa ngejaga suhu tetap sejuk.
1: Maksudnya udah adem?
0: Udah adem. Kedengarannya tuh kayak teknologi masa depan, tapi para ilmuwan di China ini lagi ngembangin cat khusus yang bisa ngebantu untuk ngejaga bangunan tetap dingin. Bahkan ketika cuaca di luar sedang panas-panasnya.
1: Oh, jadi ini catnya itu ditaruh di dinding, fungsinya nanti dinding itu kita kayak ubin.
0: Cicak kah? Cicak.
1: Di dinding. Enggak, tapi maksudnya nanti dindingnya jadi dingin gitu.
0: Jadi memang berbeda dengan cat biasa, lapisan khusus ini dirancang untuk mantulin sinar matahari dan ngelepasin panasnya lebih efisien, Vi. Jadi dindingnya nanti akan tetap gini, jadi dindingnya dan atap rumah ini gak nyerap panas sebanyak biasanya.
1: Oh gitu.
0: Menariknya, teknologi ini diklaim berpotensi ngebantu ngejaga suhu ruangan di sekitar 25 derajat Celsius dalam
1: enak
0: kondisi tertentu. Kalau teknologi ini nantinya bisa diterapin secara luas, dampaknya ini cukup besar nih, Vi. Selain bisa ngebuat rumah lebih nyaman, pengguna cat ini juga punya potensi ngurangin ketergantungan terhadap AC dan menghemat konsumsi listrik.
1: Wow, ini pasti kalau AC udah ibaratnya dicoret gitu ya dari alat elektronik yang ada di rumah kita, langsung turun nih pasti biaya listrik kita nih.
0: Asik nih.
1: Asik nih. Bisa buat all you can eat nih.
0: Wah, bisa nih.

0: acara nih.
1: Masa sih, alhamdulillah ya Allah. Aku pusing banget nih. Sejujurnya kalau siaran bawa anak, aku tuh stres.
0: Sejujurnya.
1: Terus dari tadi dia udah kayak ngomong gitu pas di depan. Bun, kita kapan pulang? Katanya kamu mau ngajak aku makan sushi ya? Keluar duit lagi. Lu
0: makan sushi di mana?
1: Gak tahu nih. Mau ikut?
0: Gue lagi mikir antara kayak mau pijit. Karena gue standby jam 3. Kemana dulu ya gue?
1: Lama banget.
0: Ya makanya gue mikir kayak mau pijit apa ya. Tapi gue tuh kepikiran.
1: Lo standby di mana?
0: Pelataran. Gue ada event di Pelataran.
1: Oh, Pelataran mana? Oh,
0: Hutan Kota. Gue sebutin aja nih apa kegiatan gue dia di sini ya. Iya, gue kayak mana nih antara kayak apa gue ikut? Enggak deh. Apa ya?
1: Ya kalau lo mau kemana gitu kabarin.
0: Iya juga sih ya, bener ya. Anyway, good friend, terima kasih banyak untuk keseruannya di hari ini. Tadi udah ngobrol-ngobrol sama Iqbal, seru banget ngobrol bersama dengan teman kita.
1: Betul.
0: Ngobrol-ngobrol juga sama Nova yang ada di studio kita tadi.
1: Betul.
0: Terus bergabung bersama dengan kita.
1: Hendrik bilang katanya abis ini kegiatannya apa? Si Aka digendong-gendong sama Madel.
0: Luar biasa, digendong. Halo, luar biasa.
1: Danar kegiatannya abis ini kayaknya dia akan mencari kegiatan untuk menghabiskan waktu luang. Terus abis itu langsung kerja ya, Nar.
0: Ada kerjaan.
1: Kalau gue, itu gue ada apa namanya staycation gitu sama anak gue di hotel dekat sini. Jadi besok.
0: Gue nyamper antar malam. Dekat rumah kita nih kebetulan nih hotelnya nih.
1: Jangan-jangan banyak kegiatan gue malam-malam.
0: Nyamper. Tapi gue udah di bawah nih gue.
1: Pokoknya besok pagi tuh gue pasti berangkatnya tinggal naik ojek karena deket.
0: Lo menikmati apa yang gue rasakan ya, privilege yang gue rasakan.
1: Yoi.
0: Lo nikmati itu.
1: Asli.
0: Lo nikmati.
1: Asli.
0: Itu. Oke deh kalau gitu kita pamitan. Besok kita balik lagi dengan keseruan. Enggak deh, besok gue izin.
1: Oh, besok lo izin.
0: Tanggal 30 kan.
1: Oke deh. Berarti gue sendiri ya.
0: Besok lo sendirian.
1: Oke. Ya nggak ketemu Kak Sesa dong lo.
0: Oh iya.
1: Besok. Iya gak sih? Harusnya iya deh. Yaudah deh, nanti deh. Nanti deh kita coba cek dulu ya. Takutnya aku salah info nih. Takut juga nih aku.
0: Besok ada Chester yang akan nemenin Ovi. Happiest birthday buat Chester Aditya.
1: Oh iya.
0: Selamat ulang tahun Chester.
1: Cepat sembuh juga Chester.
0: Lekas pulih juga. So have a very wonderful Tuesday ahead everyone. And
1: apa tuh? And I will always love you.
0: Stop di situ karena gue mau muterin lagu dari Adera. And please welcome, this is Adera. Terlambat.
1: Bye. Bye-bye. Bye-bye.

juga lagu enak yang ini. Kalau ada 9 kawan, mau sama. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaannya gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
3: Delta FM, hits terenak.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini
1: akan ku lakukan semua untukmu, akan ku berikan seluruh cinta.
0: Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: kasih.
1: Gacha di gacha, tiap transaksinya habis transaksi.

0: membacanya sekarang.
1: BCA berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. BCA merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
3: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
4: Delta FM, hits terenak.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Rolling. Action. Kerjaan hari ini.
1: Cut.
0: Tapi cerita kamu belum selesai. Di Gutalk, Rifki Prasojo bakal ngajakin kamu ngobrolin topik seru sepulang kantor dari office drama, relationship, sampai plot twist random hari ini. Plus ada juga rekomendasi film hari ini, no spoiler, promise. So lights, camera, Gutalk. Action. Senin sampai Jumat, jam 8 sampai 10 malam, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Cut!
2: Delta FM, hits terenak.

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store.

0: Good friend, suka bikin video di HP tapi hasilnya sering goyang dan gak fokus. Nah, pas banget nih, Samsung ngerilis HP baru yaitu Galaxy S26 FE. Smartphone ini dibikin buat lo yang hobi bikin konten, good friend. Fitur kameranya canggih, Galaxy AI-nya smart, performanya tangguh banget. Rekam video bisa fokus ke orang yang dipilih. Idol favorit pas konseran, jadi hasil video lebih bagus pakai fitur baru My Fan Cam. Video lo juga bakal tetap steady meskipun direkamnya sambil gerak-gerak karena ada fitur horizontal lock-nya. Ngedit foto sesuka lo makin gampang, tinggal ketik aja Galaxy AI yang editin foto buat kita. Pokoknya semua fitur HP flagship ada di HP Samsung S26 FE ini, fenomenal banget kan? Selain itu ada 3 pilihan warna kekinian yang kece banget, yaitu pistachio, blueberry, dan graphite. Lo bisa dapetin Samsung Galaxy S26 FE ini mulai dari 9 jutaan aja karena lagi ada promo benefit sampai 6 juta dan juga cicilan 0% sampai 30 September 2026. Kapan lagi punya HP flagship secanggih itu tapi harganya nggak mahal? Beli sekarang di samsung.com/ID atau kunjungi Samsung Experience Store terdekat. Samsung Galaxy S26 FE, it's phenomenal.
1: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
2: Halo sayang.
1: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
2: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
1: Iya sayang, dadah.
0: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
3: Delta FM, hits terenak.

0: yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sangat ingin bersama.
0: Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
3: Delta FM,
4: hits terenak.

0: yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini
1: akan ku lakukan semua untukmu, akan ku berikan seluruh cinta.
0: Dan juga lagu enak yang ini lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: parkir di hatiku. Hey
1: girl. Gua pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
2: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya.
3: Delta FM, hits terenak.

0: SSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Pelaku melancarkan aksi kejahatannya dengan modus operasi yang terstruktur, memanfaatkan kunci palsu untuk merusak dan melumpuhkan
3: anggaran kematian yang besarnya 42 juta, hanya diberikan 12 juta.
4: Jabar Now edisi Selasa 29 September diantaranya mengenai buntut temuan ombudsman, 5 pejabat lapas dinonaktifkan, diduga potong santunan kematian, warga segel kantor desa di Cianjur tuntut kades mundur, kebakaran lahan area rumah sakit Sidawangi Cirebon bikin panik petugas rumah sakit dan pasien. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan 5 pejabat struktural lapas kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor. Langkah itu diambil untuk memperlancar pemeriksaan internal setelah Ombudsman RI melakukan inspeksi mendadak pada 23 September 2026. 5 pejabat yang dinonaktifkan terdiri atas Kepala Lapas, Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas, Kepala Seksi Binadik, Kepala Seksi Kamtip, dan Kepala Urusan Umum.
5: Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Rudi Setiawan menyebut pemeriksaan dilakukan menyusul sidak Ombudsman RI pada 23 September 2026. Ombudsman RI sebelumnya menemukan sejumlah hunian di area lapas dengan fasilitas yang diduga tidak semestinya, di antaranya ruang tamu, televisi, kulkas, dan meja makan.
6: Apa yang dipublish seluruhnya itu kami semua menjadikan masukan. Ini foto siapa dan kemana fotonya itu pun sudah kita cari, Sar. Kenapa kok bisa ada foto di sini? Karena saya sudah melihat itu ada SK-nya rumah itu, rumah dinas itu. Tapi kok bisa ada foto orang lain?
5: Pemeriksaan internal kini mendalami keterangan warga binaan dan pegawai termasuk temuan terkait perbedaan kondisi di lapangan. Hasil pemeriksaan akan menjadi dasar untuk menentukan tindak lanjut terhadap pihak yang bertanggung jawab.
4: Warga menggeruduk dan menyegel kantor desa Muara Cikadu, Sindang Barang, Cianjur, menuntut kepala desa mundur dari jabatannya. Protes dilakukan sebagai bentuk kekecewaan lantaran pemotongan dana santunan kematian warga.
7: Menurut Ahmad Anwar, koordinator aksi dilakukan sebagai bentuk kekecewaan warga terkait pemotongan dana kematian untuk warga. Mereka menuntut kepala desa mundur dari jabatannya.
3: Dugaan anggaran kematian yang besarnya 42 juta hanya diberikan oleh oknum kepala desa itu 12 juta.
7: Menanggapi tuntutan warga, Camat Sindang Barang Meidi Prasetyadi menjelaskan, Kepala Desa Muara Cikadu telah menandatangani surat pengunduran dirinya dari Kepala Desa. Selain soal dana kematian warga, dalam aksinya, warga juga memprotes sejumlah persoalan, diantaranya pembangunan infrastruktur jembatan di desa tersebut.
4: Jaringan pencurian kendaraan bermotor yang meresahkan warga Kabupaten Karawang akhirnya digulung tim gabungan Satreskrim Polresta Karawang dan Polsek Teluk Jambe Timur.
8: 4 orang tersangka diringkus bersama 7 unit sepeda motor hasil kejahatan. Pengungkapan kasus ini bermula dari serangkaian laporan warga sepanjang September 2026. Baka Polresta Karawang, AKBP Afrian Satya Permadi, Senin mengkonfirmasi 4 pelaku yang ditangkap masing-masing berinisial DN, AP, SBR, dan NW. Salah satu tersangka berinisial DN bahkan diketahui merupakan seorang residivis kasus serupa.
2: Modus operandinya berdasarkan hasil pendalaman, seluruh pelaku melancarkan aksi kejahatannya dengan modus operasi yang terstruktur, yakni memanfaatkan kunci palsu untuk merusak dan melumpuhkan sistem keamanan atau kunci keamanan di motor tersebut.
8: Sementara Kasat Reskrim Polresta Karawang, Kompol Ali Jupri menjelaskan para pelaku menyasar kawasan Indekos dekat kampus Unsika, perumahan, hingga lingkungan minim pengawasan di wilayah Teluk Jambe, Nagasari, dan Lamaran. Aksi kejahatan para pelaku dilakukan pada waktu-waktu rawan, dominan pada dini hari hingga pagi hari antara pukul 3 hingga jelang jam 7 pagi. Menurut Ali, situasi lingkungan yang sepi dan kelengahan pemilik kendaraan dimanfaatkan para pelaku untuk mengeksekusi target secara cepat. Dalam beraksi, komplotan ini membekali diri dengan kunci astag, kunci letter T, tang potong, serta linggis untuk merusak sistem pengamanan motor secara cepat. Selain 7 motor hasil curian dan 1 motor operasional, polisi turut menyita seluruh peralatan kejahatan milik pelaku. Kini keempat tersangka dijerat pasal 477 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara.
4: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Saudara, lonjakan pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Slamet Garut kian mengkhawatirkan. Ruang instalasi gawat darurat IGD yang idealnya menampung 47 tempat tidur terpaksa harus menangani lebih dari 90 pasien.
9: Kondisi kritis ini memicu respons cepat dari Komisi 4 DPRD Kabupaten Garut dalam rapat koordinasi bersama manajemen rumah sakit Senin 28 September. Ketua Komisi 4 DPRD Garut Asep Rahmat menegaskan, ketimpangan sarana membuat kenyamanan pasien terganggu meski pelayanan medis tetap berjalan. Sementara itu, anggota Komisi 4 Yuda Puja Turnawan menyoroti kesenjangan kapasitas tempat tidur di Garut yang idealnya membutuhkan 2.900 unit, serta mendesak pengadaan alat penanganan jantung, cath lab, agar pasien tidak perlu dirujuk ke Bandung. Menanggapi hal itu, Direktur RSUD Dr. Slamet Garut Dr. Inge Andriani Heriawan membeberkan penambahan ruang rawat inap tidak bisa dilakukan secara instan karena terikat izin operasional. Pihaknya kini berfokus pada efisiensi perputaran tempat tidur atau bed turnover.
10: Pasien yang datang melebihi kapasitas sehingga kami harus berusaha keras untuk memberikan pelayanan yang seoptimal mungkin dalam kondisi yang ada. Kalau menambah ruangan itu tidak bisa serta-merta. Yang pertama adalah harus sesuai dengan izin operasional kami, yaitu 383. Kalau mau menambah itu berarti ruangannya memang harus ada, terus kelengkapannya harus ada dan izinnya juga harus ada. Sekarang lebih fokus ke bagaimana perputaran pasien itu bisa lebih cepat.
9: Strategi itu dieksekusi melalui penyediaan ruang transisi observasi awal, percepatan visit dokter di pagi hari, serta penyediaan ruang transit bagi pasien yang menunggu kepulangan agar tempat tidur bisa segera digunakan pasien lain. Selain pembenahan fasilitas, manajemen rumah sakit juga akan menggelar pelatihan service excellence bagi tenaga kesehatan guna meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih ramah dan humanis.
4: Kepanikan sejumlah petugas rumah sakit terjadi saat kebakaran lahan melanda area Rumah Sakit Sidawangi Kabupaten Cirebon Senin siang. Kobaran api yang muncul di beberapa titik membuat petugas kewalahan menjinakkan si jago merah yang terus meluas. Pihak rumah sakit pun panik dan sibuk mengevakuasi puluhan pasien dari dua ruangan yang terpapar asap kebakaran.
11: Kobaran api yang awalnya muncul di dua titik terus membesar dan merambat ke sejumlah titik lainnya. Banyaknya dahan kering ditambah kencangnya hembusan angin membuat api cepat meluas dan kepulan asap tebal menyelimuti area rumah sakit. Akibat kebakaran ini, petugas rumah sakit sibuk mengevakuasi pasien yang berada di dua ruangan, yakni ruang cempaka dan ruang dahlia. Secara estafet, petugas memindahkan puluhan pasien ke area depan rumah sakit yang tidak terpapar hawa panas dan kepulan asap. Pihak rumah sakit juga secara swadaya menyemprot air ke sejumlah area kering untuk mencegah api merambat semakin dekat ke ruang perawatan.
12: Kita sudah punya pola, punya alur hidran ya, kita optimalkan untuk bisa memadamkan. Namun ternyata di hari ini ada beberapa titik melebar banyak dan mungkin ditunjang oleh cuaca panas dan angin yang besar sehingga apinya membesar.
11: Sementara itu, petugas pemadam kebakaran yang mengerahkan 4 unit kendaraan langsung berjibaku memadamkan api yang tersebar di 3 titik. Selama hampir 2 jam, petugas berupaya meredam kebakaran api yang melumat lebih dari 2 hektar lahan milik rumah sakit. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun api diduga dipicu gesekan ranting pohon akibat kuatnya hembusan angin.
1: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
13: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Barat bersama PR SSNI Jawa Barat siap menggelar Puncak Hari Penyiaran Daerah Harsiarda 2026.
14: Mengusung tema Transformasi Digital Penyiaran, Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa.
13: Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026 dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
14: Bukan sekadar ajang silaturahmi insan penyiaran, Harsiarda 2026 menghadirkan beragam layanan publik gratis untuk Anda. Mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, cek gigi, aksi donor darah, hingga konsultasi psikologis.
13: Makin seru dengan senam sehat bersama, lomba mewarnai anak, serta ajang untuk bakat pemilihan jara suara, jawara penyiaran. Sampai jumpa di Puncak Harsiarda 2026, Plaza Mekarsari, Bandung Barat, Sabtu 10 Oktober 2026.
14: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
4: Masyarakat Kota Bandung diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap peningkatan kasus influenza, khususnya influenza tipe A, dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat atau PHBS. Selain itu, segera ke layanan kesehatan apabila mengalami gejala flu.
15: Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung, Sony Adam, mengimbau masyarakat tidak perlu panik karena penyakit tersebut dapat ditangani dengan baik dan tidak menyebabkan fatalitas seperti yang dikhawatirkan sebagian masyarakat. Terkait kekhawatiran masyarakat terhadap influenza tipe A yang belakangan ramai diperbincangkan, Sony memastikan penyakit tersebut terus dipantau oleh Kementerian Kesehatan melalui sistem surveillance influenza. Di Kota Bandung, pemantauan dilakukan melalui Puskesmas Padasuka yang menjadi lokasi sentinel pemeriksaan influenza. Sampel pasien dengan gejala flu diambil dan dikirim untuk diperiksa lebih lanjut sebagai bagian dari pemantauan perkembangan virus.
16: Itu adalah sentinel, influenza-like illness. Setiap orang yang influenza datang ke Puskesmas Padasuka, itu akan diperiksa di swab, seperti dulu kita COVID. Kemudian sampelnya akan dikirim ke Jakarta untuk dipastikan ini apakah influenza strain seperti apa. Yang data yang kita terima adalah influenza tipe A, kemudian tipe B, dan COVID. COVID mah nggak ada itu mah. Nah, untuk influenza tipe A, itu sudah endemis di Kota Bandung. Artinya, bertahun-tahun ada.
15: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Vini Adiani Dewi, menegaskan bahwa influenza tipe A di Kota Bandung belum dikategorikan wabah luar biasa. Menurutnya ada sejumlah kriteria yang harus dipenuhi dalam penentuan wabah atau bukan dalam dunia kesehatan seluruh dunia. Vini menjelaskan jika dalam waktu satu pekan penyakit tersebut mencapai lebih dari 6.000 kasus, maka bisa dikatakan wabah luar biasa. Namun hingga saat ini, kasus influenza tipe A tersebut tetap perlu diwaspadai, tetapi tidak boleh panik.
1: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham nih.
2: Iya. Yeah.
1: King Charles.
2: Wih, nah, dia berarti raja ya?
1: Raja Charles, buka lowongan kerja. Dia pengen punya videographer. Mau ngapain? Ente mau jadi influencer?
2: Ini, please welcome King Charles. Lagunya tenene tenene
1: tenene. Whisper ya. Jadi istana Buckingham lagi buka lowongan videographer resmi. Bukan buat nikahan, tapi ngikutin aktivitas King Charles sama Ratu Camilla. Gajinya tadi 1,2 miliar setahun, belum termasuk tunjangan. Tunjangannya kalau 1,2 miliar setahun kan berarti sebulannya sekitar 100 juta.
2: Iya.
1: Tunjangannya nih per bulan itu sekitar 600 ribu. Gila amat bang.
2: Buat bayar ini home.
1: Bonusnya, bonusnya juga mantep nih bonusnya.
2: Apa tuh?
1: Setahun dapat 25 hari cuti tahunan.
2: Iya.
1: Lu makan gratis tiap hari kerja.
2: Iya.
1: Dan kerjanya langsung di lingkungan Istana Buckingham.
2: Wow.
1: Ini Istana Buckingham pasti agak beda dikit nih sama istana boneka. Menurut gua ya. Kerjanya ngapain? Yang ngerekam sama ngedit. Acara kenegaraan, acara resmi, sampai momen-momen personal raja dan ratu. Tidak termasuk lagi mandi, juga momen personal. Itu gak perlu divideoin, gak perlu diedit, apalagi diupload.
2: Pas lagi BAB, cuma setengah doang. Jadi badan ke bawah gak kelihatan. Jadi mukanya doang yang kelihatan.
1: Jadi ada ekspresinya aja ya. Ini kerajaan nyari orang yang punya jiwa storytelling. Kreatif bikin video, bisa ngasilin konten yang menarik jutaan orang. Jadi kan itu yang lagi boker.
2: Kalau di Indonesia susah yang storytelling, dapetnya yang storytelling.
1: Sorry. Menurut gue bakalan seru nih kalau misalnya King Charles nih cocoknya menurut gue ya.
2: Iya.
1: Itu kayak, halo King Charles, aku mau review busi motor gitu. Iya kan?
2: Ngerubah warna gitu, apa... dia plat nomor yang tempel tuh.
1: Nah itu kalau di kalau nggak DIY, DIY.
2: Sekarang karena King Charles lagi bikin review pasang bilet
1: bisa. Iya, lampu. Bisa. Kalau nggak ini nih nembok biar rapi gimana tuh? ngaci biar rapi. Ngedak biar efisien. Tukang nih dia ya.
0: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuma di Delta FM Hits Terenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
4: Delta FM Hits Terenak.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Polisi dalami kasus reklame roboh terkena hujan deras dan angin. Faskes didorong tingkatkan pelayanan. Pemprov terus dorong angka stunting di Jawa Barat menurun. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Sebuah billboard berukuran besar roboh saat hujan deras disertai angin kencang di depan Polsek Lengkong, Jalan Buah Batu, Kota Bandung pada Senin petang kemarin. Insiden menyebabkan puing billboard menimpa tiga bangunan, yaitu warung, ruko, dan bengkel. Selain itu, satu unit mobil mengalami kerusakan dan satu sepeda motor terjepit di bawah reruntuhan. Sebanyak 4 orang sempat terjebak di lokasi, meski dipastikan tidak ada korban jiwa. Satu orang yang mengalami luka ringan akibat tergencet puing telah berhasil dievakuasi oleh damkar dan mendapat penanganan dari PMI. Dugaan sementara billboard yang terdiri dari sekitar 8 lapisan tersebut patah karena tidak kuat menahan hembusan angin kencang. Kapolsek Lengkong AKP Aldila Zuardi menduga lapisan papan reklame yang cukup banyak membuat angin tertahan sehingga memberikan tekanan terhadap struktur penyangga hingga akhirnya roboh. Selain itu, pihak kepolisian juga menyatakan akan mendalami aspek perawatan dari billboard tersebut.
2: Karena kami akan mendalami terkait dengan perawatan, karena kami lihat di lokasi juga billboard ini sudah berlapis-lapis sehingga mungkin menahan angin dan bangunannya sehingga roboh dan menimpa tiga bangunan, diantaranya ada warung, ruko, dan bengkel. Untuk korban tadi ada 4 orang yang terkunci di dalam, satu tergencet oleh material puing-puing yang tumbang, namun sudah berhasil dievakuasi oleh damkar dan diobati oleh pihak PMI.
1: DPRD Kota Bandung mendorong agar seluruh fasilitas kesehatan di Kota Bandung selalu meningkatkan pelayanannya ke masyarakat yang datang. Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Kota Bandung, Asep Mulyadi, usai memantau layanan kesehatan di RSUD Ujung Berung Kota Bandung, menyusul meningkatnya jumlah pasien di sejumlah puskesmas dan rumah sakit di Kota Bandung. Asep menyatakan pelayanan harus ditingkatkan agar para pasien yang datang tidak menyampaikan keluhan apapun terutama tentang layanan. Selain itu, Asep juga mendorong agar BPJS Kesehatan menyampaikan sosialisasi mengenai penyakit yang tidak di-cover melalui layanan JKN.
3: Saya ingin memastikan bahwa karena sekarang ini jumlah pasien agak meningkat nih di beberapa puskesmas dan rumah sakit, saya ingin memastikan bahwa di rumah sakit Ujung Berung ini juga keseimbangan ya antara jumlah rawat inap terutama dengan pasien. Dan tadi setelah dapat informasi, alhamdulillah sebetulnya manajemen pengelolaannya bagus, artinya jumlah yang nunggu di IGD, kemudian sistem rujukan, kemudian sistem pelayanan. Saya juga datang ke tempat di IGD, saya datang juga ke tempat rawat inap. Rata-rata mereka secara umum puas dalam memberikan dilayani oleh teman-teman di rumah sakit.
1: Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan meminta pemerintah pusat segera mewujudkan sistem rujukan baru bagi pasien BPJS Kesehatan di seluruh Jawa Barat. Usai mendampingi Menteri Kesehatan RI dan BPJS Kesehatan di Kota Bandung dalam launching sistem rujukan baru peserta BPJS, Erwan berharap sistem rujukan tersebut tidak hanya diterapkan di Kota Bandung, tapi juga mencakup lebih dari 1.000 puskesmas yang ada di Jawa Barat. Dalam rujukan baru tersebut, pasien tidak harus datang berjenjang ke fasilitas kesehatan. Dari faskes tingkat pertama, pasien bisa langsung dirujuk ke rumah sakit yang kompeten dengan penyakit yang diderita.
4: Kami dari pemerintah Provinsi Jawa Barat mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi-tingginya kepada Kementerian Kesehatan Indonesia dan juga BPJS Kesehatan atas inovasi-inovasi yang dikembangkan ini. Dan terima kasih Kota Bandung menjadikan lokus piloting untuk ketiga platform tadi. Tadi saya juga sampaikan, semoga ini bukan hanya di Kota Bandung saja, bisa kita kembangkan di seluruh kota-kota yang ada di Jawa Barat.
1: Kini, Audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana memperbaiki dan membangun ulang rumah pemetik teh atau bedeng yang tidak layak huni di kawasan perkebunan teh menjadi kampung adat atau homestay berbasis pariwisata. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan bahwa tujuan membangun ulang rumah bedeng tersebut salah satunya untuk mengentaskan kemiskinan para pemetik teh dan meningkatkan taraf hidup mereka melalui tambahan penghasilan dari sektor pariwisata. Menurut Gubernur, untuk langkah awal perbaikan rumah-rumah bedeng akan dilakukan di kawasan Pangalengan, Malabar, dan Ciwidey dengan konsep mengubah bedeng-bedeng kumuh menjadi perkampungan bernuansa arsitektur Sunda atau kampung adat yang ditata lanskapnya agar menarik wisatawan.
5: Saya ketika melihat kebun teh mengalami perubahan, lahan disewakan, dibangun lahan bisnis-bisnis yang lain yang mengancam ekosistem kebun teh, maka sekuat tenaga saya merubah. Oleh Pemprov ditanamin teh. Orang yang nanam tehnya, sampai nanti tehnya bisa dipetik, digaji oleh kita tiap bulan. Ini adalah strategi menyelesaikan kemiskinan. Karena upah buruhnya murah. Dan strategi ini mereka dibiarkan miskin untuk apa? Agar mereka patuh. Saya ingin kepatuhan disebabkan oleh kesejahteraan. Tukang metik enteh itu kan miskin. Rumah-rumah bedengnya itu jeleknya luar biasa. Tapi kebun enteh datang pemodal baru. Bikin cottage, bikin kawasan wisata. Mudah-mudahan tahun ini sudah bisa bangun. Tahun depan akan saya masifkan seluruh rumah-rumah rakyat miskin yang ada di perkebunan Pangalengan, Malabar, Ciwidey semuanya. Saya akan bangunkan rumahnya. Dan mereka nanti dididik ke pariwisataan, rumah itu berubah jadi homestay.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus berupaya menekan angka stunting dan menargetkan tidak ada lagi kasus stunting baru. Angka prevalensi stunting di Jawa Barat yang tercatat terakhir mencapai 14,9% atau menurun drastis dibanding tahun sebelumnya. Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan, untuk menekan angka stunting perlu kerja kolaboratif dan kerja keras terus dilakukan bersama semua komponen, khususnya dalam hal asupan gizi bagi balita dan ibu hamil. Menurutnya, pemberian telur sebagai sumber protein hewani yang bergizi dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil dan balita dalam upaya menekan angka stunting. Oleh karena itu, pihaknya mendorong pengembangan komoditas ayam, baik pedaging maupun petelur, memiliki potensi luar biasa untuk menjawab persoalan kemiskinan dan angka stunting di Jawa Barat.
6: Prevalensi stunting Jawa Barat terakhir kita di angka 14,9% dan salah satu provinsi dengan prevalensi stunting terkecil padahal penduduknya terbesar. Ya, kita dorong penurunan satu tahun terakhir itu di angka 5,8%. Dari 21,7% ke 15,9%. Itu relatif istimewa, walaupun idealnya mah harus satu digit di bawah 10%. Jadi ruangnya masih terbuka untuk memproduksi telur, karena salah satu solusi stunting yang konkret, pasihanwe ibu hamil dan murangkalih utamina usia 7-24 bulan, enob. Ibu hamil itu kasih 2 butir endog sapoe, berarti sabulan teh kirang langkung 4 kilo kali 30.000, 120.000an.
1: PT PLN menyiapkan pengamanan kelistrikan secara berlapis untuk memastikan pasokan listrik selama digelarnya turnamen Viva Asian Cup 2026 di Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung mulai 25 September hingga 5 Oktober 2026. Senior Manager Komunikasi dan Umum PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat, Krisantus Setiawan, mengatakan pihaknya menyiagakan puluhan personel dengan didukung fasilitas teknik dan 2 unit genset selama rangkaian turnamen. Menurutnya, kesiapan tersebut merupakan bentuk komitmen PLN mendukung Jawa Barat sebagai tuan rumah berbagai kegiatan berskala nasional maupun internasional. Keandalan listrik menjadi salah satu elemen penting untuk memastikan seluruh rangkaian pertandingan dapat berlangsung dengan lancar.
7: PLN siagakan 80 personil untuk mengawal pasokan listrik selama FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Keandalan listrik diperkuat 3 UGB, 5 UPS dan 2 genset dengan sistem zero downtime. Pengamanan berlapis ini disiapkan agar pertandingan berjalan lancar tanpa gangguan pasokan listrik hingga 5 Oktober.
1: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung.

0: kalau Senin kenapa bawaan yang gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
3: Delta FM, hits terenak.

dengerin lagu enak ini. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.

dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham, nih Cina lagi-lagi gokil ngembangin robot yang bisa hamil.
2: Iya.
1: Kan dia dicengin anak-anak, mak lu robot. Tapi dia gak bisa ngelawan.
2: Mak lu kaku.
1: Susah kayak gitu.
2: Mak lu gue pengen nyetrum.
1: Mak lu gue pukul, tangan gue patah.
2: Malu bunyi belentang.
1: Malu nabrak motor-motornya yang hancur.
2: Jadi jangan bakalan... berisik lu. Malu lo, Ben.
1: Ada tamu nih. Denny, mama mana? Mama dicas.
2: No, lagi nyenderan di samping colokan.
1: Malu dicas.
0: Nah, makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuman di Delta FM Hits Trenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
4: Delta FM Hits Terenak.

0: yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini
1: akan ku lakukan semua untukmu, akan ku berikan seluruh cinta.
0: Dan juga lagu enak yang ini lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Rolling. Action. Kerjaan hari ini.
1: Cut.
0: Tapi cerita kamu belum selesai. Di GoTalk, Rifki Prasojo bakal ngajakin kamu ngobrolin topik seru sepulang kantor dari office drama, relationship, sampai plot twist random hari ini. Plus, ada juga rekomendasi film hari ini, no spoiler, promise. So, lights, camera, GoTalk! Action! Senin sampai Jumat, jam 8 sampai 10 malam, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Cut!
2: Delta FM, hits terenak.

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: follow sekarang juga sosial media Delta FM di @deltafm.
1: Gua pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
0: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya.
2: Delta FM, hits terenak.

0: Good Friend, waktunya MBI dalam berita bersama Max Vito.
1: Good Friends, kita mulai dari berita pertama. Anak kedua katanya lebih sering bikin masalah nih Good Friends. Ada penelitian yang ngelihat hubungan antara urutan kelahiran dan perilaku anak, khususnya anak laki-laki. Penelitian yang dipimpin ekonom MIT, Joseph Doily, nemuin anak laki-laki yang lahir kedua punya kecenderungan lebih sering mengalami masalah di sekolah dibanding kakaknya. Dalam keluarga dengan dua anak atau lebih, anak laki-laki kedua tercatat 20-40% lebih mungkin mengalami masalah di sekolah dibanding anak pertama. Kenapa fokus ke anak cowok? Karena secara statistik, anak laki-laki dalam data tersebut memang lebih sering mengalami masalah di sekolah atau berurusan dengan polisi dibanding anak perempuan. Peneliti membandingkan data saudara kandung di Denmark dan Florida, termasuk catatan masalah di sekolah serta perilaku kriminal dan kekerasan. Beralih ke berita kedua, Good Friends. Pemerintah lagi nyiapin rencana pembukaan rekening bank buat masyarakat nih, khususnya warga usia 17 tahun ke atas yang belum punya rekening. Menko Perekonomian Erlangga Hartanto bilang, skema masih dibahas bareng Kementerian Keuangan. Jadi ini belum jadi program yang berjalan ya Good Friends. Pemerintah mempertimbangkan memberikan saldo awal Rp50.000 untuk setiap rekening. Kalau diterapkan secara luas, kebutuhan anggarannya diperkirakan sekitar Rp3,8 triliun. Tapi jangan salah tangkap ya Good Friends, Rp50.000 ini bukan berarti semua warga yang belum menikah bakal dapat uang tunai Rp50.000, angkanya masih bagian dari skema rekening yang sedang dibahas. Erlangga menegaskan juga, program rekening gratis ini belum akan dimulai tahun 2026, karena pemerintah masih menyusun mekanisme dan skemanya ya. Dan untuk berita terakhir Good Friends, Gen Z sekarang lebih pilih freelance atau kerja kantoran 9 to 5 ya. Survei dari Fiverr dan Census White menemukan 70% Gen Z menganggap freelance sebagai pilihan karir yang layak, berdampingan dengan kerja 9 to 5. Sekitar 40% responden bilang mereka ingin punya bisnis sendiri atau menjadi freelancer sepanjang karirnya. Sebanyak 71% Gen Z menganggap jam kerja fleksibel atau bisa mengatur diri sendiri sebagai salah satu prioritas saat mencari pekerjaan. Sekian MBI dalam berita bersama gue Max Vito.
0: Lo mau dengerin obrolan yang up to date sama lagu-lagu enak? Ya dengerin Mangkal bareng Ilham setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 4 sore sampai jam 8 malam cuma di Delta FM Hits Terenak.
2: Ditemenin Mangkal bareng Ilham.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeh, happy, happy, happy.
3: Selamat
4: happy.
3: Sore Good Friends yang di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado. Selamat datang di Mangkal bareng Ilham.
4: Akhir.
3: Sobat data yang lagi di jalan, pulang

0: film.
1: Oi. Gila ya.
0: Ini akhirnya ya setelah perjuangan siang yang panasnya sampai ke
1: gila. Aduh ini gila, siang ini panas banget, parah. Gue di jalan kayak tadi. Wow. Beli makan panas di jalan panas, masuk kantor langsung kayak nyes gitu.
0: Gue masuk ke jalan BDN, aduh nyari jajarannya minum segar gitu. Itu tukang kopi, tukang somai, tukang cilok segala macam nyender di bawah pohon.
1: Masa di atas pohon. By the way, ada info 7 kota di Indonesia yang pernah jadi magnet perdagangan dunia. Ternyata ada 7 kota di Indonesia sebelum era modern. Jadi magnet perdagangan di dunia. Lu bayangin.
0: Ini zaman rempah-rempah gitu kali ya.
1: Ya bisa jadi. Nanti kita bakalan spill ya 7 kotanya mana aja. Dan ini barang-barang apa aja di sana yang jadi komoditi utama.
0: Pasti kalau Indonesia tuh dulu diincernya cengkeh ya.
1: Iya, cengkeh. Pala, iya. Biji pala. Terus ini apa namanya, kalau buat di piramid di Mesir, kapur barus.
0: Wah, iya betul.
1: Karena itu adalah getah dari pohon barus.
0: Iya.
1: Dipa barus apakah dia lahir dari getah? Enggak kalau itu.
0: Berarti dia barunya banyak, kalau satu baru dipa
1: aduh,
0: baru.
1: Aduh. Bisa jadi, bisa jadi.
0: Sama ini. Kunyit asem.
1: Wah, kunyit asem. Ya tadi cengkeh, barus, terus pala,
0: tembakau,
1: terus apa lagi tuh yang bulat-bulat kecil-kecil ada.
0: Iya.
1: Itu banyak banget tuh hal-hal kemiri yang
0: buat minyak rambut.
1: Iya, banyak banget hal-hal yang emang diincer di Indonesia. Tapi ngomongin ada 7 kota ya, gue jadi keinget-inget. Ternyata gue udah beberapa kali gue dulu main banyak kota-kota di Indonesia yang udah pernah gue sambangin. Dari mulai Aceh gue pernah, Medan gue pernah, Palembang, Jambi, Lampung. What the f? Seluruh Sumatera yang belum gue samperin cuman Padang berarti. Cuman Sumatera Barat.
0: Gue udah lu.
1: Belum.
0: Tadi baru Jambi doang.
1: Iya kan? Jambi. Berarti gue udah banyak tuh Sumatera itu. Sumatera aja ada Aceh, Medan, Palembang, Jambi, Lampung. 5 tuh udah. Bengkulu,
0: Pekanbaru, Bengkulu.
1: Iya itu banyak.
0: Padang belum.
1: Iya belum. Kalau Jawa itu ya banyak lah ya. Dari mulai di Banten tuh ada Serang, terus juga Merak, terus juga Tangerang, Jakarta, Solo. Bandung, terlalu banyak sih kalau disebutin semua tuh ya, Makassar.
0: Yang paling sering sih kayaknya gue Jogja sama Bandung.
1: Iya karena lu kesana. Bahkan gue udah pernah ke Kupang, lu belum kan?
0: Belum.
1: Timur-timur tuh, daerah-daerah timur ya, gue pernah Kupang, Palu, Manado, Makassar. Itu makanan enak-enak banget.
0: Palu yang belum ya, Palu ya?
1: Palu gue udah.
0: Udah?
1: Oh kemarin iya, sama
0: Abi Idrus
1: ya. Iya, makanya. Tapi ada satu tempat yang sampai sekarang belum pernah gua sambangin, padahal deket.
0: Mana tuh?
1: Dieng Wonosobo.
0: Wah iya, kemarin kita Agustus gak jadi ya, diajak sama Trio Musang.
1: Iya, padahal tuh deket banget, tapi gua gak tau kenapa gua belum pernah gua samperin. Harusnya tuh tanggal 9 Oktober besok, gua tuh berangkat motoran. Perjanjiannya adalah ke Dieng, ke Wonosobo ya, terus turun ke Jogja, terus ke Solo, Dieng, pokoknya Dieng, Magetan, Tulung, bukan Tulung Agung, Tawangmangu, Jogja. Rencananya tuh
0: Tawangmangu, Jogja dulu baru Tawangmangu.
1: Iya, pokoknya begitu dah, kagak usah diiniin. Begitu. Nah, terus tiba-tiba rutenya diganti, jadi Bromo, Blitar, Pacitan, baru ke Jogja. Gue kayak, aduh kayaknya gue terlalu capek dah, kalau seminggu gue gak apa-apa.
0: Iya, kalau cuma 2 hari...
1: Kalau ini 4 hari. Kalau 4 hari maksud gue agak mepet.
0: Iya.
1: Gitu dah. Nian, lu ada enggak satu tempat di Indonesia yang pengen banget lu samperin tapi belum kesampaian sampai sekarang?
0: Gua ya Dieng itu tadi.
1: Oh, lu pengen ke Dieng juga?
0: Iya, Wonosobonya sih udah, tapi Diengnya belum.
1: Iya, makanya Dieng tuh. Vito ada enggak tuh satu tempat yang pengen banget lu samperin tapi belum? Neira. Hah? Banda Neira. Iya sih. Abe ada enggak, Be? Enggak ada sih. Enggak ada. Oke, ya.
0: Abe,
1: sorry ya Be, udah nanya-nanya.
0: Pengennya kasur sama restoran. Abe tadi sempat bilang, gue pengen dah nginep di KFC.
1: Aduh, ngapain? Abe bilang, cita-cita gue nih, pokoknya sebelum mati harus udah pernah ke Tanjung Priok.
0: Apa ngata-ngata warakas?
1: Lu kemana, Pis? Rinjani. Gue juga salah satu wishlist gue tuh Rinjani. Cuman ya seminggu juga itu masih panjang. Kalau lu nih ya good friends, ada gak sih tempat di Indonesia yang pengen banget lu sambangin tapi belum kesampean sampai sekarang? Kalau gue Wonosobo, lu kemana? Kasih tau gue 08 11 949 9991. Sekali lagi ya 08 11 949 9991. Lu kirim voice note aja
0: sama requestnya juga.
1: Sama request lagunya apa? Third Eye Blind, Semi Charm Life di Mangkal.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Bank Victoria mempersembahkan Victoria Run 2026. Di event ini akan ada beberapa kategori yaitu 5K, 10K, dan Half Marathon. Acara ini pastinya makin seru karena penampilan spesial dari Sandi Sondoro, Jess Hayat, DJ Patricia Schultz, dan Juicy Lucy. Catat tanggalnya ya, hari Minggu 11 Oktober 2026 di Parkir Timur GBK Senayan, Jakarta. Untuk info lebih lanjut, cek Instagram di @victoria.run.id. Victoria Run 2026, Run to Your Victory!
3: Wah, HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
3: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
3: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
4: Delta FM, hits terenak.

0: Gile, so happy. Kita masuk ke 7 kota Indonesia yang pernah jadi magnet perdagangan dunia. Ada kota lu atau enggak? Tapi sebelumnya gue muterin voice note dulu ya. Satu dari Victor, El Victor.
1: Sore Bang Hilam dan tim. Kota yang pengen gue datengin tuh kota Lombok. Bener-bener pengen kesana, cuman belum tahu kapan. Terus request lagu, lagunya Westlife, yang mana aja terserah, bebas.
0: Likasnya Westlife, yang mana aja bebas, oke, siap. By the way, sebelum era modern tuh pelabuhan di Nusantara emang udah terhubung sama jaringan perdagangan yang gede banget ya. Ini bener-bener luas, ngebentang dari Asia sampai Eropa. Aceh, Banten, Makassar, Ternate, Tidore, Palembang, Demak. Peran di sejarah maritim Nusantara mereka tuh beda-beda. Ada dari perdagangan rempah, sampai jadi pusat kekuasaan dan pelayaran. Dan jalurnya bukan cuma bawa barang, tapi juga orang sama orang saling ketemu. Budaya, bangsa, agama, sampai pengetahuan ditukerlah di sana. Jadi kalau di Banda Aceh, abad ke-17 salah satu pelabuhan penting buat tekstil, emas, lada, dan berbagai komoditas Asia. Kalau di Banten, di abad 16 berkembang jadi pusat perdagangan penting di Selat Sunda. Lada jadi komoditas utama. Pelabuhannya rame banget didatengin pedagang dari Asia, Nusantara, sampai Eropa. Kalau di Makassar nih, abad 17, Makassar jadi pelabuhan penting buat perdagangan rempah. Jadi pedagang dari berbagai wilayah datang ke sana karena di situ, karena perdagangan di situ nggak sepenuhnya dikuasain sama VOC Makassar tuh. Ternate nilai tinggi banget buat rempah, bikin bangsa Eropa datang ke sini berebut pengaruh di wilayah ini. Tidore juga sama, terhubung sama jalur pelayaran antar pulau hingga mancanegara. Palembang, kalau nggak salah ya, ratusan tahun yang lalu di Palembang udah ada universitas tuh. Pokoknya orang-orang tuh belajar di situ di Palembang, orang-orang se-Asia. Jadi pusat kekuasaan maritim Kerajaan Sriwijaya. Jaringan perdagangan ngubungin Nusantara sama berbagai wilayah di Asia karena orang banyak banget tinggal di situ. Kalau Demak, ini emang Demak kan letaknya gitu ya, kalau misalnya di Jawa tuh ya. Dia kehubung sama jaringan pelayaran perdagangan antar pulau. Gue jadi inget juga nih, ada salah satu cerita tentang kecap. Kan kalau misalnya kita ngomongin di sini kecap adalah kecap manis ya. Kalau dulu katanya tuh nggak ada kecap manis. Jadi pedagang-pedagang Tionghoa dulu ketika turun di Nusantara, terutama di Jawa, itu kan mereka akan melakukan sistem barter. Jadi mereka kasih apa, mereka dapat apa. Salah satu yang dibarter adalah kecap. Dan dulu semua kecap itu asin katanya. Jadi setelah ditukar itu, barulah ternyata banyak yang menyadari bahwa orang-orang di Jawa ini suka manis. Akhirnya kecap asin itu ditambahkanlah gula aren, dimodifikasi juga si resepnya, akhirnya jadi kecap manis. Gitu, salah satunya di Tangerang ada kecap SH, ada kecap Benteng, gitu-gitu. Nah akhirnya gara-gara dimodifikasi jadi ada kecap manis. Lo kalau misalnya jalan ke luar negeri, gue sih gak inget ya, tapi gue sepertinya tidak pernah menemukan kecap manis selain di Indonesia. Gitu. Sekali lagi gue lagi nanya nih ya, ada gak sih sebuah tempat di mana di Indonesia yang pengen banget lo kunjungin tapi belum kesampaian? Lo bisa voice note 0811 949 9991. Contohnya Victor nih ya.
1: Sore Bang Hilam dan tim. Kota yang pengen gue datengin tuh kota Lombok. Bener-bener pengen kesana, cuman belum tahu kapan. Terus request lagu, lagunya Westlife, yang mana aja terserah, bebas.
0: Iya, gue juga pengen banget ke Lombok, kayak belum pernah kesampean. Tapi daripada ke Lombok, gue kayaknya yang deket dulu ke Dieng dulu deh. Mudah-mudahan bisa kesampean di bulan Oktober.
2: Amin.
0: Amin.
2: Eh, gue ada satu lagi.
0: Apa?
2: Ini deket-deket aja sebelumnya.
0: Mana?
2: Ciwidey turun, ada
0: Rancau Pas.
2: Namanya kalau nggak salah Cidaun. Jadi tuh sepanjang jalanan itu kiri kanan banyak air terjun,
0: kebun teh,
2: gitu kan. Itu masih dingin. Turun ke bawah banget itu nembus-nembus udah pinggir pantai selatan.
0: Indah Kapuk.
2: Pantai selatan.
0: Oh, pantai selatan.
2: Jadi itu kan udah masuk daerah Pangandaran.
0: Iya, iya, iya. Gue kemarin terakhir kan motoran juga tuh ke Ciwide yang lumayan jauh, tapi belum sempat sampai ke sana-sana.
2: Yeah, itu bagus banget pemandangannya.
0: Iya. Pokoknya kasih tau gue aja ya, 0811 949 991. Lu kirim voice note sekaligus request lagu apa, tempat di Indonesia yang pengen banget lu samperin tapi belum kesampean sampai sekarang. Requestan Victor nih, Westlife.

0: Friend. Jangan kemana-mana dulu ya. Nanti Ilhamnya balik lagi kok.
1: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
2: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, Good Friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya.

0: Masih di Mangkal bareng Ilham. Kayaknya tahun depan mau kesini lagi deh, Maroon 5. Kayaknya. Gue kalau gak salah ingat mereka pernah ngumumin tahun depan deh kayaknya kesini lagi. Amin. Semoga. Gue masih memuterin satu lagi deh nih, yang udah ngirimin voice note. Tempat di Indonesia yang pengen banget lo kunjungin tapi belum sempet sampai sekarang. Belum kesampaian sampai sekarang. Ini ada Kapten. Kapten siapa? Bukan Kapten Ella yang pasti ya. Kapten Muhyiddin.
1: Sore Bang Ilham, sehat Bang Ilham. Kalau gua Bang Ilham pengen umroh Bang Ilham, belum kesampaian.
0: Di Indonesia Kapten.
1: Ngomong request lagu Bang Ilham, Filosofi. Dari Smile Morning-nya Bang Ilham. Terima kasih. Selamat bertugas.
0: Thank you. Coba ntar gue ini ya. Gue coba cariin. Tapi kan gue nanya dari Indonesia, sebuah tempat di Indonesia yang pengen banget lo samperin tapi belum kesampean. Malah umroh. Siapa umroh di Indonesia? Kapten. Ini jangan-jangan Kapten Muhyiddin anak kedua nih. Soalnya katanya anak kedua lebih sering bikin masalah. Masa sih? Adik gue yang kedua malah baik banget loh. Jadi Good Friend ada penelitian yang lihat hubungan antara hubungan kelahiran sama perilaku anak, khususnya laki-laki. Penelitian dipimpin oleh ekonom MIT Joseph Doyle. Wah, kayak Conan ya. Nemuin kalau anak laki-laki yang lahir kedua ini punya kecenderungan lebih sering ngalamin masalah di sekolah dibanding kakaknya. Dan bisa sampai 40%. Masa sih? 20-40% lebih mungkin ngalamin masalah di sekolah dibanding anak pertama. Oh iya? Datanya dari, jadi peneliti itu ngebandingin data saudara kandung di Denmark dan di Florida, termasuk catatan masalah di sekolah serta perilaku kriminal dan kekerasan. Kenapa fokusnya ke anak cowok? Karena emang secara statistik anak-anak cowok tuh emang sering dapat masalah di sekolahan, berurusan sama polisi. Wah, dibanding anak cewek. Vito Apis juga dulu katanya sering berurusan sama polisi ya. Enggak. Tapi polisi tidur karena kemana-mana dia naik motor gitu. Kenapa anak kedua? Karena kalau anak pertama biasanya kan punya orang dewasa yang jadi role model orang tua. Lah kalau anak kedua, itu biasanya jadiin role model adalah kakaknya. Masalahnya kakaknya bangor juga. Tapi bukan berarti anak kedua udah pasti nakal ya. Ini cuma kecenderungan statistik aja. Karena gua punya adik cowok malah jauh lebih baik daripada gua. Paling anak kedua. Gitu. Sekali lagi ini gak valid. Sekali lagi ini gak pasti ya. Cuman kecenderungan statistik doang. Nanti gue balik lagi abis Huntrix dengan Golden. Masih di Mangkal bareng Ilham di Delta FM.

0: 4,4 FM
1: 100% lagu enak.
0: Lagu baru terenak di Delta FM.
2: Ini dia Rindu Dalam Hati oleh Arsy Widianto dan Brisia Jodi.

0: Delta FM Hits Terenak.
1: Yang baru di Delta FM.
2: Lagu dengan tema lirik yang optimis dibuat dan direkam di Swedia. Single terbaru dari Gamaliel Audrey Cantika atau GAC, Bahagia.

0: Presiden Serbia mengakhiri masa jabatannya lebih awal dan mengatakan dirinya ingin ikut dalam pemilu parlemen sebagai warga biasa. Pengunduran diri ini terjadi setelah berbulan-bulan demonstrasi besar yang dipicu runtuhnya kanopi stasiun kereta Novi Sad pada November 2024 dan menewaskan 16 orang. Para demonstran menuntut pertanggungjawaban, transparansi pemerintah, pemberantasan korupsi, sampai pemilu parlemen lebih awal. Pemerintah Serbia sendiri membantah tuduhan-tuduhan tersebut. Lalu, sekarang siapa yang jadi presiden? Ketua Parlemen Serbia
1: Delta, Bandung, 94,4 FM.
2: 100% lagu enak.
3: Wargi kaya ah kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan, tapi maju-mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang, bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini. Dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya!
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
1: Delta, Bandung, 94,4 FM.
2: 100% lagu enak.
0: Nasional menjadi salah satu tes dibuat dengan teknik bernama solar pyrography, alias menggambar dengan cara membakar permukaan kayu. Caranya, sinar matahari dikumpulkan menggunakan kaca pembesar, lalu cahaya itu difokuskan ke satu titik sampai menghasilkan panas yang cukup untuk menggelapkan permukaan kayu. Semakin tepat mengatur fokus dan gerakannya, semakin bisa dibuat garis, bayangan, sampai gradasi pada kayu, ya good friends. Tapi salah gerak dikit bisa berantakan, karena ini proses pembakaran. Sedikit aja salah mengatur titik fokus atau terlalu lama di satu area, warna kayunya bisa terlalu gelap dan detailnya rusak. Sekian MBI dalam berita, bersama gue Max Vito.
5: Sobat Delta yang lagi di jalan, pulang kantor.

0: Yeay, ditemenin Mangkal bareng Ilham jam 5 sore. Selamat sore yang di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado. Halo.
1: Halo juga, Wah.
0: Suara lu enggak ada?
1: Ya, lu matiin.
0: Kagak, coba nyalain.
2: Cek.
0: Nah, itu baru ada.
1: Lu matiin tadi.
0: Gua gebuk diri gua sendiri nih.
2: Janji ya.
0: Oke, jam 5 sore nih, kita bentar lagi bakalan ngobrol sama Kiri Billy.
2: Mereka udah standby di luar, lagi pemanasan tuh lihat.
0: Mereka ada standby di Liverpool nih.
2: Oh, dari Liverpool dia ya?
0: Iya, mereka dari Liverpool tuh.
2: Kabarnya
0: abis manggung
2: dari Liverpool, mereka langsung disalurkan untuk jadi karyawan PT Unilever.
0: Kenapa?
2: Kan ada hubungan Liverpool dan Unileverpool.
0: Aduh, gila.
2: Ganti-ganti yang lain.
0: Gila. Peace. Toto di ruang sana, di ruang sebelah situ. Ada panah yang ujungnya beracun, Pis, bawa sini, Pis. Gue udah bawa dari rumah nih buat kayak gini-ginian nih.
2: Dua ya.
0: Abis ini kita bakalan ngobrol-ngobrol sama Kiri Billy, iya. Buat good friends.
2: Oh, udah datang semua tuh, personnya udah lengkap tuh.
0: Belum.
2: Udah, itu, tuh.
0: Oh iya, satu, dua, baru dua.
2: Ada, no, si Akmal udah datang.
0: Tiga.
2: Ada semua udah.
0: Orang Kiri Billy personalnya ada 200, Bang. Itu baru 3.
2: Bukannya 3.007.
0: Rame amat. Dia bakalan cerita-cerita soal bagaimana kemarin manggung di Liverpool.
2: Iya, betul.
0: Terus juga apakah ada hal-hal yang menarik bisa diceritain di sini?
2: Tentang kru-nya yang kesetrum kan?
0: Enggak ada. Ada yang mungkin enggak enak makanannya di sana. Tapi gue belum pernah sih ke Liverpool.
2: Biasanya kan kalau krunya itu mereka mau manggung biasanya dikasih konsumsi sama panitia itu kan hoba-hoba kento ya.
0: Aduh, enggak, kalau di sana mah kagak dong.
2: Enggak ada ya, di sana enggak ada.
0: Kagak dong. Kita juga bakalan puterin beberapa lagu The Beatles nih abis ini.
2: Yes.
0: Jangan kemana-mana ya. Vitamin C Graduation. Lagu pertama di jam 5. Lo kalau misalnya pengen nge-request lagu The Beatles boleh ya. 0811-949-991. Atau lo mau nanya-nanya ke Kiri Billy juga boleh, tentang bagaimana pengalaman manggung di Liverpool di kandangnya The Beatles. Atau lo misalnya cuma mau gini doang, gua fans The Beatles, gua boleh. 0811-949-99.

0: Masih di Manggal bareng Ilham. Selamat sore yang di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado. Halo. Dan sekarang nih kita udah bareng-bareng sama Kiri Billy. Famos.
1: Ya.
0: Gimana kabar nih?
2: Alhamdulillah.
1: Sehat.
0: Ada yang nyebrang ke Manchester, gue liat-liat ini.
1: Di story nih. Tapi tetap pakai jersinya beda ya.
0: By the way, kemarin berapa lama jadinya di sana?
3: Pak kepala gimana?
0: Pak ketua gimana?
2: Sampai sakit nih.
0: Itu kan sakit bukan gara-gara ke sana.
2: Itu berapa? 14 hari ya?
3: Ya, jadi acaranya kan seminggu.
2: Acaranya seminggu, tapi kita datang ya pokoknya berarti 3 hari di depan sama 3 hari di belakang, kurang lebih total 14 hari, pulangnya kena abu vulkanik.
0: Oh iya benar. Yes.
2: Pokoknya luar biasa lah.
3: Ceritanya banyak ya.
2: Pastinya sih keinget banget lah cerita pergi kemarin ke International Beetle Week ya. Dan alhamdulillah respon, wah luar biasa lah responnya.
0: Iya sih, gua
2: Allah, kita stand out di sana.
0: Iya, gila sih, gua juga lihat di story kayak selalu rame, orang selalu singelong, aransemennya beda. Sebelum kita ngobrol lebih lanjut nih ya, mungkin ada good friends yang baru aja gabung gitu ya, yang kemarin nggak dengerin. Ya. Kalian ngapain sih kesana?
2: Jadi kita Kiri Billy itu mewakili Indonesia, lebih tepatnya mewakili Southeast sebenarnya.
0: Iya, satu-satunya kan dari Southeast Asia kan.
2: Iya, jadi. Untuk di International Beetle Week di Liverpool tanggal 26 Agustus sampai 2 September. Yeah. Dan akhirnya aku juga baru tahu sih ternyata dari 70 negara. Ya gitu, dari
0: 70 negara akhirnya.
2: Iya. Aku baru tahu pas di sana.
0: Wah, sih, gila. Berarti emang tuh hajatan terbesar tahunannya mereka
2: banget.
0: Ya.
2: Banget.
0: Ya.
3: Setiap tahun itu.
0: Setiap tahun.
1: Selama
0: ya.
1: Seminggu.
0: Selama satu minggu itu.
1: Satu minggu nonstop.
0: Manggungnya di mana aja? 10 kali kan manggung apa 12 kali?
1: 10.
0: 10 ya?
1: 10 kali.
0: Mana aja Mas?
1: 11 sama di bandara akhirnya.
0: Iya, gua lihat tuh di bandara tuh.
2: Malah itu pecah banget tuh.
0: Itu mana-mana
2: malah.
0: Parah. Semua orang ngumpul kan akhirnya kan. Oke, 10 kali manggung di mana aja tuh?
4: Jadi ada di pasti di Cavern sendiri itu ada di Cavern Pub, Cavern Lounge sama Cavern Front Stage.
2: Ada 3 ya.
4: Ada 3 tempat gitu dan ada juga namanya apa? Golden Stage apa?
0: Itu yang lebih hotel
2: paling,
0: bukan?
2: Paling oke tuh.
4: Yeah. Terus ada di Cavern apa di Wave Bar di Adelphi Hotel.
2: Grand Central.
4: Grand Central terus ada di Jakaranda. Ada juga di Wave Bar ya. Wave Bar itu yang gila sih, kita main jam 4 lewat 10 pagi.
0: Subuh. Betul. Jam 4 pagi, iya, 4 lewat 10 pagi.
1: Dan full.
0: Dan full.
2: Gila, itu top.
0: Wah, gitu ya, pada enggak kerja di sono.
4: Kerjanya kayaknya malah seminggu itu nontonin band kayaknya.
0: Iya ya. Gila, jam 4 lebih 10 pagi dan full. Terus gue juga lihat juga di sosial media sangat sering sekali Kiri Billy jadi closing kan?
2: Iya, kita benar.
0: Iya, itu gimana sih dipilih closingannya?
2: Dari mereka aja sebenarnya.
0: Dari mereka pilih ya.
4: Karena Indonesia aja keren gitu kayaknya.
2: Sebenarnya kita di hari akhir tuh enggak closing.
1: Iya, jadi di switch tiba-tiba ya. Switch.
0: Oh.
2: Ya baguslah buat Kiri Billy.
0: Istirahat ya. Tapi kan nanti 10 kali manggung dalam waktu 5 hari. Berarti sehari.
2: Dalam waktu 7 hari.
0: Dalam waktu 7 hari. Berarti sehari ada yang 2 kali manggung.
2: Iya, ada. Betul sekali.
0: Paling pagi manggungnya berapa?
2: Itu jam 4.
0: Jam 4.15. Ada yang siang-siang gitu enggak?
4: Enggak ada, acara itu mulai jam 5 soalnya.
0: Jam 5 sore.
4: Acara mulai jam 5.
0: Sampai pagi.
2: Iya. Di berbagai tempat itulah pokoknya.
4: Di tempat, jadi tempat-tempat itu tempat bersejarah sih, tempat bersejarah Beatles itu dan makanya diadakannya di venue-venue itu.
2: Yes.
0: Tapi
4: mukamu enggak kelihatan Mas Hilang.
0: Nah. Teman monitor. Iya. Akhirnya si 10 kali manggung selama 7 hari. Kalau boleh 3 deh, top 3 deh, masing-masing satu-satu di mana? Tapi harus beda-beda.
1: Di mana? Yang jelas sih kalau gue sih di Cavern Club-nya. Mm-hmm. Karena itu sejarahnya ya. Dan gue pertama masuk situ ngeluarin air mata sih juga.
0: Oh iya.
1: Karena ya The Beatles manggung di situ dan gue bisa dudukin di mana posisinya Ringo Starr tuh main.
0: Gila
1: itu.
0: Terus nah, itu yang mau gue tanyain gini Mal, begitu lo masuk situ, itu kan kayak misalnya kita umroh misalnya gitu ya. Kita kan ngerasa kayak anjir, dulu gini. Nah lo gimana tuh rasanya?
1: Ya itu benar-benar emang ini kan udah bener-bener cita-cita gue kan, pengen ke cavern ini, mm-hmm. dimana Beatles pertama kali manggung. Mm-hmm. Akhirnya ya udah, justru pertama kali ke cavernnya itu belum main, besoknya kita main. Jadi H-1 satunya gue datang situ sama anak-anak kiri-kiri semua. Nah itu udah gue yang
0: udah merinding ya.
1: Apalagi pas manggung. Wah ini tempat duduknya Ringo Starr ya.
0: Wah gila. Gitu. Berarti lo cavern yang pertama.
1: Cavern. Oke. Okay. Terus yang lainnya ya hampir semua pokoknya oke lah. Apalagi ada satu bar tuh yang kecil banget, underground banget, dan itu tuh Franz Ferdinand pernah di situ.
0: Oh iya, yang kayak
2: Jakaranda.
0: Yang kayak terowongan gitu bukan sih?
1: Itu yang cavern.
0: Oh itu yang cavern.
2: Ya, ini ada di bawah. Ini kayak
1: pangrok banget lah pokoknya.
2: Kecil mana? Pondok Indah apa? The Hoy.
1: Oh iya, lebih kecil dari The Hoy. Tapi gila sih.
2: Itu edan itu.
1: Edan.
0: Yang orang-orang pada akhirnya kayak bikin kereta muter-muter itu di mana?
1: Itu ya di
0: Dom ya?
2: Itu di Wave Bar.
0: Oh, di situ.
2: Sama di Dom juga.
1: Ya di Dom juga ya. Oh iya, banyak ya
0: di situ. Oke. Berarti kan lu di situ ya. Nah, coba nih.
2: Kalau gua di Adelphi Hotel sih yang pagi itu gila banget.
0: Yang jam 4 pagi
2: iya,
0: itu
2: sebenarnya yang bikin gila itu karena kita enggak expect kalau ternyata kondisi di sana tuh begitu. Kayak masih seger-seger semua.
0: Jam 4 pagi itu ya.
2: Jadi kita sangat wah, kita juga di sana pol-polan mainnya.
1: Itu gila Mas Ade sampai solo gitar tuh sampai tidur di meja.
0: Di meja.
1: Ini lo di situ,
0: bukan
1: kan?
0: Di panggung.
1: Iya, di meja. Tiduran sambil solo drum. Solo gitar.
0: Gokil
2: sih. Itu paling gila. Terus satu lagi ya pasti di cavern sama kayak Iqbal. Terutama itu pas apa ya? Gua sama Iqbal berdua ngelihat merchandise International Beatle Week di cavern dijual dan itu ada nama kiri Billy.
0: Oh. Wah,
2: itu paling gua ya paling Allah. Ini paling
1: gila sih itu.
2: Rasanya gila ya kita ada nama kita di dalam apa etalase gitu.
1: Itu ngelihatnya sebelum kita main deh
2: hari pertama kan.
1: Satu hari jalan-jalan
2: ya. Itu gua momen luar biasa gua.
0: Momen luar biasa ya. Kalau Om Diki udah 3 kali 4 kali nih sekarang?
1: Alhamdulillah ya? Yang keempat alhamdulillah.
0: Ah yang sekarang beda bangetnya di mana nih?
1: Oh beda banget lah energinya beda banget.
0: Beda dong.
1: beda banget.
0: Apa yang bikin ngerasa beda? Apakah aransemennya atau apanya lah gitu?
1: Yang pasti secara personal juga beda. Mainnya juga energinya sangat luar biasa kiri Billy dan memang ambience setiap tahun berbeda-beda sih di tempat itu dan kebetulan juga banyak teman-teman yang tahun-tahun kemarin datang lagi ke situ tiap tahun mereka selalu datang jadi banyak teman-teman juga dari negara-negara lain yang datang juga tuh nah. Kalau yang berkesan itu sih stage pertama sangat berkesan buat aku dan kiri Billy menurut saya kita benar-benar ngeraba semuanya dan alhamdulillah pecah tuh malam itu kita main di front stage ya. Di front stage itu kalau nggak salah jam 19 sekian gitu jam hampir 7:30 malam lah kita main jadi alhamdulillah itu sukses menurut aku dan bisa membius orang-orang jadi tahu oh kiri Billy Indonesia gitu.
0: Wah itu manggung pertama langsung jedar gitu ya.
1: Jedar sama yaitu Wave Bar juga yang jam 4 dan kita di situ kolaborasi sama si Clark Gilmore itu salah satu yang punya acara inilah yang setiap tahun kita selalu berhubungan sama dia dan dia akhirnya jamming sama kita dia seru lah pokoknya dan itu kalau boleh dicek di video gila sih emang pas kita main Hey Jude ya udah nggak karuan lah itu. Aku juga nggak tahu lagi main gitar atau keyboard gue kok ada yang make pas gue main keyboard gitar gue ada yang make waduh bule mana nih gitu. Kita Hey Jude, lagu Hey Jude aja bisa 15 menit sendiri kali
0: ya. Wah gila sih
1: ya, panjangin terus
0: panjang terus abis ini kita bakal ngobrol lagi tapi gue puterin sebuah lagu yang ini udah pasti diputer dong kemarin
1: dimainin kali
0: dimainin. Iya. Maksud gue
1: puter kita kan main radio sana.
0: Let it be.

0: promosiin aja bisnis lo di Lo Jual Gua Beli di Delta FM. Gak pakai bayar, gak pakai ribet. Semuanya gratis, tis, tis. Cara daftarnya gampang. Langsung aja ke IG @deltafm. Terus lo klik link yang ada di bio dan lengkapin form yang udah disiapin. Buat lo yang kepilih, lo bisa promosiin bisnis lo setiap hari Rabu di Mangkal bareng Ilham. Sekali lagi, gratis tanpa dipungut biaya. Yuk daftar langsung yuk.
1: Delta FM, hits terenak.

0: Gue kemarin baca di threads ya, ada salah satu orang bikin threads gitu. Coba nih harusnya Kikan balik ke coklat, Momo balik ke Geisha, Ariel balik ke Peter Pan dan lain-lain dan lain-lain. Salah satu apa namanya band-band yang harus reunian terus manggung gitu. Coklat nih salah satunya nih. Eh, by the way kita masih bareng sama Kiri Billy. Rafli mana Rafli nih?
1: MRT katanya.
0: Ya Allah. MRT. Rumahnya deket banget, padahal rumahnya deket banget.
1: Ya dia kayaknya sibuk video call kayaknya.
0: Sama siapa?
1: Gak tahu gimana di sana deh, pokoknya wah luar biasa deh. Aktivitasnya 90% diisi dengan video call.
0: Masa sih?
1: Video call kerjaan kayaknya.
0: Oh iya?
1: Masa ada depan yang pengen dibeli katanya.
0: Asik. Tapi nih ya, selain ngomongin soal manggung, hal apa yang menarik banget selama di... Ya di London boleh, Liverpool boleh, Manchester boleh.
1: Kalau gue di Liverpool bisa ketemu dengan drummer legend, di mana drummer itu drummernya Jim Hendrix.
0: Oh yang tua banget itu ya?
1: Iya.
0: Itu lo, tapi kalian nyangka nggak sih bahwa dia itu dia gitu?
1: Iya.
0: Apa setelah dikenalin baru oh lu gitu?
1: Enggak, jadi emang dia ya, salah satu teman kita di sana ya, ternyata omnya ya drummernya.
0: Si Jimi Hendrix
1: gitu. Dan apresiasinya luar biasa yes, banget sih betul, maksudnya ya Mas ya. Bener-bener gue sampe gue ditanda tangan di kaos terus dikasih stick drum zaman dia main.
0: Wah
1: gila itu bener-bener gue merinding banget sih.
0: Gila sih.
1: Dan gue jadi ingat bokap gue gitu di umur berapa 78-an ya.
2: Iya dia 78.
0: Iya kelihatan udah tua banget sih.
1: Iya.
0: Yang kakek-kakek duduk aja itu kan.
1: Iya tapi minumnya gak berhenti.
2: Everyday.
1: Gue sih itu.
0: Itu ya. Kalau
2: gua di apa ya, di Liverpool sebenarnya ya sebenarnya semua sih ya, bisa main di cover club tuh luar biasa, dan main dengan

0: Kita sampai dibilang band rare ya.
1: Oh iya?
0: Iya.
1: Kenapa? Kenapa?
2: Ya karena memang banyak yang ngomong gitu, enggak pernah udah, bahkan aku ketemu orang 22 tahun dia ke situ terus.
1: Gila. Oh, gila.
2: Jadi ini tahun ke-23 dia.
1: Wah, gila.
2: Itu ya dia bilang maksudnya enggak pernah ada band-band yang berani meracik aransemennya itu dengan
1: sejauh
2: keluar,
1: ini gitu
2: ya, dan keluar jalur lah ibaratnya. Kita di sana tuh dijulukinnya tuh ya, ada yang bilang juga kayak AC/DC lah.
1: Gue
2: terserah aja.
1: Berarti bisa dibilang kemarin salah satu yang megang dari 70 negara itu Kiri Billy dong.
2: Mudah-mudahan. Bukan yang enggak sih, yang paling susah dimainin.
1: Banyak PR.
2: Yang paling susah dimainin kayaknya.
1: Banyak PR. Amriki.
3: Kalau aku yakin nih, mau tahu nih. Yakin.
1: Iya.
3: Oke. Okay. Kalau aku kalau Trevor pakai seragam, pakai jersey Liverpool.
0: Dan gua pakai gue ke Liverpool pakai seragam
1: MU.
3: Jadi emang jadi gue sama Iqmal yang udah gila-gilaan, udah janji lah pokoknya kita pokoknya gila ya malah ya di sana. Jadi kayak kebetulan waktu baru nyampe, kita kan sampai ke Manchester kan. Nyampe ke Manchester terus ada foto. Ini
1: ngapain sini?
3: Agak batuk-batuk juga aku nyampe sini. Terus akhirnya kebetulan pakai baju jersey, ya udah fotolah gitu loh di depan itu. Itu sih salah satu hal yang buat gue berhasil lah, itu salah satu cita-cita gue.
1: Tapi kayak di sini enggak sih, kalau misalnya di sana tuh kayak datang ke Old Trafford pakai baju Liverpool atau sebaliknya gitu kan. Orang-orang pada kayak wah gitu.
3: Sebenarnya kalau enggak game, kalau enggak ada ya, game sih enggak masalah.
1: Ah gitu.
0: Cuman gue sempat ditegur sama stewardnya ya.
3: Di Anfield.
0: Jadi gimana katanya?
3: Jadi gue berdua sama Iqmal nih, berdua sama Iqmal lah ke Anfield. Iqmal pakai baju Ronaldo deh. Yang tahun berapa tuh Mal?
0: Vodafone yang MU yang
1: Vodafone lama tuh.
3: Cuma kalau aku kan pakai jersey Liverpool juga. Nah, Iqmal pakai jaket gitu. Terus foto Mal sana. Iya, foto. Akhirnya pas foto dia buka. Terus petugasnya nyamperin, "What kind of shirt?" dia bilang. It's okay. This is my brother.
0: Tapi maksud gue nggak
1: menghina kan? Takutnya kan insulting gitu loh.
0: Itu hebatnya maksud gue.
3: Dan nggak rusuh.
0: Iya. Cuman what kind of shirt gitu doang. Ledek. Gitu.
1: Iya.
0: Kalau kita kan udah yang
1: gitu.
0: Wow, udah berantem mungkin ya.
1: Kacau.
3: It's okay, it's my brother. Okay. Gitu. Jadi mungkin kalau nggak ada pertandingan sih nggak ada kayak begitu. Mungkin kalau pertandingan mungkin iya.
1: Ya panas, tensi panas ya kan.
3: Ini sih enggak sih kayaknya.
1: Tapi selain itu cuaca, makanan apa segala macam all good ya.
3: Makanan alhamdulillah banyak yang support kita ya. Jadi
0: malah bantuan.
3: Kita bawa makanan dari ini, banyak yang endorse kita makanan alhamdulillah. Terus dan juga di hari kedua bala bantuan kita datang.
1: Siapa tuh?
2: Ada Pak Will.
0: Ada
2: Pak
0: Will. Aman. Mr. Paul.
1: Ada Pak Will.
3: Dari mau berangkat tadi udah bilang, nanti Pak Will tenang, punya bala bantuan datang. Wah, udah langsung, kita langsung sumringah ya langsungnya.
2: Gue cuma bilang gini Pak, ke mereka kan. Nanti kalau ada Pak Will, gue gak bisa cerita tapi rasain aja ntar gimana bedanya gitu. Ternyata
1: royal banget.
3: Makan mewah lah di sana.
1: Aduh. Enak banget. Tapi tahun depan kemungkinan bakalan kesan lagi ya?
3: Amin.
2: Amin.
3: Insyaallah.
2: Kan kita udah lebih tahu nih sekarang persiapannya ya pasti ya. Jadi harusnya sih lebih gampang ya maksudnya untuk
3: prepare segala macamnya.
2: Iya, karena ya kemarin kan benar-benar baru pertama kan. Apalagi enggak gampang orang ke luar negeri untuk ngurus ibaratnya event gitu loh. Tapi ternyata sekarang udah tahu.
1: Iya. Tapi kan dengan apa namanya apresiasi orang-orang sana, dibilang band rare, salah satu yang nyebrangnya jauh banget gesernya. Harusnya tahun depan dateng dong.
3: Amin. Mudah-mudahan.
1: Ya, bakalan jadi
3: kamu,
1: ini.
3: Kamu sih banyak yang minta dateng. Insya Allah ya mudah-mudahan didengarkan.
1: Amin.
2: Ya, betul sekali.
1: Beban gak sih? Tahun depan lo harus nyiapin apa lagi nih kita nih? Maksudnya kan sekarang bisa dibilang udah pol-polan banget nih. Dar.
2: Ya tapi kan sebenarnya kalau Beatles itu lagunya banyak ya. Jadi maksudnya kemarin pun kita bawain Long and Winding Road-nya cuma sekali.
1: Oh iya? Saking banyaknya lagu yang disiapin.
2: Jadi sebenarnya kalau Beatles itu enak. Lagunya banyak yang bisa dibawain lagi dengan... Beneran kita kemarin baru ngeh bahwa long and winding road tuh belum pernah dibawain sampai mau habis.
1: Oh, kayak event.
2: Ya, jadi kayak gitu ya, itu
3: mungkin tantangannya kita iya. Mengeren lagu lagi lah ya. Kerjanya Adi atau

0: ngurus diapain lagi diapain.
1: Sama milih lagu ya. Jadi kan udah tahu tuh kondisinya yang lagu gimana yang disukain.
2: Tapi kan kalau misalnya kemarin Pesta Pora deh, si Laun Seven yang tahun lalu kalau nggak salah dia side B. Nanti apakah ada kepikiran, oke kita bawain lagu Beatles yang nggak terlalu sering dibawain gitu?
1: Mungkin lah pasti ya.
2: Bisa ya.
0: Karena kan di sana ini masih semua penggemar Beatles, jadi mau lagu apapun mereka
2: tahu. Tahu. Iya.
1: Mereka nyanyi.
2: Wah, ini dia. Akhirnya. Rafli dateng juga. Ampun. Bukannya tahun depan awal tahun ada di Amerika juga ya Beatles Week ya?
1: Iya ada.
2: Florida
1: ada,
2: ya?
1: Ada. Bahkan di Brazil. Iya, kalau di Brazil bukan itu. Tapi kalau di
2: Florida kalau enggak salah.
1: Di Florida tapi sebenarnya namanya bukan International Beatles Week, tapi dia kayaknya afiliasi juga
2: deh. Afiliasi.
0: Iya, di Argentina juga ada sih masih lama. Dia Desember ada.
2: Desember ini. Kalau Florida tuh kalau enggak salah Februari gitu ya?
1: Kayaknya aku juga baca
0: tuh itu. Kayaknya tuh semua berhubungan deh, habis itu mereka yang menang mungkin lanjut ke Liverpool gitu. Biasanya sih begitu.
2: Tapi kepikiran enggak ntar ke Florida akan submit enggak?
1: Ya belum tahu sih.
0: Asik kayaknya Delta mau sponsor nih kayaknya.
2: Iya, kan kita kemarin ada
1: cerita enggak enak. Ditawarin ada main di Brazil.
2: Anjir.
1: Tapi mudah-mudahan aja.
2: Ya
1: kita apa aja sih? Ya, tapi kalau buat yang di Liverpool kayaknya harus.
2: Oh, gitu, harus. Berarti habis ini bakalan ini dong, bakalan bukan sekedar.
1: Gua udah kebayang bawa brass section dua orang gitu, gila sih
2: pasti. Wah, di Brazil ya. Berarti itu bukan band sekedar projekan lagi dong kalau kayak gitu kirimin ini. Jadi beneran kan?
1: Tapi kalau di cover enggak cukup.
2: Iya, temen yang kecil-kecil banget.
3: Yang penting sponsornya dulu.
2: Iya. Jangan sampai ada yang ya kayak tahun ini ya.
1: Ya makanya karena ini kita udah tahu jadi bisa lebih menata lah.
2: Setuju. Abis ini kita balik lagi ya. Here comes the sun dulu nih.
1: Ya. Yeah.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham yang ngomongin timnas Inggris nih, nyumbangin 100% fee tiap laga ke Amal. Dari 2017 totalnya 360 miliar.
2: Banyak banget ya.
1: Ini mulia banget loh, benar-benar mulia. Dan bahkan udah sampai 2000, dari berjalan dari 2007.
2: Itu kalau beli tahu, berapa euro yang makan tuh?
1: Jangan ngomongin tahu lah, norak banget loh. Masa segitu beli tahu? Tapi ini kalau beli kerupuk ya. Gitu, dan dipertahanin sampai Piala Dunia sekarang. Ini 2000, sekitar 2000 pound sterling ya, tiap laga, tiap pemain. Yang nyalurin namanya, nama lembaganya,
2: yayasan itu apa?
1: Bukan. Namanya adalah England Footballers Foundation.
2: Jadi ini perusahaan.
1: Namanya kok ada England-Englandnya, ngapain ya?
2: Kan Inggris.
1: Oh iya, sorry.
2: Kok ada ininya kayak makeup foundation?
1: Ah, salah dong. Disalurin ke berbagai lembaga amal gitu. Total donasinya 360 miliar, sekitar 15 juta pound sterling.
2: Masya Allah.
1: Ini prestasi sekaligus religi menurut gua. Gua ngelihat emang pemain-pemain Inggris banyak yang religius, Bang.
2: Jago-jago bahasa Inggris mereka ternyata.
1: Buset, itu jago bahasa Inggris. Dari kecil lu bayangin. Pemain Inggris jago bahasa Inggrisnya dari kecil. Pemain Indonesia udah baru tua aja banyak yang enggak bisa bahasa Inggris.
2: Itu kalau yang udah legend itu mereka bahasa Inggrisnya udah bahasa balik gitu.
1: Ngeri. Bahkan yang udah pada tua nih, mereka yang udah 60, 70 udah pada pensiun. Lu bayangin.
2: Pemain yang udah pensiun udah meninggal, udah dikubur.
1: Wah, gila. Yang dikubur yang bukan muslim kagak diajanin.
0: Nah, makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuma di Delta FM Hits Trenak.
3: Ditemenin Mangkal bareng Ilham.
4: Delta FM Hits Terenak. Delta FM Hits Terenak.

0: Masih di Mangkal bareng Ilham. Selamat sore yang di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado. Justin Bieber, Daisies. Kiri Billy, kira-kira mau tribute to Justin Bieber gak nih?
1: Boleh.
0: Aman aja ya, pokoknya boleh-boleh aja ya. Kita masih barengan sama Kiri Billy. Rafli baru dateng nih, kacau dari mana lu? Enggak, lu ngechat siapa? Lu nakal enggak sembuh-sembuh nih orang nih.
1: Rambutnya juga masih basah tuh.
2: Kenakalan itu sudah menjadi bagian rambut gua. Gua kalau
1: telepon aja tuh kan nangis juga ya. Dia masih sibuk handphone.
0: Enggak, katanya 90% hidup lu itu video call terus sama siapa?
3: Tahu tuh dia. Pokoknya menginspirasi lagu-lagu gue lah.
1: Mulai berani.
0: Takut lagi berani. Iya, gue ambil dulu. Aduh. Mulai berani.
3: Gimana?
0: Lu belum cerita. Yang lain udah cerita semuanya. Satu panggung. Iya, satu panggung.
3: Di sana gitu ya.
0: Satu panggung di sana yang menurut lu paling woi itu panggung di mana?
3: Ya itu kan panggung ada yang kita bangun jam berapa, jam 4 pagi, ya jam tengah malam itu kan. Nah itu oke, itu juga oke. Sebenarnya semuanya sih oke ya kalau kalau gue lihat, maksudnya itu kan tempat-tempat bersejarah The Beatles semua.
0: Betul.
3: Jadi memang ibaratnya gue datang ke tempat idola gue terbesar gitu kan dalam bermusik, The Beatles. Nah cuman yang gue tuh agak heran gini, gue datang ke cavern tuh kan harusnya ada rasa gimana gitu ya.
0: Lu biasa
3: gua,
0: aja.
3: Ya gua biasa aja, terus terang gua pegang temboknya itu tuh gua ngerasain kayak, "Loh, gua kan udah pernah ke sini nih beberapa kali kayak gitu." Jadi gua makanya pikir, "Oh, nih gua berarti udah selang ke berapa kali ya."
1: Sambil video call mungkin.
3: Iya, mungkin.
0: Kan ada sinyal.
1: Jadi enggak fokus.
0: Lu syuting film jumper.
3: Kurang lebih kayak jumper, Mal. Tapi enaknya manggung di sana gitu ya. Begitu naikin tangannya gitu, mereka udah otomatis nyanyi gitu. Kalau di sini kan mana suaranya, perlu gitu-gitu kan. Kalau di sana tuh gini aja udah, wah, udah nyanyi udah mereka gitu. Pokoknya yang bikin berkesan adalah pengakuan dari mereka sendiri, adalah Kiri Billy adalah tiga dari ter the best yang main di sana gitu.
0: Wah, gila. Ya,
3: dengan aransemen yang berbeda, dengan energi yang berbeda, dan membawakan Beatles dengan cara kita sendiri gitu.
0: Asik. Siap-siap tahun depan berarti ya.
2: Manggung jangan ditanya.
3: Kalau saya manggung jangan. Aktivitas gue tidur, kamar mandi,
1: sama handphone.
3: Soalnya itu kan jam 3 malam di sini kan masih jam 9 sana kan?
0: Iya, baru 7 jam doang.
3: Iya, jadi gue masih segar-segar gitu ya. Tapi kalau gue boleh pilih ya, gue lebih memilih di Liverpool dibanding kita ke London ya. Ke London mirip-mirip kayak
0: Jakarta aja.
3: Liverpool tuh keluar udah redingin, enak gitu kan.
0: Iya, kayak kalau kita kesini ke desa-desa lah.
3: Iya, kayak perdesaan gitu.
0: Iya, Cisauk lah gitu kan.
4: Iya, thank you Pak Destra buat Dubes UK membantu kita di London.
1: Banyak juga pihak yang membantu kita lah.
4: Ya, banyak lah.
0: Banyak ya. Salah satunya adalah yang bikin gak
1: bantu juga.
0: Hah? Ya. Banyak yang enggak bantu juga ada.
1: Yang oh ya, dari Ikasman SMA 37,
0: Ikasman Boy juga Rafli, tuh Bang Boy.
1: Bang Boy. Luar biasa supportnya Ikasman 37.
5: Delta Bandung 94,4 FM.
6: 100% lagu enak.

0: Delta, Bandung 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
2: Di sana, ya harus lah, Enggak gini, kalau request ada Q-risk-nya. Dia bisa ikut nyanyi enggak? Apa Q-risk-nya beda nih kalau dia ikut nyanyi?
3: Bisa, cuma nyanyi. Dibisain. Cuma nyanyi yang benar, jangan nada rendah jadi tinggi.
2: Kacau. Sekali lagi tanggal 5 di Cairo,
3: ya, 5 Oktober.
2: Pacific Place 5 yes. Oktober, kita mulai nongkrong jam 9 lah di sana ya. Jam 9 FDC-nya 250.000, terus bisa ya nyanyi-nyanyi sampai malam. Bisa ngeliat yang kemarin cuman lewat di timeline di Liverpool kayak gimana, besok kita saksikan sendiri di sana ya.
3: Iya dong.
4: Mumpung belum 2 minggu nih, hawa-hawanya masih
2: masih berasa Liverpool banget nih ya.
3: Mas Ilham datang ya?
2: Oh dateng lah, udah jelas.
3: Ajak temen yang dari Jawa Tengah itu gak apa-apa, boleh coba.
2: Oke, okay, nah coba.
3: Kalau yang datang ke Kairo untuk yang paling ini ya, paling istilahnya paling rusuh, maksudnya rusuhnya paling ini dapat merchandise dari kita.
2: Oh iya? Ya, bener ya? Asik.
3: Pokoknya spesial deh. Spesial. Pokoknya itu nggak ada yang punya, itu hanya orang Liverpool dan orang itu yang punya.
2: Oh iya.
3: Iya.
2: menarik. Abis ini kita balik lagi. Gue puterin apa lagi ya The Beatles nih. Di sini cuma ada 4 nih. Bingung.
3: Yang lagu kita nggak ada sih teman. Mas Ilham. Ada nggak?
2: Kayaknya udah masuk belum sih. Belum. Vito. Waktu itu pernah. Coba cek kiri Billy. Waktu itu pernah dimasukin waktu yang pertama kali sini. Coba cek dulu orang mau dimasukin kok. Nah, namanya juga siaran live ya.
3: Namanya Nana.
2: Sabar ya.
3: Nana.
2: Aduh, kiri Billy.
3: Mungkin belum tuntas waktu masukin itu mungkin.
2: Lah, kok nggak ada sih?
3: Ya udahlah.
2: Ya, yaudah kita puterin ntar terakhir ya.
3: Mungkin belum disetting.
2: Play diem nggak lo play? Ya udah kita masukin yang mana deh, yang ini nih. Oke, kita abis ini balik lagi, jangan kemana-mana. Aduh.

0: Delta FM, hits terenak. Yuk dengerin lagu enak ini. Marie, Marie, Marie. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.
1: Good friend, waktunya MBI dalam berita bersama Max Vito.
2: Good friends, kita mulai dari berita pertama. Anak kedua katanya lebih sering bikin masalah nih, good friends. Ada penelitian yang ngelihat hubungan antara urutan kelahiran dan perilaku anak, khususnya anak laki-laki. Penelitian yang dipimpin ekonom MIT, Joseph Doily, nemuin anak laki-laki yang lahir kedua punya kecenderungan lebih sering mengalami masalah di sekolah dibanding kakaknya. Dalam keluarga dengan dua anak atau lebih, anak laki-laki kedua tercatat 20-40% lebih mungkin mengalami masalah di sekolah dibanding anak pertama. Kenapa fokus ke anak cowok? Karena secara statistik, anak laki-laki dalam data tersebut memang lebih sering mengalami masalah di sekolah atau berurusan dengan polisi dibanding anak perempuan. Peneliti membandingkan data saudara kandung di Denmark dan Florida, termasuk catatan masalah di sekolah serta perilaku kriminal dan kekerasan. Beralih ke berita kedua, good friends. Pemerintah lagi nyiapin rencana pembukaan rekening bank buat masyarakat nih, khususnya warga usia 17 tahun ke atas yang belum punya rekening. Menko Perekonomian Erlangga Hartanto bilang, skema masih dibahas bareng Kementerian Keuangan. Jadi ini belum jadi program yang berjalan ya, good friends. Pemerintah mempertimbangkan memberikan saldo awal Rp50.000 untuk setiap rekening. Kalau diterapkan secara luas, kebutuhan anggarannya diperkirakan sekitar Rp3,8 triliun. Tapi jangan salah tangkap ya, good friends. Rp50.000 ini bukan berarti semua warga yang belum menikah bakal dapat uang tunai Rp50.000. Angkanya masih bagian dari skema rekening yang sedang dibahas. Erlangga menegaskan juga, program rekening gratis ini belum akan dimulai tahun 2026 karena pemerintah masih menyusun mekanisme dan skemanya ya. Dan untuk berita terakhir, good friends, Gen Z sekarang lebih pilih freelance atau kerja kantoran 9 to 5 ya. Survei dari Fiverr dan Census White menemukan 70% Gen Z menganggap freelance sebagai pilihan karir yang layak, berdampingan dengan kerja 9 to 5. Sekitar 40% responden bilang mereka ingin punya bisnis sendiri atau menjadi freelancer sepanjang karirnya. Sebanyak 71% Gen Z menganggap jam kerja fleksibel atau bisa mengatur diri sendiri sebagai salah satu prioritas saat mencari pekerjaan. Sekian MBI dalam berita bersama gue Max Vito.
3: Aku Dere, ini

0: Selamat sore menjelang malam buat yang di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado. Masih di Mangkal bareng Ilham dan gue masih barengan sama Kiri Billy. Gile, sebuah band yang baru aja pulang dari Liverpool buat manggung di tempat-tempat yang sangat bersejarah untuk The Beatles.
1: Amin.
0: Gila, 10 panggung 7 hari. Diberikan apresiasi, katanya top 3 band terbaik kemarin, salah satunya ya. Kiri Billy ya.
1: Semoga. Kata orang-orang bule sana, gue gak tahu apa dia gimana.
0: Enggak, tapi kalau misalnya pulangnya dapat tawaran manggung di Brazil, di Argentina, berarti kan gokil.
1: Mudah-mudahan.
0: Ya
1: kan?
0: Berarti terbukti. Amin. Ya. Terbukti
1: dari
0: berarti.
1: Indonesia maksudnya the best ya.
0: Iya. Berarti abis ini enggak sekedar band project dong nih Kiri Billy, bisa jadi manjang dong kalau gitu.
2: Iya.
0: Plan-nya apa?
2: Aja gebrakan-gebrakan.
1: Banyak lah pokoknya.
0: Plan-nya apa?
1: Pokoknya kita selesaiin dulu. Baru gua bisa mikir yang lain.
0: Aduh. Kita tuntaskan dulu urusan kita nih.
2: Bisa kemana-mana Mas Ilham soalnya itu.
0: Aduh, bener. Jadi pusing lagi nih gue nih. Aduh.
1: Ilham gue udah coba mengalihkan, balik lagi.
0: Iya. Sama nanti mau manggung di Kairo tanggal 5 Oktober. Jam 9:30 malam, ya. Tapi jam 9 sih harusnya udah dateng ya. Sekali lagi mesti reserve dulu karena tempatnya gak gede-gede banget yang tempat konser gitu. Jadi cepet-cepetan 250.000 FDC-nya. Ada QRIS juga nanti yang bisa lo isi kalau mau request, apalagi kalau mau nyanyi bareng.
2: Iya.
0: Gitu kan.
2: Infonya bisa dicek di IG Mas Ilham.
0: Iya, Kiri Billy Music ya. Asik. Next plan-nya ngapain? Next plan-nya nih. Ini harus ditanya nih soalnya.
1: Tadi udah dijawab ya.
0: Tapi jangan nunggu urusan itu dulu.
2: Ya pokoknya banyak gebrakan dari kita, tungguin aja. Macem-macem sih sebenarnya. Bahkan udah mikir mudah-mudahan kalau kita diundang ke festival yang sama lagi di tahun depan. Ya nantikan saja.
0: Tapi apakah akan bawain Beatles doang atau bisa-bisa kita bikin lagu sendiri juga gitu?
2: Lagu sendiri bisa, bawain kita insya Allah license lagu Beatles, mudah-mudahan yang pertama di Indonesia ya.
0: Belum ada ya?
2: Belum ada.
0: Walaupun band-band seperti itu belum ada yang license.
2: Belum.
0: Peluangnya sangat menarik ya.
2: Karena butuh dana yang lumayan.
0: Berapa tuh kalau boleh tahu? Ntar gue kenalin nama teman gue. Pengusaha. Dari Jawa Tengah.
1: Boleh.
3: Bisa dapat dua lagu yang dari teman lu.
2: Bisa naik kereta kita ke sana, bisa bagi-bagi.
3: Dua lagu yang dari kawan lu itu.
0: Iya. Tapi mau enggak berangkat ke sana lagi?
2: Mau dong.
0: Udah, oke ya. Aman lah
3: nanti. Ke sana. Ke Jawa kan?
0: Iya.
2: Trauma.
0: Tenang. Gue juga agak trauma sih, tapi mudah-mudahan ya. Jadi gini ya, good friends yang enggak tahu nih, ini ngomongin apa sih dari tadi. Yeah. Jadi intinya tuh sebelum berangkat kita ada beberapa pihak yang mau support lah. Cuman ada juga yang sampai sekarang belum datang lah supportnya. Nah, kita masih tungguin itikad baiknya lah gitu. Bahkan nih kemarin udah pada, kalau enggak ini kita akan laporin ke FBI Amerika gitu.
3: CIA lagi.
0: Aduh. Panjang nih urusannya nih. Sekali lagi buat good friends, jangan lupa datang ke Kairo ya. Nanti Kiri Billy welcoming home-nya di sana. Kalau misalnya kemarin kita cuma nonton di sosial media doang, lewat-lewat FYP di mana-mana. Penasaran ngelihat band yang manggung 10 kali di Liverpool dan mau 1 minggu, datang aja ke Kairo tanggal 5 Oktober 2026. Jam 9 malam itu ya. Di Pacific Place dulu Hard Rock ya, ya kan?
1: Betul. Ya dulu Hard Rock
0: benar. Oke, Kiri Billy ada lagi yang mau disampaikan nih?
2: Udah sih paling ya follow medsos kita Kiri Billy Music ya, dari sana bisa ke TikTok, ke Instagram, ke YouTube sekarang juga. Udah lumayan rame YouTube-nya Kiri Billy Music juga.
4: Iya, dan terus sekali lagi terima kasih buat semua pihak yang sudah mensupport Kiri Billy kemarin. Delta FM juga.
0: Thank you.
4: Ikasman 37, Bang Boy Rafli, Dr. Erwin di Surabaya beserta keluarga. Memfina, siapa lagi ya? Pak Will.
0: Pak Will.
4: Terima kasih banyak dan
1: Pak Bobby.
2: Pak Bobby. Udah sama Cipuan Bahia ya, di Pahang.
0: Datang kemarin.
2: Jadi kita juga disupport orang Malaysia loh.
0: Oh iya?
2: Betul. Bahkan Royal Pahang lah.
0: Gimana?
2: Kok bisa? Dia sampai datang sana.
0: Khusus buat kita.
2: Nonton Kiri Billy.
0: Pangeran Malaysia kan dia?
2: Iya.
0: Iya kan, salah satunya kan?
2: Pahang.
0: Keren.
2: Ya makanya banyak banyak orang baik lah.
4: Alhamdulillah. Hmm. Baru kali itu tuh mereka nonton kita terus jalan naik naik train itu sebenarnya nggak pernah. Kita yang buat dia beliau seperti itu, gila.
0: Keluarga memang. Sultan bos.
4: Jalan-jalan aduh. Gitu, umplek-umplekan masuk bar itu, masuk kehujanan. Baru kali itu ya. Tuh.
1: Iya deh, happy, yeah, happy sekali.
4: Tuh. Gara-gara kiri bili tuh bisa begitu ya Allah.
0: Semoga tahun depan gue bisa ikut ya Allah. Amin, amin, amin.
1: Amin, amin.
0: Hah, kalau gitu kirim ini sekali lagi terima kasih banyak.
1: Thank you, Yang.
0: Sukses Dolan. Terus. Kita ketemu di Kairo tanggal 5 ya.
4: Terima kasih Mas Ilham, terima kasih Delta FM.
0: Thank you.
1: Bye.
0: Lagu terakhir Kiri Billy. I saw her standing there.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaannya gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget, good friend. Daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club. Cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
3: Delta FM, hits terenak.

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya.
2: Biar gak ngantuk kejar deadline, dengerin Hitser enak yuk. Makal bareng Ilham sekarang di Delta FM.

0: Crazy Kids.
1: Wih, lagunya enak banget nih buat bengong.
0: Aduh, ini enak banget buat yoga nih.
1: Buat tawuran mah.
0: Kesia sama Will I Am. Iya. Masih dimanggil bareng Ilham nih ya. Dan kali ini kita ada rame-rame, ada teman-teman kita dari mana ya dia nih?
1: Dari apa kemarin?
0: Pelatihan lah ya.
1: Enggak, pelatihan kemarin.
0: Iya, dari pelatihan Entara sama Dinas Pariwisata DKI Jakarta. Ayo dong, Ning, ngomong dong.
2: Halo. Tapi gue dari Tambun.
0: Ih, gila, ayo, dari suaranya. Tambun.
1: Asik. Aku dari hati.
2: Aduh.
0: Ini
2: dari cocok, mata turun ke hati.
0: Gak cocok lu, gak cocok. Ada Novia. Halo. Novia Opi, siapa namanya?
2: Novia Hairani.
0: Novia Hairani. Oke, ada juga
2: gue Evelyn Marla dari Tambun.
0: Sekali Evelyn lagi Marla dari Tambun. Keluarnya bareng sama bubur-bubur Tambun nih, keren.
2: Itu kalau Tambun keluar dari daerah rumah, itu gue juga keluar dari dalam rumah itu.
0: Wisgi, tapi Tambun tuh jauh kan?
2: Jauh-jauh.
0: Bekasi mana sih jatuhnya?
2: Kabupaten Bekasi.
0: Kabupaten Bekasi. Yap. Perbatasan sama Jambi katanya, Bang.
2: Itu Madura sih, Madura.
1: Cikut-cikut. Cikarang Utara kan?
2: Enggak dong, Bang. Enggak, beda jauh dong.
0: Enggak dong. Ada tuh lagi nih, Galang nih.
1: Oh. Galang nih.
2: Oh ya, sudah.
3: Okay. Halo, halo.
0: Galang dari Bogor.
3: Dari Bogor, Bang.
0: Gini orang-orang jauh semua dari Bekasi, dari Bogor, dari Depok.
2: Kan main.
0: Pada main kesini.
1: Ini naik apa sih? Transportasinya kan nyetopin bak terbuka gitu ya.
0: Naik pesawat Hercules doang ya, adanya. Ya. Jadi kita ketemu mereka tuh kemarin di acara
1: inkubasi.
0: Inkubasi. Inkubasi.
3: Serunya berinovasi.
0: Iya, bareng sama Dinas Pariwisata Provinsi DKI.
1: Ratusan.
0: Tapi gimana, ada gunanya enggak?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya.
2: Ini bisa kesini ada gunanya dong. Oh, iya. Tiba-tiba gue bertemu saudara gue di sini.
0: Off the record. Tapi kan ilmunya kepake nggak? Lu radio kampus nggak hilang?
3: Iya, gue radio kampus juga di Pakuan Bogor.
0: Oke. Okay.
3: Unpak.
0: Evelyn juga radio kampus di apa?
2: Gue juga namanya Poros FM, dia radio kampus PNJ, Politeknik Negeri Jakarta.
0: PNJ. Kalau Novia radio kampus mana nih?
2: Oh, kampus Depok. Enggak.
0: Udah enggak radio kampus lagi ya?
2: Enggak pernah sih.
0: Oh ya?
2: Enggak.
0: Oke. Okay.
1: Kamput ya, kampus udah tutup, kamput.
3: Kamput.
0: Ih, omongnya jorok-jorok mulu, ih. Ya,
1: mana jorok?
0: Kamput kan jorok.
2: Emang apa?
0: Enggak tahu, tapi kita yang enggak enak aja gitu disebutnya.
1: Singkatan.
2: Apa?
0: Berarti kita enggak
1: kampus.
0: Kampus
1: yang udah kampus, U-nya udah, T-nya tutup, kampus udah tutup. Jadi
2: kampus UT harusnya.
0: Kampus UT, universitas terbuka.
1: Tuh. Kenapa enggak ditutup? Terus pada masuk

0: bodo amat. Oke. Jadi kita nggak ada yang orang Jakarta di sini ya?
1: Nggak ada.
0: Gue Tangerang Selatan.
1: Gue lahir di Jakarta, tapi air gue hijrah ke
0: Cilandung. Gue lahir juga di Jakarta, di Rumah Sakit Harapan kita. Nah ini semua lahir di Jakarta ya. Oke. Siap. Mau ngapain kesini akhirnya nih?
2: Gak ada, main aja.
0: Oh, main aja.
1: Silaturahmi bagus.
0: Gak ada tujuan apa-apa.
2: Gak ada. Nyari kopi di sini.
0: Apa itu? Iya.
1: Tadi nemu, maaf, ada kertas. Ternyata proposal.
0: Gak.
1: Sumbangan.
2: Wanita 17-an ya, Bang.
0: Nah. Jangan lupa itu lo ya. Apa oli lo jangan lupa.
3: Iya, gua kesini mau ngambil oli, Bang. Mau
0: ngambil oli ya.
1: Yang itu di Kerus ya. Itu enak banget.
0: Pakai es batu.
2: Masukin kulkas dulu kan ini.
1: Enggak, es batu langsung aduk.
3: Untung. Gue jawab pertanyaan.
0: Aneh-aneh nih orang-orang. Tapi lu sehari-hari denger radio enggak sih?
3: Gua dengar.
0: Lo denger?
3: Dengar.
2: Gue denger NMBI sih.
0: Oh iya? Yang bener lu.
2: Kita aja menjilatnya ya.
0: Tahu nih orang.
1: Kita jadi termalu sipu.
3: Tersipu malu.
0: Jadi malu-malu kemaluan kucing.
1: Jorok mulu.
0: Apaan sih malu-malu kucing?
2: Kemaluan
1: ada,
2: kucing.
1: Lu ada kemaluan.
0: Kuping lu salah semua bukan gua.
2: Kuping aja tuh.
0: Ya udah kalau gitu Evelyn magang di sini aja deh, kan masih kuliah kan?
2: Lah. Oke.
0: Okay. mulai kapan magangnya?
2: Baru bisa tahun depan.
0: Masih lama.
3: Lama banget.
1: Tahun depan. Ya, kita akhir Oktober rencana mau bubar.
0: Amit-amit dong gimana sih lo?
2: Jadi dijual enggak gedungnya?
1: Lagi nyicil nih, kurang 3.000.
0: Baru 3.000,
2: bukan 3.000. Udah gua 1.000 pertama dah.
1: Siap.
0: Berarti mulai tahun depan bisa magang nih.
2: Mau.
0: Iya, tapi di sini magang cuma dapet.
2: Ini record nih.
0: Iya nggak apa-apa, cuma dapat transport doang sebulan 16 juta.
3: Wow, gokil.
0: Nggak apa ya?
2: Bisa.
0: Iya.
2: Walaupun tabun perlunya 20 juta, cuma 17 juta nggak apa-apa. Nanti aku provide sisanya.
0: Ya udah, ntar pokoknya diatur sisanya.
1: 20 juta sebulan. Padahal jajannya matching doang ya. Gue magang-magangin
2: deh kalau gitu.
0: Hah?
2: Gue magang-magangin deh kalau 20 juta sebulan.
0: 16. Nggak apa ya?
2: UMR Singapura.
0: Kan? Iya. Lang, lu gimana? Mau magang juga gak?
3: Mau dong.
0: Tapi kalau cowok gak terima.
3: Wah, kenapa bagi lu?
0: Waduh, udah banyak lakinya.
3: Iya sih.
0: Ini ada Apis, ada Vito, ada Abel, laki semua. Ada Hatu Luna, cewek kayak laki juga. Pusing dah.
1: Ini karena udah datang dari jauh-jauh, jadi kalian boleh request per orang 9 lagu ya.
3: 9 dong.
0: Bodo amat. Abis ini ya, ntar kita balik lagi. Belum dipencet.
4: Delta FM, hits terenak.

0: Ada tiga. Ada tiga. Halo, halo, halo, halo, halo, halo.
1: Hai, hai, hai.
0: Kita kembali lagi di Ada Tiga.
1: Ada Tiga.
0: Ngapain lu ulang-ulang?
1: Biar rame aja.
0: Kali ini kita akan bahas tiga pekerjaanannya dengan gaji besar.
1: Kalau ada yang dekat-dekat Ciledug, gue mau itu.
0: Aduh, salah. Yang ketiga adalah Direktur Keuangan.
1: Itu gak aneh.
0: Itu gak aneh ya.
1: Gelayutin matahari.
0: Ngapain?
1: Apa? Itu yang hari Minggu tanggal berapa kemarin ya?
0: Sabtu sama Minggu.
1: Iya.
0: Tanggal 29 sama 30.
1: Waduh, itu kayak matahari kayak digelayutin malaikat Israfil ya.
0: Parah, itu panas banget. Gua ya, gua waktu tanggal 29 kalau enggak salah jam 1 siang nih. Gua tidur-tiduran di tengah jalan, panas banget.
1: Wah, gua jemur kasur. Di atas genteng, gua enggak turun. Gua kausan.
0: Ngapain lu kaget? Oke, nomor 3 pekerjaan aneh dengan gaji besar adalah pencium ketek.
1: Hah?
0: Jadi ya, pekerjaan ini dibuka oleh perusahaan-perusahaan deodoran untuk menguji produknya. Yang direkrut adalah pencium profesional yang bisa mencium parfum, wine, dan juga deodoran. Tugasnya adalah memastikan ketek orang tetap wangi saat berkeringat dan diuji seberapa lama ketahanan deodoran tersebut.
1: Iya.
0: Gitu, dan ini diujinya misalnya kita pakai deodoran hari ini.
1: Iya.
0: Kita diujinya tahun depan. Apakah deodorannya masih wangi atau enggak?
1: Itu kalau deodoran suntik kalau itu.
0: Wah.
1: Jadi ketek disik gitu.
0: Salah. Enggak cuma dioles-oles aja gitu.
1: Oh,
0: gitu.
1: Iya.
0: Dan kerjaan dia adalah mencium apakah setelah berapa lama itu keteknya masih bau deodoran apa bau kabel kebakar. Antara itu.
1: Mendingan enggak usah pakai deodoran kalau yang lama kempit kamper.
0: Itu juga lumayan sih lama itu ya. Dan gajinya sebesar $39,000 setahun atau 47 juta rupiah per bulan.
1: Wow. Oh, tapi ini capek nih. Kebayang gak kalau orang yang keteknya dicium lagi lari-lari maraton gitu.
0: Iya.
1: Naik sepeda.
0: Iya. Atau lagi nyetir bis. Yang deket-deket aja gak usah jauh-jauh, Jakarta sampai Bima. Gitu. Dan yang paling mantep adalah gajinya nih, 47 juta rupiah per bulan.
1: Wow.
0: Gitu. Berarti perusahaan deodoran gitu untungnya gede tuh ya. Bisa menggaji orang 47 juta loh sebulan loh.
1: Itu satu orang doang apa banyak?
0: Dia banyak, ada dua.
1: Dua sip, satu sip dua kan?
0: Iya,
1: sip satu Januari sampai November, sip dua Februari sampai Desember.
0: Kok begitu? Gitu, jadi kalau si Deo nih lagi duduk-duduk di taman, kita kan suka nanya, Deo ada orang?
1: Oh, dia di situ ada orang gitu?
0: Bukan, apa? Deo sendirian.
1: Wah, kok jauh ya? Udah gue deketin nih jauh.
0: Gitu. Ini kan kalau deodoran apa bekerja di perusahaan deodoran kan mencium ketek.
1: Deodoran weh, gesper kencengin deodoran tuh.
0: Deodoran.
1: Iya.
0: Ini kan kalau misalnya kita bekerja di perusahaan deodoran gini, pencium ketek dia kan akan mencium ketek orang-orang. Kalau dia ada nih seorang karyawan, tugasnya mengetes bau kentut. Apa yang dicium ya kira-kira?
1: Ya itu, kerasakti, sun bokong.
0: Ada tiga.

0: Ada tiga.
1: Ada tiga. Baik lagi di ada tiga, kita masih ngomongin soal tiga pekerjaan aneh yang dibayarnya mahal. Nomor tiga tadi adalah pencium ketek. Ini suka loncat-loncat nih berarti.
2: Pencium katak.
1: Iya.
2: Pencium itu yang dari kotoran ayam.
1: Kotok. Aduh. Pencium ini yang ada di tengah-tengah cewek.
2: Si gobloy. Ini yang gue edit gobloynya gue sensor yang tadi enggak.
1: Bus yang gede. Yang kedua adalah penguji rasa es krim.
2: Ya ini mah enak gitu.
1: Ya ini enak nih. Jadi seorang es krim tester rata-rata mendapat bayaran sekitar 48.000 US dollar atau 58 juta per bulan.
2: Aduh, enak. Udah kerjanya enak, gajinya enak lagi.
1: Ah, lu dengerin dulu nih.
2: Apa?
1: Job desk-nya lumayan berat. Mencoba sekitar 60 es krim per hari.
2: Ya enak itu.
1: Ya sekitar 1,5 bulan diabetes dia udah nggak bisa gerak.
2: Ya ini. Dikit-dikit doang, segram-segram gitu.
1: Wah, segram ada kerasa. Selain tugas jilatin es krim, mereka juga bertanggung jawab untuk mengembangkan rasa dan mencari inovasi rasa yang baru yang kira-kira orang-orang doyan.
2: Nih, menjilat es krim yang ada di bibir bulldog ya?
1: Salah tuh. Ini es krim beneran.
2: Oh iya.
1: Tapi gue paling suka es krim rasa pare loh.
2: Gue oyong sih, netral. Gak pahit dan gak ada rasanya. Gak
1: ada rasa. Aduh, ada es krim mengkudu gak ya?
2: Ya, dan ada kayaknya.
1: Ada ya?
2: Ada. Jus mengkudu tuh kalau dikasih tusuk batang, taruh mangkok, itu.
1: Terus dibuang lah ya, siapa yang doyan. Jadi, kalau kita nih mau jadi penguji es krim profesional, biasanya yang dicari adalah lulusan sarjana akuntansi.
2: Sarjana teknik nuklir.
1: Sarjana food science, atau juga bisa orang-orang yang berpengalaman di industri makanan.
2: Oh ya, food blogger gitu ya.
1: Food science.
2: Ya food, kalau berpengalaman berarti food blogger gitu udah tahu rasa juga dia.
1: Ya itu juga bisa. Jadi food blogger tuh bisa tuh.
2: Sekolah ini, sekolah masak.
1: Apa tuh?
2: Ya itu makanya dia karena tahu rasa.
1: Oh ya, benar-benar.
2: Sekolah itu masak dia, iya. Bukan sekolah masak ya.
1: Masak mah Delta. Food science nih, ini juga lumayan susah tau food science tuh.
2: Iya.
1: Gak semua orang bisa masuk kuliah food science. Yang lulusan SMP tuh pada gak bisa masuk kuliah.
2: Iya karena harus SMA dulu.
1: Iya harus SMA.
2: Food science nih biasanya dia lu. Food science deh lu.
1: Oh kesian deh lu.
2: Oh iya.
1: Tapi gajinya menarik juga ya, 58 juta rupiah per bulan loh.
2: Di negara itu kebetulan pajaknya 97%.
1: Jadi kita ya terima sekitar 200.000. Aduh, pusing juga ya. Mencoba sekitar 60 es krim per harinya. Capek gak sih kerja kayak gini?
2: Bosen sih. Aduh, es krim lagi gitu.
1: Ya, kita juga kalau siaran ngomong lagi. Semua ya, pekerjaan pasti ada bosennya.
2: Tiba-tiba dia lagi sakit gigi atau gula darahnya naik gitu.
1: Nah itu bisa dioles-oles di sakit giginya es krimnya. Ada tiga.
3: Wah, HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
4: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
3: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
4: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
3: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
4: Repot banget hidup lu, sumpah.
5: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM. Teman untuk yang terus bergerak.
1: Good friend, sekarang nggak repot lagi nih kalau mau dengerin Delta FM di mana aja lewat aplikasi Radio Plus. Download sekarang aplikasinya dan dengerin hits terenak di Delta FM.

0: tiga.
1: Ada tiga. Balik lagi di ada tiga.
2: Ada tiga.
1: Kita masih ngomongin soal tiga pekerjaan yang aneh tapi digaji besar. Nomor tiga tadi pencium ketek. Nomor dua adalah penguji rasa es krim.
2: Pencicip es krim ya.
1: Pencicip es krim. Hmm. Yang pertama adalah PMA.
2: Penanaman modal asing.
1: Salah, salah. Apa tuh? Pencicip makanan anjing.
2: Pencicip makanan anjing.
1: Pencicip makanan anjing. Jadi pekerjaan ini emang aneh tapi ternyata ada. Tugasnya mencicipi yang punya anjing. Tugasnya mencicipi dog food untuk memastikan rasanya pas sesuai standar kualitas perusahaan. Lucu ya.
2: Ini gak semua belum tentu makanan anjing, kayak apa Whiskas gitu-gitu.
1: Makanan kucing.
2: Iya, pokoknya yang gitu-gitu. Ada juga yang manusia-manusia yang kelakuannya kayak anjing makanannya juga ini.
1: Gilingan. Aduh, jadi nih buat yang enggak tahu ya, ternyata dog food tuh kan emang aman dikonsumsi untuk manusia.
2: Oh, gitu, gitu. Ya.
1: Makanya enak tuh dog food.
2: Iya, makanya
1: bagi anjing-anjing. Kalau bagi gue sih takut gue. Ini gaji para dog food tester ini mulai dari 20.000 sampai 50.000 pound sterling. Kalau dirupiahin
2: itu di atas 200 juta sebulan ya?
1: Enggak, kalau dirupain 75 juta sebulan.
2: Kecil ya?
1: Hah?
2: Kecil gak ya bang?
1: Ya Anda kan UMR.
2: Eh, orang saya aja terima itu apa?
1: BLT. Itu dia, dirupiahin sekitar 75 juta sebulan. Tapi gue kan pernah beli makanan kucing ya?
2: Iya.
1: Buat kucing gue tuh.
2: Ya, masuk kucing orang.
1: Nah ya itu dia. Kan pas gue ke pet shopnya, gue tanya, mas yang bagus tuh apa sih ini nih, merek Amerika gini-gini. Terus sama dia dikeluarin, dimakan sama dia. Hah? Bukan, kerus-kerus gue. Kenapa lu lapar? Ternyata kata dia, ini nih yang bagus kayak gini, human grade gitu.
2: Ada kejadian ya kemarin, kalau gue sempet itu juga komentarin. Jadi dia, kuaci apaan gak enak ini katanya. Kok kayak gak kayak kuaci biasanya. Anda salah, jangan sini pet shop.
1: Oh buat hamster. Aneh banget orang. Ada tiga.
3: Delta FM, hits terenak.

0: Good Friend, waktunya MBI dalam berita bersama Max Vito.
1: Good Friends, kita mulai dari berita pertama. Presiden resmi ngundurin diri karena didemo berkali-kali sama mahasiswa. Tapi ini Presiden Serbia ya, Good Friends. Presiden Serbia mengakhiri masa jabatannya lebih awal dan mengatakan dirinya ingin ikut dalam pemilu parlemen sebagai warga biasa. Pengunduran diri ini terjadi setelah berbulan-bulan demonstrasi besar yang dipicu runtuhnya kanopi stasiun kereta Novi Sad pada November 2024 dan menewaskan 16 orang. Para demonstran menuntut pertanggungjawaban, transparansi pemerintah, pemberantasan korupsi, sampai pemilu parlemen lebih awal. Pemerintah Serbia sendiri membantah tuduhan-tuduhan tersebut. Lalu, sekarang siapa yang jadi presiden? Ketua Parlemen Serbia mengambil alih sebagai presiden sementara, dan berdasarkan aturan Serbia, dia bisa menjalankan tugas tersebut maksimal 90 hari sampai presiden baru terpilih. Dan untuk berita kedua, Good Friends, Pesta Pora dan The Weeknd sumbang ratusan miliar buat ekonomi Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut, rangkaian Pesta Pora dan konser The Weeknd menghasilkan dampak ekonomi hampir 250 miliar buat Jakarta. Dan duitnya muter di mana sih? Bukan cuma dari tiket konser. Aktivitas ekonomi juga ikut bergerak dari transportasi, makanan, hotel, tempat nongkrong, sampai berbagai kebutuhan pengunjung selama mereka berada di Jakarta. Oleh karena itu, konser bisa jadi penggerak ekonomi buat Jakarta ya, Good Friends. Pramono juga menyebut hadirnya musisi internasional menjadi salah satu tanda Jakarta semakin dipercaya sebagai tempat penyelenggaraan event. Dan bagian dari upaya memperkuat posisi Jakarta sebagai kota global. Dan untuk berita terakhir, Good Friends, matahari dan kaca pembesar ternyata bisa jadi alat buat ngelukis nih. Karya buatan Ed Doniris dibuat dengan teknik bernama solar pyrography, alias menggambar dengan cara membakar permukaan kayu. Caranya, sinar matahari dikumpulkan menggunakan kaca pembesar, lalu cahaya itu difokuskan ke satu titik sampai menghasilkan panas yang cukup untuk menggelapkan permukaan kayu. Semakin tepat mengatur fokus dan gerakannya, semakin bisa dibuat garis, bayangan, sampai gradasi pada kayu ya, Good Friends. Tapi salah gerak dikit bisa berantakan, karena ini proses pembakaran. Sedikit aja salah mengatur titik fokus atau terlalu lama di satu area, warna kayunya bisa terlalu gelap dan detailnya rusak. Sekian MBI dalam berita, bersama gue Max Vito.

0: Lagunya enak banget.
1: Jam 7 malam. Selamat malam yang di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado.
0: Buat yang di Magelang yang lagi pada nobar nih.
1: Iya.
0: Nobar Pesta Pora.
1: Ngapain? Udah lewat. Udah lewat.
0: Kan direkam videonya.
1: Lubuk Linggau, Gorontalo. Iya, kemarin gue ketemu namanya Om Diki dari Palu.
0: Oh.
1: Akhirnya kita cerita, kan gue pernah ke Palu, dia dari Palu. Ada kita cerita-cerita tentang Kudus.
0: Oh.
1: Gitu. Ada cerita-cerita ngobrol-ngobrol. Karena
0: Kudus, dia bilang cerita tentang Kudus, pasti makanan pempeknya yang lu bahas.
1: Iya, semacam itu. Kan Bika Ambon.
0: Pempe Kudus kan ada lagunya.
1: Di mana?
0: Salah lagu gue ya, salah.
1: Lagu apa tuh?
0: Lupa gue.
1: Lagu apa itu?
0: Lupa gue, kayaknya gue lagi ngawang, gue nge-fly ini gue.
1: Gila.
0: Gue ngecapung.
1: Berhenti lu narkoba gitu, Denny.
0: Denny. Gue gak narkoba ya.
1: Gue jual.
0: Gue mushroom doang.
1: Jam 7 malam nih, kita mau ngomongin soal...
0: Apa?
1: Bentar. Oh, wow.
0: Apaan sih, wow? Nggak,
1: ini cuma buying time, soal belum ketemu. Jam 7 malam kita mau ngomongin tentang... Ternyata Fireflies dari Old City lahir di malam-malam penuh insomnia.
0: Ah? Oh, band itu.
1: Iya. Menarik gak sih?
0: Enggak
1: usah ya.
0: Ini malah mendorong.
1: Mbak, ini aja deh. Kalimantan mau punya jaringan kereta sepanjang 2772 km.
0: Wow. Itu kabarnya cuma satu kota doang. Jadi muter-muter gitu
1: gitu ya. Tapi emang menurut gue di luar Jawa juga perlu banget sih kereta.
0: Perlu. Kalau di Sulawesi kan udah ada tuh.
1: Sulawesi ada, Sumatera ada, Kalimantan kan belum. Papua ya. Kayaknya belum ada.
0: Mungkin karena lahannya gambut juga begitu kali ya.
1: Enggak juga kali, enggak semuanya lahannya gambut.
0: Ngeri kereta yang jeblos gitu.
1: Enggak semuanya gambut. Tapi kalau di Indonesia
0: gambus gitu, ada yang dangdut.
1: Aduh. Tapi kalau di Indonesia tuh naik kereta tuh lumayan murah tau, Bang.
0: Iya, betul.
1: Kalau di luar negeri gue enggak tahu kenapa kok mahal banget naik kereta.
0: Mahal dulu gue sampai SMA gitu kalau naik kereta gratis.
1: Kenapa?
0: Jadi kalau konektornya
1: ke BM lu ya?
0: Kalau konektor gerbong satu gue
1: jalan. Iya, kenapa kalau di luar negeri tuh mahal banget kereta?
0: Ya karena
1: kalau di mahal. Dah? Kena mahal banget, kena mahal.
0: Enggak,
1: gua tonjok diri gua sendiri nih. Aneh banget jadi orang.
0: Peralatannya mahal kan. Besinya per kilo udah berapa sekarang?
1: Ah, elah. Bodoh amat. Abis ini kita bahas ya tentang Kalimantan mau punya jaringan kereta sepanjang hampir 3000 kilo. Terima kasih banyak.
0: Gua doain sih cepat terrealisasi ya.
1: Iya. Amin. Semoga sebelum ya mungkin minggu-minggu depan kali ya.
0: Oh, bisa jadi ntar Pontianak Gambir.
1: Gak ada. Ya pokoknya tungguin lah ya. Ini lagu pertama di jam 7 nih. Enak banget lagi. California King Bed dari Rihanna.
0: Wah, wow, ya ini merek terkenal nih.
1: Iya, King Coil kan. King Coil kan. Aduh.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham nih.
2: Iya.
1: King Charles.
2: Wih, dia berarti raja ya?
1: Raja Charles, buka lowongan kerja. Dia pengen punya videographer. Mau ngapain? Ente mau jadi influencer?
2: Please welcome King Charles. Lagunya tenene tenene tenene
1: tenene. Whisper ya. Jadi istana Buckingham lagi buka lowongan videographer resmi, bukan buat nikahan tapi ngikutin aktivitas King Charles sama Ratu Camilla. Gajinya tadi 1,2 miliar setahun belum termasuk tunjangan. Tunjangannya kalau 1,2 miliar setahun kan berarti sebulannya sekitar 100 juta.
2: Iya.
1: Tunjangannya nih per bulan itu sekitar 600 ribu. Kecil amat bang.
2: Buat bayar ini home.
1: Bonusnya, bonusnya juga mantep nih bonusnya.
2: Apa tuh?
1: Setahun dapat 25 hari cuti tahunan.
2: Iya.
1: Lu makan gratis tiap hari kerja.
2: Iya.
1: Dan kerjanya langsung di lingkungan Istana Buckingham.
2: Wow.
1: Ini Istana Buckingham pasti agak beda dikit nih sama Istana boneka. Menurut gua ya. Kerjanya ngapain? Yang ngerekam sama ngedit acara kenegaraan, acara resmi, sampai momen-momen personal raja dan ratu. Tidak termasuk lagi mandi, bukan momen personal. Itu gak perlu divideoin, gak perlu diedit, apalagi diupload.
2: Pas lagi BAB, cuma setengah doang, jadi badan ke bawah gak kelihatan. Jadi mukanya doang yang kelihatan
1: luar. Ada ekspresinya aja ya. Ini kerajaan nyari orang yang punya jiwa storytelling. Kreatif bikin video, bisa ngasilin konten yang menarik jutaan orang. Jadi kan itu yang lagi boker.
2: Kalau di Indonesia susah yang storytelling, dapetnya yang storytelling.
1: Sorry. Menurut gue bakalan seru nih kalau misalnya King Charles nih cocoknya menurut gue ya.
2: Iya.
1: Itu kayak, halo King Charles, aku mau review busi motor gitu. Iya kan?
2: Ngerubah warna gitu, apa... dia plat nomor yang tempel tuh.
1: Nah itu kalau di kalau nggak di DIY, DIY.
2: Sekarang karena King Charles lagi bikin review pasang bilet.
1: Pasang bilet bisa, bisa. Kalau nggak ini nih nembok biar rapi gimana tuh? ngaci biar rapi. Ngedak biar efisien. Tukang nih dia ya.
0: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuman di Delta FM Hits Terenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
4: Delta FM Hits Terenak.

0: gak cocok. Gokil. Apa yang dibangun? Ya namanya juga rel kereta. Yang dibangun adalah kereta. Tapi fokus utamanya angkutan logistik ternyata. Distribusi barang komunitas lebih efisien, terutama buat daerah-daerah yang punya sumber daya alam. Karena kan di Kalimantan banyak banget sumber daya alam tuh. Apa namanya? Ada emas, ada batu bara, ada nikel.
1: Dan rencananya ada yang mau dijadiin sawit juga kalau nggak salah.
0: Banyak. Betul. Kemarin dibakar. Kebakaran juga kan tuh hutannya, ya kan. Cina sama Rusia udah mulai ngelirik, tapi masalahnya cuma ngelirik-lirik aja gitu.
1: Dari mata turun hati tuh.
0: Iya.
1: Semoga jadian ya Cina sama
0: Rusia. Iya, amin. Katanya sih tidak pakai APBN, cuman ada beberapa trauma dari orang nih. Dulu juga dibilang enggak pakai APBN kok ternyata pakai, iya kan?
1: APBN-nya tuh apa bener
0: gitu. Ya, itu dia. Ditawarin kepada investor-investor melalui skema non APBN. Semoga bener-bener enggak pakai APBN dan orang-orang bisa investasi di sini.
1: Tapi
0: gua ada rencana kayaknya gua mau invest di sini sih.
1: Berapa?
0: Ada 1.200.000 sih. Gua kemarin udah hitung-hitung.
1: 15.000.
0: Ah, enggak dapat apa-apa.
1: Tapi
0: itu
1: mah. Tapi apa investor mau?
0: Harusnya mau, Bang. Karena kan di sana enggak ada. Lu bisa jadi pionir atau lu bisa monopoli. Enggak. Keren banget.
1: Takutnya begitu cair uangnya.
0: Enggak mungkin. Kalau di Indonesia mah enggak mungkin ada pembangunan apa dikorupsi.
1: Enggak ada.
0: Kita tuh salah satu negara Islam terbesar di Indonesia, di dunia, Bang.
1: Paling amanah.
0: Iya, orang Indonesia paling amanah.
1: Paling amanah pakai tanda tanya.
0: Tanda tanya, paling amanah gitu. Bohong mulu nih kita.
1: Iya.
0: Jadi potensi ekonominya gede, kebutuhan transportasinya gede, sama pengembangan kawasan. Lu bayangin ada ada jalur kereta, ada jalur transportasi buat komoditas. Ih, keren banget. Tapi sampai sekarang rutenya belum fix ya.
1: Iya. Tapi saran gue nih, keretanya jangan yang berat-berat ya. Kalau gue besinya ganti aluminium, jadi gak terlalu berat tuh.
0: Gak apa-apa berat. Kenapa? Tanggapan lu atau alasan lu bilang kereta jangan berat-berat, kenapa emang?
1: Iya, takutnya lahannya enggak keras gitu.
0: Kagak, kalau Kalimantan mah keras, Bang. Empuk mah pala bayi. Kalau Kalimantan mah keras.
1: Lahan gambut.
0: Aduh, enggak ke sana. Kalau jadi nih, kata dampaknya adalah konektivitas antar daerah di Kalimantan makin terbuka, biaya logistik makin efisien, aktivitas ekonomi berbagai wilayah bakalan berkembang. Gue juga yakin sih, karena salah satu yang dilihat dari sebuah daerah adalah accessibility. Kalau aksesnya enak itu.
1: Kedepannya mungkin bisa jadi Kalimantan dan Sulawesi dipepetin, nempel gitu.
0: Biar apa dipepetin? Biar
1: makin gede wilayahnya gitu.
0: Oke.
1: Iya.
0: Halo RSJ.
1: Pesan air mineral dong kedua.
2: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh. Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
3: Oke, good friend, jangan kemana-mana dulu ya. Nanti ilhamnya balik lagi kok.

0: Drop Dead. Ih, keren banget. Gue suka banget Olivia Rodrigo. Kalau nggak salah dia pernah ke kita pernah interview Olivia Rodrigo nggak sih?
1: Pernah.
0: Gue ada fotonya selfie sama dia kok.
1: Ada. Waktu kita digotong di IGD waktu
0: itu. Bukan, bukan. Coba lang ambilin handphone gue di situ lang. Tolong lang. Di luar, di meja. Ada gue. Olivia Rodrigo ada gue. Oh, gue pernah makan gultik sama dia? Enggak, dia kalau makan gultik nih, kakinya naik satu.
1: Kayak anjing kencing dong. Udah kalau makan yang berkuat udah kadang
0: memes. Iya. Udah gitu gue malu dia ngambil usus dua, akunya satu.
1: Dia cuma buat tempe bongkrek tuh ya.
0: Udah. Ini kemarin kan ada pesta pora.
1: Iya.
0: Ada The Weeknd juga.
1: Oh iya.
0: Katanya menyumbang banyak banget tuh, 250 miliar.
1: Wah. Wow.
0: Gila enggak lo? Menggerakkan roda ekonomi Indonesia, Jakarta doang sebesar 250 miliar.
1: Itu transportasi jadi hidup ya kan?
0: Semuanya Bang, hidup Bang. Tempat itu yang mati makan aja jadi hidup semua Bang. Iya, gila enggak lo? Enggak percaya lo. Jadi dampak ekonominya hampir 250 miliar, duitnya muter di mana aja coba? Jadi, di transportasi.
1: Iya kan gue bilang tadi.
0: Ya kan ini gue mau lanjutin bukan transportasi doang.
1: Food court,
0: makanan juga. Masa segitu orang nggak pada makan gitu? Nah,
1: makanya. Tapi pada bawa bekal semua.
0: Iya.
1: Yang nonton 3 juta orang, yang 2.950.000 itu pada bawa bekal nasi doang buat telur orak arek.
0: Susah-susah amat orang-orang.
1: Tapi nonton The Weeknd.
0: Makanan, hotel, tempat nongkrong, sampai berbagai kebutuhan pengunjung tuh selamat mereka di Jakarta.
1: Iya itu kan 3 hari acaranya kan. Dan itu
0: paspor 3 hari, The Weeknd kan cuma 1 malam.
1: Iya, yang 2 malam 2 kali.
0: Iya, gini, lu kok belum selesai? 1 malam terus 1 malam lagi gitu. Lu mah nyala-nyalain gua mulu.
1: Itu melonjaknya pemasukan itu karena ini penonton harus minimal 2 hari gitu. Kalau 1 hari pulang dipecut gitu.
0: Kenapa begitu?
1: Pokoknya enggak boleh pulang.
0: Pokoknya itu 2 hari semuanya pada jajan. Gua ngelihat di threads tuh pada ngomong baru kali ini ngelihat Bedi Jaksel bertarung sama truk-truk di Tanjung Priok gitu. Ih, seru banget. Gue kemarin pengen dateng, cuman gue lupa.
1: Iya, gue gak bisa.
0: Leh, orang. Gue tuh udah siap-siap. Gue udah pakai baju kayak Bedi Jaksel. Gue Bedi banget.
1: Gue Bedi dia.
0: Iya, pakai. Iya, pakai baju apa namanya tuh? Bukan, kanan kirinya hilang. Aduh. Bukan. Ah, lu pada gak ngerti fashion lu. Sabrina.
1: Sabrina.
0: Aduh,
1: Sabrina tuh bengep mukanya. Sabrina sebenarnya nangis.
0: Enggak, lu pada diem deh. Gue lagi nyari foto gue.
1: Ini gue dari tadi.
0: Olivia Rodrigo nih. Di ada. Ih, gila lu. Sabrina sama Olivia Rodrigo mana ya? Ah, lupa gue. Udah, itu deh pokoknya dah. Pesta pora juga rame banget. Ya iya, masa sepi. Sepi mah kopdes. Maksudnya sepi mah kalau misalnya dia dibikin tempat yang jauh gitu.
1: Jadi lu gak suka sama kopdes tadi ngomong gitu?
0: Lah, gak mungkin gue tuh. Nih ya, lu lihat nih. Baju gue tulisannya kopdes. Lihat deh.
1: Apa?
0: Aduh, pesta pora tuh rame banget kan. Dia 3 hari. 25, 26, 27. Ada 330 penampil. Lu bayangin ada 330 band.
1: Wow.
0: Di 19 area pertunjukan.
1: Wow.
0: Lu kebayang orang yang datang tuh ada berapa kemarin ya? Lebih dari 70 kayaknya.
1: dan mereka enggak pengen kupingnya karena masing-masing stage panggung itu 19 semuanya pakai speaker Simbada doang. Sama Altek langsing.
0: Aduh. Kayak komputer zaman dulu di warnet ya. Gitu, dan event tuh kan jadi penggerak ekonomi. Kalau gue dulu kuliah MICE kan namanya. Yang paling banyak menggerakkan ekonomi itu MICE karena ada dominos efeknya. Jadi lu nginep, lu makan, lu belanja merchandise gitu. Ya,
1: itu.
0: Ya kan? Terus juga event internasional tuh makin banyak tuh di Jakarta. Jadi memperkuat Jakarta sebagai kota global. Belum lagi abis ini ada Yay.
1: Oh iya.
0: Iya kan?
1: Oh iya betul di Yay di GBK kan?
0: Yay di GBK. Nah, kan
1: Yay sama Desa nonton.
0: Iya. Yay nonton enggak? Eh sih iya dong. Ih. Yay ngomong kayak boti deh, kesel.
1: Hey, Eki enggak boti.
0: Pacar Eki yang boti. Nah, belum dali kami tabitin aja. Oke, jadi gitu ya. Dan belum selesai nanti The Weeknd juga ada ya tuh kan ada ini, ada kayaknya West 24 Oktober, Westlife Januari, Andrea Bocelli. Juga ada dalam agenda yang undang. Diem lo. Enggak gue tahu isi otak lo. Aduh.
1: Bu pandan.
0: Gue jangan disebut. Maksudnya gini, ada kegilaan-kegilaan di otak yang gak usah dikeluarin. Gue tahu maksud lu apaan. Westlife juga ada nih.
1: Tapi kemarin yang tampil di JIS tuh dia
0: The Weeknd gak?
1: Konsisten gak orangnya? Dia manggungnya hari apa?
0: Dia manggungnya pokoknya di antara Senin sama Minggu lah. Gue juga kata gue lupa.
1: Jumat Sabtu.
0: Sabtu berarti, Minggu kayaknya.
1: Oh berarti konsisten dia.
0: Emang kenapa? Karena The Weeknd enggak manggungnya enggak mau weekdays kan.
1: Selasa kita tonjok tuh orang.
0: Nah. Dia tuh kalau weekend dia manggung, Bang. Senin sampai Jumat. Enggak. Dia kerja bagian akuntansi. Dah lu enggak percaya lu. Ah, lu
1: tukang ngitungin bata.
0: Udah capek ya. Lagu dulu ya.
2: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
3: Halo sayang.
2: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah hari ini jalanan lancar banget.
3: Iya sayang, selamat bekerja. Semangat.
2: Iya sayang, dadah.
4: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
0: Masih di bakal bareng Ilham nih.
1: Yeay.
0: Cepet banget. Nggak, abis gini. Ini gue liat nih, abis ini kan ada Sweeper 10 detik, abis itu ada Noah 3.47, ini mau ada jam 8, udah aja masuk lagi kita.
1: Oh,
0: aneh. Lu siaran semuanya sendiri lo, lu bos lo.
1: Gara-gara bocel ini.
0: Jam 8 nih, kita mesti cabut dulu nih. Iya. Tapi hari ini, alhamdulillah gue happy karena rame.
1: Asli, bentar ada Kiri Billy. Ya.
0: Ada Kiri Billy, ada teman-teman juga dari.
1: Iya betul, terutama teman-teman ini yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Ada 3 bis datang ya?
0: Aduh, rame banget, rame banget. Terima kasih ada Elin.
1: Iya, Elin.
0: Makasih Novia.
1: Novi, makasih. Galang.
0: Novia Karisma. Novia Khairani.
1: Karisma dari mana main ganti-ganti? Oh.
0: Ada juga legenda. Galang. Galang siapa, Galang? Galang Darmawan, tapi pelit, aneh banget.
1: Darmawan tuh modar kalau makan bakwan.
0: Aduh, aduh, aduh. Cepet banget ya di otaknya. Ini udah setruk loh. Lu bayangin pas sebelum setruk, secepet apa lagi otak itu? Cetak, cetak, cetak, cetak, cetak. Tapi udah sembuh, sekarang udah sembuh, alhamdulillah. Sembuh,
1: jadi gila. Gitu.
0: Aduh, sembuh jadinya dongo. Tapi emang gue salut sama lu bang.
1: Gue salto.
0: Gue salto. Iya kan. Oh nih gue kasih kata-kata lagi nih.
1: Apa?
0: Nih ya, dia tuh cepet banget bikin singkatan ya. Gue kasih kata-kata lu harus cepet nyingkatan ya.
1: Kalau dipaksa gue
0: agak. Enggak nih, nggak dipaksa. Ini gampang banget nih, gampang banget nih. Klorofil. Ayo 3, 2, 1.
1: Kalau gue gampang ilfil.
0: Keren.
1: Tepuk tangan semua buat saya kecuali yang baju merah.
0: Ada lagi ya.
1: Lemes dah gua.
0: Aduh. Ada lagi nih, Argentina. Enggak, dia cuma 3 detik doang nih. 1 2 3. Teng. Dia ngeheng
1: mati itu.
0: Oke,
1: gua di hipnotis.
0: Abis ini mau kemana?
1: Bobo.
0: Di motor.
1: Ah, ya enggak dong.
0: Gua abis ini mau main biliar nih. Nih nama tempatnya nih ya.
1: Oh, jadi itu singkatan bandnya itu. Kiri Billy.
0: Apaan?
1: kiri biliar gitu. Tadi abis ngundang
0: gitu. Tadi tuh udah bagus, tadi udah bagus, lu gak usah lanjutin. Gue mau main, nama tempatnya adalah ada yang tahu gak ya? Sebentar. Dehong, Dehong namanya.
5: Dehoy.
0: Bukan, Dehong. Dungon Pool di Kemang. Mau ikut gak main biliar? Enggak.
1: Bisa lari-lari kan?
0: Enggak dong. Sebentar. Udah lah, cabut aja ya.
1: Udah cabut itu.
0: Udah bingung mau ngomong apa lagi nih. Ya udah. Terima kasih sekali lagi teman-teman ya. Terima kasih yang sudah bertugas. Bang yeah. Denny, kayak Mr. Last Man, thank you. Elvito, thank you. Apa lo ngeliatin gue lo, Be? Abe, thank you. Apis, Luna. Terus juga ada tadi Elin, Novia, Galang, thank you. Semua terima kasih, ketemu lagi besok ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagu terakhir dari kita, Michael Lenz Rock, The Actor.
1: Waduh, zaman

0: yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sangat ingin bersama.
0: Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

Delta, teman untuk yang terus bergerak. Hi, good friend. Hari Selasa, mungkin udah agak sedikit lebih santai ya. Udah agak sedikit lebih adaptasi kayak, okay, minggu ini sudah dimulai. Kerjaan-kerjaan udah mulai bisa digarap sedikit-sedikit. Udah gak segedebak-gedebuk kemarin. Lagi di mana nih lo sekarang? Masih di kantor kah? Atau udah otw pulang? Atau mungkin udah di rumah? Dimanapun lo, gue bakal temenin lo ngobrol dari jam 8 sampai jam 10 nanti di Good Talk with Rifki Prasojo. Tentunya hari ini bakalan ada rekomendasi film hari ini. Dan ada hits-hits terenak yang udah gue siapin. Hari ini gue pengen bahas satu film buat lo yang suka nongkrong. Kayaknya nongkrong itu udah jadi budaya gak sih di Indonesia? Udah jadi lifestyle lah. Karena ketika kita ngeliat orang Jepang, orang Singapura deh yang deket bahkan. Gak ada tuh budaya kayak kita tuh. Duduk-duduk sama teman-teman, mungkin kadang-kadang gitaran, macam-macam ya bentuknya ya. Ada yang ke suatu tempat bareng-bareng, ada yang emang udah punya satu tongkrongan khusus ke situ-situ aja. Gue rasa film yang satu ini bakal cocok banget buat lo nih. So stay tuned, tetap di Good Talk with Rifki Prasojo, hanya di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham, nih Cina lagi-lagi gokil ngembangin robot yang bisa hamil.
2: Iya.
1: Kan dia dicengin anak-anak, mak lu robot, tapi dia gak bisa ngelawan.
2: Malu kaku.
1: Susah kayak gitu.
2: Malu gue pengen nyetrum.
1: Malu gue pukul tangan gue patah.
2: Malu bunyi belentang.
1: Malu nabrak motor-motornya yang hancur.
2: Jadi jangan bakalan... berisik lu. Malu lo, Ben.
1: Ada tamu nih. Denny, mamah mana? Mama dicas.
2: No, lagi nyenderan di samping colokan.
1: Malu dicas.
0: Nah, makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuma di Delta FM, hits terenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
4: Delta FM, hits terenak.

Delta, teman untuk yang terus bergerak. Masih di Good Talk bareng Rifki Prasojo. Gue punya satu film yang bikin gue ngerasa gue bakal gini nih nanti. Bercerita tentang 4 orang remaja 60 tahun ke atas. Jadi mereka ini bersahabat dari muda ya. Nah akhirnya salah satu dari mereka tahun ini ceritanya memutuskan untuk menikah. Wah seru banget. Jadi yang mau nikah ini namanya Billy BTW. Billy info sama 3 orang temennya yang lain. Woi, bikinin gue bachelor party dong. Wah, teman-temannya ngerasa Billy akhirnya mau melepas masa lajang secara resmi. Oke, kita bakal bikinin si bachelor party yang mantep. Dengan background cerita hidup mereka yang beda-beda ya. Ada Paddy, yang udah hidup sendiri karena istrinya udah meninggal dunia. Ada Archie, dia duda juga, sudah berpisah sama istrinya, tapi dia baru sembuh dari stroke ringan. Sama ada Sam, dia hidup baik-baik aja sama istrinya, tapi mulai monoton. Karena ya mulai udah 60 plus ya, udah gak tahu lagi mau ngapain mungkin. Akhirnya 4 remaja-remaja tanggung ini berangkatlah ke Las Vegas. Film ini judulnya Last Vegas. Jadi Vegas terakhir ya. DM ya, lo udah nonton belum film ini? Boleh ke Instagram gue, boleh ke Instagram Delta. Gue masih akan nemenin lo sampai jam 10 malam nanti. Tentunya di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Delta, teman untuk yang terus bergerak. Masih di Good Talk bareng Rifki Prasojo, kita lagi bahas film judulnya Last Vegas. Cerita tentang 4 orang sahabat yang berpetualang lagi di Las Vegas di usia-usia senja mereka. Kalau lo suka film Wild Hogs, John Travolta, Martin Lawrence, terus Tim Allen, sama satu lagi tuh William H. Macy kalau gak salah ya. Cerita tentang 4 orang bapak-bapak yang memutuskan untuk jadi anak Harley. Ah, mirip-mirip nih konsepnya. Atau Hangover. Cuman bedanya ini versi kakek-kakek. Kalau Hangover kan ya masih usia-usia produktif lah. Atau ada satu lagi. Lo pasti pernah denger kan term atau istilah bucket list. Wah, itu bucket list gue tuh mau pergi ke sana. Wah, itu bucket list gue tuh mau terjun payung. Tahu gak lo? Bucket list itu berasal dari sebuah film. Jadi istilah bucket list tuh gak ada sebelum ada film ini. Film yang judulnya The Bucket List. Cast-nya Morgan Freeman sama Jack Nicholson. Bercerita tentang 2 orang sahabat juga yang dua-duanya kena cancer. Nah, mereka memutuskan pengen melakukan hal-hal apapun, bahkan sampai hal-hal gila, before they kick the bucket. Kick the bucket itu istilah untuk meninggal dunia ya di bahasa Inggris. So they make the bucket list. Itu juga layak banget buat ditonton sih. Asik banget, banyak makna. Kocak, tapi syarat makna. Boleh dong DM-DM, film-film yang mirip kayak gitu, vibe-nya, feel-nya. DM ke @RifkiPrasojo atau ke @DeltaFM ya. Setelah ini gue bakal bahas soundtrack-nya. Masih di Delta FM. Teman untuk yang terus bergerak.

Dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Wah, HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM. Teman untuk yang terus bergerak. Action. Work more off. Good talk with Rifki Prasajo.

Delta, teman untuk yang terus bergerak. Good Talk with Rifki Prasojo. Kita masih bahas Las Vegas. Soundtracknya udah pasti bakal bikin lo langsung ke hook sih. September, Earth, Wind and Fire. Wah, gak ada lagu yang lebih tepat buat menggambarkan suasana pesta, suasana festif ya, selain lagu ini sih gue rasa. Tapi, karena mereka juga mau nge-grab target audience yang lebih muda, ada Pitbull juga, Don't Stop the Party. Dan di tahun itu, salah satu soundtracknya juga ada LMFAO, Party Rock Anthem nih. Soalnya film ini tuh keluar di tahun 2013-an gitu ya. Dan ada satu lagi lagu enak banget dari band yang sekarang udah gak terlalu sering kedengeran nih. Fun, We Are Young. Wow, sekarang ngomongin lagunya Fun aja udah kerasa nostalgic ya. Yaitu udah 13 tahun yang lalu sih memang. Dan memang lagu-lagu itu dipakai di film ini buat jadi transisi era gitu ya. Buat mereka, lagu apaan nih zaman sekarang kok begini lagunya gitu. Seru banget sih. Tapi emang September tuh lagu go to banget sih buat party ya gak sih? Buat gue belum lengkap tuh kalau ada acara pesta gak ada lagu September. Coba DM deh kalau versi lo, lagu pesta lo go to-nya lagu apa nih? Boleh DM ke @Delta FM atau ke @Rifki Prasojo. Gue masih nemenin lo sampai jam 10 malam nanti. Abis ini gue mau bahas perihal nongkrongnya nih. Seberapa penting sih nongkrong di hidup kita? Wih, tentunya di Good Talk with Rifki Prasojo sampai jam 10 malam nanti di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: yuk dengerin lagu enak ini. Everybody knows
1: Delta, Bandung, 94,4 FM.
2: 100% lagu enak.
3: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan, tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang, bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini. Dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
1: Delta, Bandung, 94,4 FM.
2: 100% lagu enak. At least we'll both be beautiful and stay forever young. This I know, this I know.

Delta, teman untuk yang terus bergerak. Balik lagi sama gue Rifki Prasojo, kita masih bahas film Las Vegas. Satu hal penting dari film ini, nongkrong, ketemu teman-teman. Ketika kita udah sampai di usia senja, ketika anak-anak udah pada dewasa, udah pada berkeluarga, baliknya tuh kemana sih? Ke teman-teman. Itu hal yang gue lihat dari beberapa film-film yang gue tonton. Dan buat gue, itu jadi impian sih sejujurnya. Kayak, wah nanti gue tua, gue pengen kayak gini lagi sih sama teman-teman gue. Wah nanti gue tua, gue pengen camping-camping lagi sih sama teman-teman gue. Wah nanti gue tua, mungkin gue pengen main game online lagi kali sama teman-teman gue. Karena sebenarnya itu udah jadi budaya ya. Pulang kantor aja kadang-kadang pengennya nongkrong dulu gak sih? Ngelepas penat, ngobrol sama temen, hahaha. Apalagi sekarang udah banyak banget opsi-opsi tempat nongkrong di sekitar kita gak sih? Perkopi-kopian banyak, bar-bar juga udah semakin banyak. Atau live music kan? Karaoke? Bahkan kadang sampai ke titik kemana aja deh asal sama lo pada, ya gak sih? Karena menurut gue, friends are family that we chose. Nah, coba DM dong. Biasanya lo sama tongkrongan lo kemana nih kalau nongkrong? Ke Instagram @deltafm atau ke @rifkiprasojo atau DM kedua-duanya, boleh. Abis ini gue bakal bacain DM dari lo. Masih di Good Talk with Rifki Prasojo sampai jam 10 malam nanti.

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Delta FM, hits terenak.

Good Talk with Rifki Prasojo. Nah, sekarang gue bakal bacain DM dari lo nih. Udah ada beberapa yang masuk. Gue bakal bacain yang paling seru-seru sih. Oke, yang pertama ini ada dari Ipang. Gue dari dulu sekolah sampai sekarang biasa nongkrong di warung belakang sekolah gue. Bahkan ketika kita sudah menikah dan pada punya anak, nongkrongnya pun tetap di situ. Karena kebetulan kita tinggalnya deket situ semua. Dan belanjanya bisa ketengan. Wah, itu juga memorable banget sih ya. Nongkrong di warung bareng teman-teman sekolah. Apalagi bisa sampai sekarang. Oke, ini ada dari Cia. Gue sama teman-teman gue punya satu tempat kopi langganan. Ya TTA banget. Cuman di pojokan komplek gitu. Kecil. Tapi emang homie banget. Dan ownernya juga sampai udah hafal sama kita dan suka ngasih diskon. Itu sih privilege jadi reguler ya. Kalau sering nongkrong bisa dikasih diskon lama-lama. Mantap Cia. BTW tempat kopinya namanya apa? Dan di daerah mana barangkali? Gue mau mampir-mampir ke situ. Wah, ini mantap nih dari Edo. Jaya Pub. Tanda seru. Caps lock. Jaya Pub legend sih. Best banget, pewe banget buat nongkrong. Terus waitress-waitressnya juga orang-orang tua gitu ya. Masih dipekerjakan. Seru banget musiknya, live musiknya juga bagus. Mantap, Edo. Nah, ini terakhir nih ada Diana. Teman-temanku malah pada nongkrongnya di rumah aku, Kak. Karena dari dulu kebiasaan papaku juga ngijininnya teman-teman ngumpul daripada aku pergi keluar. Itu juga jadi salah satu opsi tempat nongkrong terbaik menurut gua. Karena relatif pastinya aman karena di rumah ya. Dan gak perlu keluar duit banyak. Paling tinggal order-order makanan aja gak sih? Atau bikin-bikin mie instan, asik. Buat yang DM-nya belum gua baca, tenang aja. Abis ini gua masih akan bacain-bacain DM. Tapi ada hits terenak dulu nih yang mau gua mainin buat lo. Masih di Good Talk with Rifki Prasojo.

dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Delta, teman untuk yang terus bergerak. Gue masih bakalan bacain DM dari lo nih. Ini udah ada satu dari Sony. Sejak circle gue semuanya udah pada ngantor, kita memutuskan cuman ada satu tempat yang pas buat kita ketemuan setiap minggu. Air Mancur PS.
1: Wah, legend.
0: Air Mancur PS itu dari masa ke masa emang jadi tongkrongan segala usia gak sih? Makanan tinggal beli, food court tinggal ke atas. Lo masuk ke gedung yang di sebelahnya PS tuh di bawahnya banyak supermarket. Gue lupa deh, tapi di situ ada jamnya gitu gak sih? Disuruh pulang sih kalau udah malam. Tong sampah juga banyak banget sediain ya. Enak banget sih. Sambil nontonin pertunjukan Air Mancur. Walaupun kadang-kadang musiknya kencang banget ya, ngobrol gak kedengeran. Wah, ini legend juga nih Mary nih. Tongkrongan aku dan teman-temanku the one and only.

Puncak mungkin. Apa udah gak ada ya Warpath ya kalau gak salah ya. Boleh ke Instagram @deltafm atau ke @rifkiprasojo. Gue masih nungguin sampai jam 10 malam nanti. Abis ini pastinya ada hits terenak dulu yang mau gue mainin buat lo. Cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Action! Work more off! Good talk with Rifki Prasojo.

Delta, teman untuk yang terus bergerak. Okay, good friend, it's almost time for me to sign out. Udah hampir jam 10, udah hampir 2 jam kita ngobrol-ngobrol. Thank you banget buat yang udah dengerin. Thank you banget buat yang udah nemenin gue ngobrol. Thank you banget juga yang udah DM. Kita ketemu lagi besok. Tentunya dengan rekomendasi film yang seru. DM-DM ya. Rekomendasi film apa kira-kira yang enak nih buat gue bahas nih, yang seru buat gue bahas. So, Rifki Prasojo signing out. Good night. Have a good rest. Let's have a good talk tomorrow.

0: Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sangat ingin bersama.
0: Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Wah, HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
2: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
1: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
2: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
1: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
2: Repot banget hidup lu, sumpah.
3: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
4: Delta FM, hits terenak.

Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini
1: akan ku lakukan semua untukmu, akan ku berikan seluruh cinta.
0: Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

lagu enak yang ini. Kalau ada sembilan nyawa, mau samamu. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

aplikasi Radio Plus sekarang di Google Play Store dan dengerin hits terenak di Delta FM. And so it is just

praying over you. I can't take my mind, my mind.

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Kita sangat ingin bersama. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

yuk dengerin lagu enak ini. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sangat ingin bersama.
0: Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
1: Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Saatnya Delta Flash yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
1: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Flash.
2: Dari berita pertama, Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah pulang dengan membawa medali perak di Asian Games 2026. Wakil Ketua Umum 1 PBSI Taufik Hidayat menyebutkan, sejak awal ganda campuran memang tidak dipatok target tinggi dan mereka hanya diminta membawa pulang medali. Amri Nita juga menyebut pencapaian mereka sudah baik dan kedepannya mereka bertekad untuk selalu berimprove. Sementara dari berita entertainment, Robert Pattinson menilai Batman versinya akan sulit disatukan dengan Superman yang diperankan David Corenswet di DCU. Menurutnya karakter Batman di film karya Matt Reeves tersebut punya gaya dan nuansa yang sangat spesifik. Kita beralih ke berita sepak bola, Manchester United menggelar laga tertutup melawan klub milik Ineos, Ogisi Nice, untuk membantu Michael Carrick mencari solusi atas performa tim. Pertandingan ini digelar tanpa penonton dan media sebagai bagian dari persiapan MU menghadapi laga berikutnya.
1: Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
0: Delta Flash, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak, yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Download aplikasi Radio Plus sekarang di Google Play Store dan dengerin hits terenak di Delta FM.

Good friends, selamat pagi. Sampai kaget tuh lagu tiba-tiba berhenti. Selamat pagi, good friend. How are you today? Hari ini Ovi-nya sendirian. Tapi tidak mengurangi semangatnya Ovi untuk menemani good friend dimanapun lo berada. Tentunya cuma di Good Mood Club di Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Hari Rabu nih, di akhir bulan September 2026. Apakah ada sesuatu yang lo tunggu-tunggu banget di bulan Oktober nanti? Atau kalau udah cukup puas dengan pencapaian lo di bulan September, boleh dong diceritain ke kita ya. Karena sapa paginya sudah dibuka seperti biasa, karena sudah jam pertamanya dimulai. Kalau misalnya mau salam-salam, mau juga request lagu tahun 90-an dan juga 2000-an, dipersilahkan banget nih good friend. Atau juga kalau misalnya lo di dalam perjalanan barengan sama anak lo, terus anak lo pengen juga ikutan bersuara supaya suaranya terdengar lantang di Delta FM, boleh banget ya. Sekali lagi di 0811887891, itu nomor WhatsApp-nya. Nanti juga seperti biasa akan bisa gabung juga di live TikTok kita di @deltafm, atau juga bisa lewat Instagram gue di @astriovi. Sekali lagi di @astriovi, silakan kalau misalnya lo mau kirim voice note boleh, mau misalnya mengirimkan pesan-pesan, salam-salam ataupun request lagu, tapi lagunya specifically di tahun 90-an dan juga 2000-an ya, silakan boleh dicantumin aja di message yang lo kirim, baik itu di Instagram ataupun di WhatsApp ya. Dan sambil gue menunggu juga nih requestan dan juga salam-salam yang lo kasih di Sapa Pagi, gue punya beberapa lagu enak yang bisa lo dengerin. Ada Taylor Swift with Style, tapi sebelumnya this is A1, same old, brand new you.

0: Food Club juga barengan sama Astri Ovi hari ini sampai dengan jam 10 waktu Indonesia Barat nanti. Apakah lo sudah dengan style seperti biasanya? Style seperti biasanya tuh gimana ya? Iya, yang nganterin anak, yang nganterin ponakan mungkin masih dengan baju-baju PW-nya, mandi tak mandi hari ini, macan ternak, banteng ternak, mungkin mau sapa-sapa pagi. Boleh banget ya di 0811-8878-991. Kalau ngomongin soal hari ini, gue tadi sempat melihat di beberapa portal media yang mengutip satu himbauan dari BMKG, katanya sih hari ini khususnya yang ada di Jakarta jangan lupa bawa payung karena ada kemungkinan Jakarta ini akan cukup cerah di pagi hari, tapi mulai siang sampai dengan sore tuh kondisinya bisa aja berubah jadi berawan dan beberapa wilayah di Jakarta itu berpotensi untuk diguyur hujan ringan gitu, good friend. Jadi sedia payung sebelum hujan sih kata gue, ataupun juga mungkin yang naik kendaraan roda 2 bisa siap-siap juga mantel hujannya, karena sepertinya nanti di masuk ke bulan Oktober kita udah mulai ber udah mulai hujan nih nanti ya. Tapi selamat pagi untuk yang sudah bergabung di sini, ada yang sudah sapa-sapa pagi, coba gue cek dulu ya ada siapa ini. Selamat pagi untuk Kirana. Halo Kirana, mau request lagu Dancing on My Own aja dari Robin, nanti coba dicariin dulu ya Kirana ya. Terus juga ada yang sudah mengirimkan voice note seperti biasa, absen pagi dong ya. Untuk Delta Kids, Delta Kids kita selamat pagi.
1: Selamat pagi Om Dana dan Tante Ovi. Ini
0: morning, Benji.
1: Aku sedang dalam perjalanan ke sekolah.
0: Mm-mm.
1: Oh iya, aku juga sembari mau request lagu.
0: Lagu apa?
1: Lapang Dada dari Sheila on Seven.
0: Lapang Dada.
1: Terima kasih Dada, selamat bersiaran. Delta FM, serenak buat teman yang terus bergerak.
0: Siap kalau begitu. Aku juga lapang sekali dadaku untuk bisa menerima requestan dari kamu, Benji. Hati-hati di jalan ya, Benji. Lanjut lagi juga, selamat pagi untuk yang sudah bergabung di sini, ada Bunga Pramesti. Selamat pagi Bude Ovi, katanya sendirian ya. Ye ye ye, siap-siap lihat jiwa bertahan hidup Ovi sampai jam 10 nanti. Ya untuk good friend. Udah gitu aja, bye-bye katanya. Hati-hati di jalan ya Bunga. Kalau memang masih dalam perjalanan menuju ke kantor di area Gatot Subroto ya, coba bisa sambil di update-update mungkin ya perjalanan hari ini gimana sih. Tapi kalau ada yang juga mau mengupdate kira-kira di perjalanan seperti apa sih kondisi lalu lintasnya, boleh juga di nomor yang sama 0811-8878-991. Sambil juga nanti diputerin lagu-lagu yang sudah di request di tahun 90-an dan juga 2000-an. Tadi ada yang minta lagunya Robin, terus juga ada yang minta lagunya Sheila on Seven. Nanti coba kita hadirkan di sini. Tapi sebelumnya, ini dia Rizky Febian featuring Ziva Magnolia, Terlukis Indah, cuma di Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.

0: traktir. Promosiin aja bisnis lo di Lo Jual Gua Beli di Delta FM. Gak pakai bayar, gak pakai ribet. Semuanya gratis, tis-tis. Cara daftarnya gampang. Langsung aja ke IG @deltafm. Terus lo klik link yang ada di bio dan lengkapin form yang udah disiapin. Buat lo yang kepilih, lo bisa promosiin bisnis lo setiap hari Rabu di Mangkal Bareng Ilham. Sekali lagi, gratis tanpa dipungut biaya. Yuk daftar langsung yuk.
1: Saatnya Delta Traffic yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
2: Hai, selamat pagi Good Friend. Sekarang saatnya saya, Chester Aditya, di Delta Traffic.
3: Buat Good Friend yang ada di Jakarta, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Jenderal Sudirman yang mengarah ke Bundaran HI terpantau ramai lancar. Sementara kondisi yang sama juga terjadi di sekitar Jalan Gatot Subroto yang mengarah ke Kuningan. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan MT Haryono yang mengarah ke Cawang terpantau ramai lancar.
2: Sekian dulu Delta Traffic kali ini, Good Friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
1: Delta Traffic, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin. Kita bikin pagi ini makin serius bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi. Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Dancing on my own menggantikan lagunya Robin yang tadi aku coba cari tapi tidak ketemu nih. Kita kasih versi yang lainnya, semoga tetap bisa menghibur, menemani dan juga pastinya memberikan rasa sedikit tenang ya, karena ternyata lagunya very slow sekali, tapi enggak apa-apa, enggak mengurangi semangat di pagi hari ini. Dan tentunya masih bersama Astri Ovi di Good Mood Club Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Good friend, selamat pagi untuk yang sudah siap-siap untuk kirim-kirim salam dari tadi di 0811-8878-991. Makin banyak aja nih yang coba chat, tapi ada juga beberapa yang sudah masuk ke DM Instagram gue di @astriovi. Tapi sebelumnya, good friend, ada kabar menarik nih dari dunia budaya. Jadi Indonesia bersama Malaysia, Brunei dan juga Singapura ini akan mengajukan tari Zapin sebagai warisan budaya tak benda UNESCO. Jadi Zapin sendiri kan udah lama banget ya jadi bagian dari budaya Melayu yang berkembang di berbagai wilayah, termasuk di Indonesia, di Malaysia, di Brunei dan juga Singapura. Dan menariknya lagi, karena ternyata budaya yang kita kenal dari dulu tuh ternyata bisa punya perjalanan sampai dengan ke panggung dunia. Dan semoga abis ini tari Zapin juga bisa lebih dikenal ya sama seluruh masyarakat di dunia, seperti batik yang sekarang juga sudah dikenal luas. By the way, ngomong-ngomong batik, beberapa hari lagi loh kita ada Hari Batik Nasional. Jadi persiapkanlah batik-batik terbaikmu, good friend, supaya nanti kita bisa pakai sama-sama ya di tanggal 2 nanti. Anyway, selamat pagi untuk yang sudah bergabung di sini. Ada Gania yang sudah DM langsung ke @astriovi. Gania katanya hari ini gak bawa tas, cuman bawa tumbler aja ke sekolah, karena hari ini tuh lagi OCD. Nah, gue kan bingung tuh tadi, OCD apaan ya? Setelah gue tuh kayaknya agak-agak sakit mental nih OCD. Ternyata OCD itu adalah outdoor classroom atau audisi lebih tepatnya kayaknya. Bukan OCD nih, kebalik kayaknya nih Gania. Anyway, dia juga mau request lagu Tulus. Nanti coba dicariin dulu lagunya. Dan menyapa juga yang sudah bergabung di 0811-8878-991. Selamat pagi untuk Kang Hendy. Kang Hendy bilang pagi Ovi, semangat siaran sendiri. Ah, Kang Hendy sangat perhatian sekali. Terima kasih banyak Kang Hendy. Tentunya tetap semangat dong walaupun sendiri di pagi hari ini ya. Selamat pagi juga untuk yang sudah bergabung di sini. Ada Edi. Edi mau kirim lagu Shalom 7 yang mana aja katanya. Kirim salam buat istri yang temenin anak antar sekolah, Elden dan Elzio ke sekolah. Delta FM hits terenak. Sekarang udah teman untuk yang terus bergerak. Nanti Shalom 7-nya akan kita putarkan setelah ini ya. Cuman yang mana yang terputar nanti coba lihat aja deh, yang mana kira-kira requestannya Mas Edika atau requestan ya yang lain. Coba kita cek ya. Selamat pagi juga untuk yang sudah bergabung di sini. Ada Dian Misrawati. Selamat pagi. Dia bilang katanya semangat siaran nih walaupun sendiri tetap rame ya. Bener lagi. Aku udah sampai di sekolah anak tapi mentok di parkiran. Sarapannya belum selesai tadi, buru-buru berangkat, jadi makannya di mobil. Udah sampai sekolah, makannya sengaja dilama-lamain biar bisa dengerin Tante Ovi. Katanya tetap semangat Tante Ovi. Request lagunya Tulus Teh Hijau katanya. As always ya, selalu loh dia requestnya Tulus yang Teh Hijau. Nanti coba ya kita hadirkan di sini. Tapi untuk yang mau voice note juga boleh banget, silakan di 0811-8878-991 seperti yang satu ini.
1: Halo Om Danar dan Tante Ovi.
0: Hai.
1: Ini aku ya, Kebet.
0: Iya sayang.
1: Aku mau request lagu. Lagunya Sesi Potret.
0: Oke.
1: Semangat, jangan lupa bersyukur.
0: Oh sayang. Dah, terima kasih banyak sudah mengingatkan kita untuk bersyukur ya. Kayaknya yang dewasa-dewasa langsung tertampar oleh kenyataan. Apapun yang lo lalui hari ini, apapun kegiatan lo, sepadat apapun, jangan lupa bersyukur nih. Benar banget kata kamu ya. Anyway, nanti kita bakalan puterin lagi lagu-lagu enak lainnya tahun 90-an, tahun 2000-an. Jadi yang mau request masih boleh banget. Silakan requestnya itu nomornya masih sama, 0811-8878-991. Kalau misalnya mau juga lewat DM Instagram gue, dipersilakan banget di @astriovi. Juga gue tungguin requestan ataupun sapa pagi lo ya. Yang mau nih kira-kira juga diputerin voice note-nya, langsung kirim sekarang juga.

0: Killers with Mr. Brightside yang di-request sama Billy. Halo Billy, selamat pagi. Katanya butuh lagu yang jedag-jedug. Lagu yang berbeat tinggi supaya semangat katanya menerjang jalanan yang tiba-tiba macet padahal baru keluar komplek katanya. Billy, boleh dong di-share rumahnya di mana supaya kita juga bisa kasih informasi juga ya ke good friend. Tapi kadang memang begitu ya, kalau pas lagi kita tuh udah biasa misalnya berangkat jam 6:30 gitu, terus tiba-tiba pas kita keluar, baru keluar komplek, wow kok jam 6:30 udah lebih macet daripada biasanya. Ah, itu pasti membuat mood langsung jadi berantakan. Tapi semoga lagu tadi bisa membuat moodnya Billy balik lagi, semangat lagi, happy lagi ya. Selamat pagi juga untuk Mbak Eka yang sudah membuat moodku baik sekali pagi hari ini. Super perhatian beliau. Jadi tiba-tiba dia bilang katanya, Ovi sendirian kah hari ini, aku kirim sarapan ya. Mbak Eka Aprianti memang paling tahu nih. Tapi jangan yang ngerepotin ya Mbak Eka. Katanya ini hasil dari hunting makanan enak. Semoga suka ya, makan rame-rame. Pasti suka. Nih Madel juga udah mulai berdatangan. Raya sudah hadir. Sebentar lagi biasanya Fawas juga udah datang ya. Selamat pagi juga untuk yang lainnya yang masih bergabung di Delta FM. Teman untuk yang terus bergerak, Good Mood Clubnya juga masih terus bergerak dengan lagu-lagu enak tahun 90-an dan juga 2000-an yang sudah di request juga nih sama beberapa good friend. Terus juga kalau misalnya mau kirim-kirim voice note, masih ada kesempatan. Karena kalau sekarang itu jam 6 lewat 50 menit waktunya Delta FM. Sekedar mengingatkan juga, karena tanggal 30 berarti yang ada di kawasan Jakarta atau Jabodetabek lebih tepatnya, yang melewati ruas-ruas jalanan protokol ibu kota, jalanan utama, ini tanggal 30 berarti kendaraan genap ya yang bisa melewati area-area ganjil genap yang ada di kota Jakarta. Tapi kalau misalnya yang sudah kirim-kirim voice note, ada siapa ini? Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Kak Ovi.
0: Hai.
1: Kak Danarnya gak ada ya?
0: Iya nih.
1: Sendirian. BTW Kak, Akanya gak ikut. Kemarin aku gak lihat live-nya Delta FM, jadi gak ngeliat Akak.
0: Oh.
1: Kak, aku mau request lagu dong.
0: Boleh dong.
1: 1000 kali dari Gia. Makasih, Kak.
0: 1000 kali dari Gia, nanti coba aku cari-cari dulu ya. Ini Jasmine bukan sih? Iya kan? Atau aku salah nih, takutnya salah ya. Biasanya yang pegang konsol ini Dadar, yang hafal pun Danar ya. Tapi selamat pagi, dimanapun kamu berada. Nanti coba aku coba cari lagunya Gia ya. Siapa tahu bisa menemani di pagi hari ini. Anyway, speaking about Aska atau Aka yang kemarin ikutan kesini, jadi anak gue ikut di cerita Good Friend kemarin, terus di beberapa talk pertama waktu pas lagi masih nunggu Danar datang, dia tuh ikutan on air gitu, dan ternyata itu tuh menjadi apa ya, kayak kenang-kenangan sendiri mungkin buat dia ya. Karena begitu ketemu bapaknya, dia langsung cerita kayak, aku tadi siaran sama bubun, aku siaran katanya. Dan akhirnya karena gue sempat mengabadikan sedikit momen pas waktu dia siaran bareng sama gue, gue menguploadnya di Instagram gue di @astriovi. Kalau misalnya ada yang penasaran, Aka itu seperti apa sih bentuknya, dia kayak gimana sih siarannya, mungkin kamu bisa lihat ya di Instagram aku di @astriovi. Lanjut lagi, udah ada yang voice note juga di sini. Ada siapa ya?
2: Halo Kak Ovi. Selamat pagi.
0: Pagi.
2: Siarannya sendirian ya Kak, kemana
0: betul
2: nih Kak Danarnya nih?
0: Hilang dia.
2: Ya ini dari Hendro, Mr. Paijo, Marsha atau Maruya Selatan ya Kak, si Banteng Ternak. Ini udah nganter anak, udah masuk sekolah. Info-info lalu lintas Kak, jalan dari Joglo, Pos Pengumben, Permata Hijau, sampai Sudirman nih Kak. Jalan masih cukup ya ramai lancar, mungkin agak tersendat di setiap traffic light saja sih Kak.
0: Oke.
2: Okay. Untuk lalu lintas. Untuk salam-salam Kak, boleh Kak bisa?
0: Boleh dong.
2: Salam buat ya tentu anak-anak, selamat sekolahnya, lancar, sukses, kepada istri, selamat beraktivitas, dan juga teman-teman kantor, selamat bekerja juga melayani pelanggan dengan sepenuh hati. Dan juga untuk seluruh pendengar setia Delta FM ya Kak, salam buat good friend semua. Dan juga untuk Kak Ovi, semangat siaran, semoga lancar sampai akhir siarannya Kak. Terima
0: kasih. Amin. Terima kasih banyak Mas Hendro juga yang sudah menyelesaikan misi awal. Misi awal yaitu antar anak-anak sekolah ya. Tapi abis itu pasti masih banyak banget kegiatan di hari ini. Semangat selalu. Semoga juga lagu-lagu nanti yang bisa diputarkan di sini itu menambah semangat juga buat Mas Hendro dan juga good friend lainnya. Selamat pagi juga untuk Hera Humairah di sini. Mau minta tolong ucapin selamat ulang tahun untuk suami aku yang ke-30. Semangat untuk bekerjanya hari ini. Mau request lagu selamat ulang tahun Jamrut. Kalau gak ada gak apa-apa, apa aja boleh. Aku takutnya kalau misalnya nanti ada lagu Jamrut, nanti orang-orang yang ngedenger nih si selamat ulang tahun itu tiba-tiba berasanya kayak gue lagi makan all you can eat gak sih? Soalnya tiba-tiba ada yang ulang tahun gitu ya. Tapi happy birthday untuk suaminya Hera Humairah. Semoga sehat selalu, panjang umur, dimudahkan segala urusannya. Amin. Selamat pagi juga untuk Mami Ale yang sudah bergabung di sini. Mau kasih semangat dulu buat Kak Ovi katanya. Semangat siarannya walaupun sendiri, tapi ada kita yang selalu menemani. Oh, lovely sekali Mami Ale. Seperti biasa, mau kirim salamnya untuk anak-anak aku Alvins dan Levins yang hari ini PTS hari ketiga. Semoga kalian bisa mengerjakan soal-soal ujian dengan ujiannya ya guys. Katanya inget tinggal 3 hari lagi kok. Habis itu libur singkat ya. Lanjut buat suami aku Leo Alfa, seperti biasa juga semangat kerjanya. Terima kasih karena kamu selalu setia jadi driver pribadinya anak-anak. Katanya yang akhir-akhir ini selalu balapan sama waktu biar gak telat. Mau request lagu, katanya permintaan Lavins, anak keduaku. Mau minta lagu Sabtu Minggu dari Sandi. Dia suka banget lagu itu. Semoga diputerin ya, nanti coba aku cariin dulu. Karena aku pun sudah rindu dengan hari Sabtu dan Minggu. Padahal masih di tengah minggu ya. Anyway, ini ada juga Mila. Selamat pagi Mila. Mau request lagunya Ariana Grande, Yang Mana Saja boleh dong. Aku puterin yang We Can Be Friends. Langsung bisa kamu dengarkan sekarang juga. Cuma di Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.